0: bintang pencarian. Datainya darah rumpas tubuh mir ngasurindang ati lantang kanjang gagir.
1: Duo pagi rewind.
2: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayoh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kuai piaba penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngaga ambassador, menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
3: Diplomat.
2: Kenyak meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
3: Bas tanya aku ngelampat kejap ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awak. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
2: Oh, kau jaga kau kah healing? Tindu apa nak boleh healing?
3: Kau ngasih kumpul kurang tindu ada? Ngai kau kasih kurangnya nak jelah mata kau dah tindu nak kia? Nah dah mata ngai tindu tinggal kurang lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, Cinta Asung Ku. Siti lagu Bidayuh ni, Jess. Yeah. Nama roti Cinta Asung Ku ni,
1: Jess. Cinta nemu ku, Sam. Asung ku dan naik ke nemu ke diri.
0: Ni kan nanya orang sepia. Tentang jiran tu.
1: Nak aku malik Hazel tadi. Malik tu Eleni. Kan nanya. Tak sempat ya.
0: Tak sempat.
1: Duduk lagu yang tadi apa ku sal ni.
0: Cinta Asung Ku. Siapa nemu lagi tahu ke komen ni, Jess.
1: Harap ke kabar kita Linda Gagam bisi WhatsApp mem ni.
0: Awak, engkau yang bisi ni.
1: Sekitar jemput je nama orang.
0: Atau ke siapa-siapa kenemu meh reti Cinta Asungku. Tahu komen kami dua. Sikok ada penyanyi ke bisi ngau bawa program namanya Jess.
1: Program kedikumbai Nai Nemuai Birami. NNB 2006. Jadi Nai Nemuai Birami itu ya jaku kenya. Bidayuh ngau kita iban. Nai itu jaku kenya. Birami Nemuai kita. Birami itu jaku bidayuh. Lapan program itu program bersepadu. Antara YFM Bidayuh, YFM Iban, pemegang kita bisa megang ngangau si dari stesen Miri FM Kayan, kenyah megang bisa sama nyawup mujur ke program tu Sam.
0: Ya, nang diatur nintiang tahun tu ne.
1: Betul. Jadi program tu lah. Sebenarnya topik ne. Program tu lah. Dah kena diatur kena 21 ngau 22 2008 2026. Ba Dewan Lamin Adat. Bangun Kimat Umar Baha Sungai Asap Belaga.
0: Belaga Dian.
1: Kalakin?
0: Nak kalak je. Nak kalak
1: mana rumah panjang saya Dian?
0: Okay, ne.
1: Okay, sebenarnya rumah panjangnya mana? Utai Dian mana megang keftara?
0: Utai Dian mana je?
1: Kadang kau boleh pulai ne.
0: Lah nyangkuan aku siko.
1: Nama kiri, pemilih Radian.
0: Nyangkuan. Celap lo aku menuar kene, Jess. Menua kita nya Jess.
1: Okay. Okay
0: ne.
1: Menua kami tu ngak ke kakus tak tahu. Nak sama SM. Angin menua sidak bangsa Kenyah. Belaga Sungai Asap tu bangsa Kayan Kenyah dah. Orang Ulu.
0: Orang Ulu ne. Celap lo pak aku pu ku mendak rampak menua belah media sosial ka ku. Sungai sidak ya.
1: Kati nak celap berada di mana? Celap hati.
0: Celap hati ne. Macam.
1: Nanti gaya pengangat gaya hari sama me. Lambang cari si tanya me. Nasi hati celap.
0: Oh, mana pagi tu je.
1: Nanti ajak Sam. Jadi, nama topik tu apa gitu Sam?
0: Okey, topik tu ke pagi tu jumpa nang limpang ne.
1: Gaya kita tu
0: orang aja lagi.
1: Okey, kita tu orang aja lagi deh. Pajak deh kau nya kurang.
0: Okey, topik tu ke pagi tu nya berkawal ngau pengawak kita ke dia tu. Nyangka nak kita kini kita boleh pengawak kita ke dia tahu. Sebenarnya aku macam ngurang. Aku kan nanya Nuan dulu. Nuan nyangka nak kini Nuan dia tu subang meh. Dia tu jadi DJ.
1: Jadi DJ.
0: Nak nemu diri jadi DJ. Sudah besar itu. Nyangka kini nak.
1: Nak.
0: Nak nyangka nih.
1: Okey dah masam laban makininya. Maya lagi mate suba dek lagi kita di sekolah primary. Tentu suah kita ditanya malam mengajar tu deh. Besailah nak kaji di nama, kaji nama. Jadi laban aku tu maya primary suba katiknya madah kurang pendedahan. Ba mau mata aku sembilan cigo. Orang kegawa ba baka kami
0: di hospital kini.
1: Dah ke saya baka baka benua kami. Bertemu ngocigo orang kegawa bak kembatang. Tanya aja temu deh. Nada demu kita pengawa bukai baka kediatunya. Jadi nanti cigo nanya. Nada bukai kan nyari cigo kan nyari cigo. Jadi nak terfikir pengawa DJ.
0: Jauh wah
1: jauh.
0: Nada
1: demu nama ke DJ. Betul. Jadi aku nyenemu nama tu di kumai DJ tu maya kami ke nyaba ujo-ujo yang kami ke sekolah Pum 6 keliah.
0: Pum 6
1: Pum 6 Pum 6 dalam tahun

0: Sebut eh.
1: Tahu kan?
2: Nggak, kira orang umur kira. Lagi.
1: Aku kira apa ibu.
2: Baya, bau jojonya sobat. Suah dengar radio kami, Sam. Lah banyak nyajak ke pemerintah dia, bau budiang, ne. Abang aku sobat nembiak asrama. Jadi, nadai pemerintah bukai, TV, nadai ke pernah dengar radio. Jadi, maya malam hari selalu dengar radio. Mainnya program Aram Berkelalau.
1: DJ siapa mainnya? Ingat, nak kini?
2: Nggak, ingat, Sam. Jujur kemana, nak ingat. Laban sebenarnya, nak agak, nak minta dia, laban dia nak. Ketika nadai kak nemu tanya ada Sam sebenarnya ninya orang ke belagu karaoke malamnya baru kenemu bisi wujud pengawak DJ
1: DJ radio tu. Nya dia tu nyanyi di DJ ne. Nak nyangka sekali ne. Yes.
2: Nak nyangka.
1: Nak nyangka sekali. Selalu apa sekolah selalu jadi MC ke sobat? Yes.
2: Nanti pengawak MC nya sigit pengawak di kerja aku Sam laban aku tu. Munyi kurang segi katakannya pengawal aku sekolah segi pengawas hari sekolah primary nyentuh sekolah secondary jadi kita pengawas tentu ya kita jadi MC maka pengacara majlis maya kita perhimpunan ya segi pengawal ada kerja tangga agak terpikir tadi leban utai tu kira ke kira-kira bakal rapat deh. Banyak sama pengawal ngena nyawa, ngena jako, ngena nyawa.
1: Ngena nyawa. Jako ya tadi punya.
2: Betul. Nya kira ke cerita engkau. Kini kan nanya tuan.
1: Kau kene.
2: Tuan deh Sam.
1: Jadi aku tu Jess, aku pun nak nyangka dari gawa nyadi DJ tu. Mau bunyi kenuan tadi. Agi miat suba. Nak nemu teka DJ.
2: Nak nemu ne.
1: Kita suba. Nantu kiroh ke radio agi miat suba. Mau bunyi kenuan tadi. Maya pemeri suba. Nama Cigu nanya. Nade bukai si kan jadi Cigu.
2: Ba ya Cigu mu mata Cigu.
1: Sebut Cigu aja om sebut. Nemu nama teka tanya ntar sebut aja Cigu. Tang sigi aman bisa pengerindu kan jadi Cigu aja.
2: Betul. Aku kenyam suba.
1: Lapan ke nama Jess ne. Nanti bermain nanti diri tadi. Udu ngelawat nama ngelolo diri nyadi Cigu.
2: Ngajar ne. Habis sekolah suba. Kumpul aku bala orang kebayang ne. Dua-dua. Aku ngajar sila ya. Nyak pengawas suba.
1: Dan nadaing ku bala sudah maya punya menjadi rumur.
2: Apa balat gini?
1: Bala sudah maya punya menjadi rumur.
2: Jamai kau dah.
1: Jadi mansam sudah maya punya kena palau. Nanti dia nyawa tak benda tu dah. Sida ya muka dia palau.
2: Asal kau dah jadi Cigu na?
1: Nasib kau bisa ke jadi Cigu na lama je. Dah lama aja. Temporary kau ramai.
2: Sendaran.
1: Nanti Cigu ke beranak aku kan suruh bisi temporary teacher dah lama deh nanti ampiat ganga orang punya jadi DJ tu new secondary baru nemu ke laban new bisi minat ninga radio mayanya je
2: nemu ninga radio nah
1: ninga radio ba secondary new bisi ati ke bisi ati nang bisi ati aku sebab jis kayaknya di DJ tu.
2: Mainnya siapa selalu dengar? Oh, munyi tanya no tadinya.
1: Radio Limbang, sobat.
2: Oh, lepas dia di Limbang.
1: Lepas kena Limbang. Radio Limbang, Melayu, sobat je. Lepas ada radio Iban.
2: Betul, lepas stesen kuasan tu. Siaran Joko Melayu, ya. Kita pagi ni. Lepas pagi.
1: Ya, di Kelala ke DJ Melayu mainnya. Anu kan jadi DJ, udahnya. Kira, kini udahnya.
2: Minta meh.
1: Bersyukur meh dia tahu nyu
2: bersyukur nah
1: bersyukur meh
2: rezeki
1: mulia kak take nama tahu jadi take di kerindu kita take di keinginan kita
2: iya nya meh punya kenuan
1: cerita tua nah Jess
2: cerita tua jadi kita pedinya nanti kita yang tadi bisi cerita bakal kami doai tadi tak salah kita tahu melalui Facebook kami wife me ban tak kongsi ke dia nyangka kendak kita yang tadi boleh pengawak kita dia tahu
1: ke dia tahu bisiknya nak ngadang nak nyangka sekali Jess okey engkau nuan maca dulu Jess
2: okey jadi sebenarnya terima kasih kau ngagai balak aban kita belum dengar ke bisik komen ba Facebook wife me ban jadi aku maca komen ke troba tu hari Indai Jang tu suagi DJ bala bersebut menua kami di puncak Borneo nyana dari benda sudah bukit ku ya okey jadi mana topik sehari itu kau ya? Jadi mana ke pengudah ambil sekolah subak? sudah pemutus nama peksa pansut. Lalu diinjaunya di pengajar. Bukan mantan itu Sam.
1: Temporary teacher.
2: Temporary teacher rasa itu. Udahnya pengujungnya boleh agak jadi pengajar aku ya. Lalu sekerja sampai ke dia tu. Jadinya mengharap ke semua pegerai, ngarap ke mujur membuat pengawal kerja aku ya. Tu kira ke ia segi kak jadi pengajar. Ia boleh agak pengawal di kerja jadi pengajar.
1: Pengajar. Lelasnya di pengajar
2: jadi
1: dia
2: pengajar.
1: Ne. Rimet segi kak jadi cikgu kita ini.
2: Betul.
1: Lalu nama tu boleh di Japah ya lah.
2: Ajulati Rimet.
1: Ajulati ya.
2: Ya baik, nanti kita berarti ke SM. Bunyi ketua tadi, bisi orang tu tadi. Julu hati ya remit. Di Japa ya, nyentuh kayak besai. Ya maya gimit, kayak jadi sedadu. Besai, ya lu boleh jadi sedadu. Berketua terindah, maya mit. Bukai.
1: Tuk bukai.
2: Maya besai, nyu nyari tuk bukai.
1: Nyari ro bukai.
2: Nyu jaku radio deh.
1: Nyu jaku radio. Nelayan nari katanya. Nasib kan nanti jauh nari ke... nama atau penglandia kita ya meh ne Jess.
2: Nah, sia nang aja. Tengok malam maya radio ne. Bisi malam maya ninga.
1: Bisi. Malam sida maya.
2: Au ngaja radio ne.
1: Oke, au tu Nur Aini G ke pagi tu.
2: Oke.
1: Suba ko ya. Ya suba ingin ka jadi bomba tau ke polis ko ya Jess. Na nyangka dia tu ko ya jadi bomba rumah tangga.
2: Bomba rumah tangga.
1: Bomba rumah tangga ko ya. Kira ya tadi kira ngemberan ke pengawal di rumah aja housewife maka kita yang tadi ini. Nanti ngawal punya pengawal di rumah mayu haki meh ne Jess. 22 tahun ko ya jadi bomba rumah tangga ko ya. Terima kasih meh ngagai seduai ke pagi tau.
2: Okay.
1: Kan jadi bomba itu tadi ne.
2: Kan jadi bomba. Okay.
1: Tanda mujur nasib siko-siko meh.
2: Betul. Jadi itu nyo macam komen saya tu. Lepas tu tadi mesti nanya nama reti cinta asengkunya.
1: Tu
2: sirahnya si tu. Cinta hatiku.
1: Cinta hatiku.
2: Sebutan ya aseng kaya asengku
1: nya. Ya kami dua ya kayak bidayu.
2: Asungnya mena.
1: Asengku muka ku tadi ne. Ana sebuah itu ke ijahnya. Cinta aseng ya.
2: Munyi ko yen will me. Aseng ko ya sebutan. Okay.
1: Terima kasih yen will.
2: Agi baca tu Sam. Agnes sugu tinggi. Mana. Agnes sugu tinggi. Selamat pagi guys duai. Suba juluati kayaknya di Cigu. Tang nuju bidang airlines ko ya.
1: Nama airline tu.
2: Pramugari.
1: Biluan macam tadi.
2: Orang kegawa ba biluan gawa ba airportnya me ne. Udahnya first gawat suba nama ku ya nak buka-bukai terjun ngagai bidang hartanah ku ya. Nama tu hartanah tu kena itu ne
1: baka orang
2: nyual tanah
1: baka nama tu ke nyua rumah nyua tanah kenya
2: betul bapak ku punya ne bidang hartanah menya engkau udah diatur petara mikia ku ya jadi ngarap ke balana ilamenya di cigo di tek jolo hati aku ku ya
1: aga bisi orang besampi kenya de jes yang pu na uliah jadi nu misi ami ke bandiang jadi ngarap ke balana ya uliah jadi nu misi ya yang tadi nyo pengawal tu buka gawa bank betul. Kini jadi manager kini
2: Ya mesem laban tua yang tadi ambil kata contoh tua yang apa inai deh tua yang tadi nda nyapai jual hati tua nama tak dekat tua jadi nyame tua mai pengharap hatinya ngagi anak tua nyame ngarap anak tua pan bisa pengerindu kia agak tidak ada pengerindu tiangnya jadi di pansal kena Lepas kita mendak baka nanti family orang tu semua pandai lutur. Mesti sidak ka anak sidak pan jadi lutur. Jadi lawyer, nanti pandai lawyer. Mesti sidak pan ka anak sidak jadi lawyer. Tapi kita selalu mendak anak sidak jadi lawyer kena nanti ke mantah na.
1: Selalu bekenya. Pandai sidak ya lawyer, bala anak pan lawyer makan segi bisik
2: je. Siti gi pengelebih yang ti baru dia aku tu Sam.
1: Oh.
2: Laban apa indai sidak tu udah nemu jalai.
1: Hmm.
2: Udah nemu bekeni nama tak patut dipelajar. Nama tak patut diambil sidak ba nama university kini course ke diambil. Nanti sidak kak nyadi lawyer, kak nyadi lutur. Asai ku bekenya bisa pengelebih ya dia.
1: Oh, tang betul eh gak boleh nama tu anak nyu kak gak nitiah ke nama tu ke dikingin bala apa indai sira ini jes karena orang ke naden tu belum mana punya tadi tapi kawan ada jes bisa anak lah jes kan yang ngasuh anak ada nyadi nama jes
2: aku nadai tanya sem ti aku Nikuya
1: Nikuya lah
2: asal pengawaknya katikinya dikerinduk ya
1: Uleh ngidup ke diri
2: Uleh ngidup ke diri asal nak nyame ngerja atau kecai
1: ya semua orang ngai magen apa kau aja
2: suruh jatuh ke jai kau
1: oke Wellington Imai cinta asengku cinta atiku terima kasih
2: apa
1: yang harap komen
2: Wellington Imai kemarin kita hari canggol
1: seru inti ke pagi tu topik sedua itu subah kau ya kak nyadi cigo kau ya jens tang dia tu kau ya cigo pa rumah aja meh kau ya haswai suri rumah aja kau ya
2: ngajak malah budak meh malah rumah tanya meh tadi nanti kita ke apa indah itu ngajak malah budak rumah mangah mai pernah kau
1: masai
2: ke kumpul ngajak na buah kau
1: mangah
2: okay, okay. Lebih ganti kita ngajak subjek matematik aja
1: okay. Banyak dan nemu ne je ngajak
2: ni ketemu mes ni ke nak penemu tu tanya lagi tambah tu lah darabnya nemu tu tapi nya me bekeni bala cikgu sabar mengajar bala nemu ne
1: laban aku meda ngan nak menyadi ko nyu nampat kenuan jes sida yang pu mes dia tu
2: advan menyukuran
1: kita subak nadai datai ba dia agi primary
2: kira kagi basic kan tang dia tu nyoba ke
1: udah ba sekolah
2: secondary semak jaku sana
1: nya menti matnya aku ngajar rote bukai ja baka BM
2: betul
1: English bayang dia boleh met
2: aku kan ada mama saya laban aku sigi rindu ke saja matematik ya laban subak sigi ngambil matematik matematik tambahan ndak aku mai dari pandai tak temu ke
1: uliah
2: kan uliah ngajak bala maya uliah
1: macam maya ona
2: okey sem tu okey
1: ngoprina lo sem okey atau ari kliman man sabungai pengrindu ke pagi tu

Mansa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Okay, begetil. Betty, bau yang ke pagi tau.
1: Lain ada begetil ni.
0: Tapi ke begetil, nama ni kena.
1: Okay, terima kasih dengan lapan terus segulai sejalan dengan ke kami YFM 24 jam rindang kita.
0: Iya, dua pagi Y, ngerica ke pagi kita. Ninti yang hari satu, nyentuk ke hari lima.
1: Iya, ngau topik kita ke pagi tu, nyangka ndak nuan. Boleh pengawak ke kerjaan nuan dia tu. Maka kepada saya dari nak nyangka.
0: Nak nyangka sekali-kali.
1: Kan jadi cigu. Namanya jadi DJ.
0: Jadi DJ.
1: Maka kawan kita tu si Peter Channel ya. Selamat pagi dengan setua DJ. Agi mit subah minat amat ke jadi cigu sekolah.
0: Yeah.
1: Tang nyang men ada nasib. Puji Tuhan dia tu boleh jadi cigu.
0: Uleh
1: tang jadi cigu draba draba. Cikgu deriba ngajar orang ko ya driving instructor asalnya sebut dia cikgu litar ko ya
0: cikgu menya
1: mayu
0: ana murid menya bisa ana murid menya tadi ngajar
1: orang orang kan orang cikgu
0: cikgu
1: orang betul adanya katanya nama tu Sepni okay gnya Sepni Sepni ML so lagi DJ 2 pagi kelia laban ke selalu muda cerita polis ba RTM TV 2 ko ya lalu cita-cita kan jadi polis CID. Tang dia tu gawak jadi kerani ba company ONG ko ya.
0: Jadi kerani ne.
1: Jauhnya ne. Ari polis jadi kerani.
0: Nah
1: ngawak.
0: Mansia orang menya tadi.
1: Yes. Mansia tek dokumen orang ne.
0: Mansia dokumen orang.
1: Tu sagi mansia dokumen kan ada salah mimin.
0: Ya. CID menya tadi. Irwin nakai udah tadi ne. Kekadang hidup tau ko ya. Nak mai kita ngagai utai ke di prambu kita ko ya. Utai kedingin suba ko ya cita-cita julu ati ko ya kak nyadi drisa. Udahnya tang dia tau ko ya nyo mai lori sawit ko ya je. Nadai ngawak kenya ne.
1: Kenya di MA kura Drisa. Nya meh
0: Drisa ba madang sawit kan ne.
1: Ngubat drempo tu bisi teliah na. Ante bisi rajai betis. Drisa nya.
0: Ya.
1: Hanya nya meh sem munyi ke sida tadi ka kadang kita itu tadi katanya
0: utai kedai prambo kita.
1: Nya utai kedai prambo kita nya kadang ndak agak nak boleh dicapai tu ada tang bisi ke sekedar orang punya ketua tadi. Okey maka orang tu deh. Anemia tu. Aku besailah aku kak jadi pilot. Ambil contoh. Jadi ia tu tadi nemu kak bisi orang madah ke apa indaya ke. Tak dia tu lapan tanya info nya baduyo jari magang. Ia nemu nama tu patut dipelajar ya, nama subjek patut diambil ya nanti akan jadi pilot. Jadi dini university Indonesia belajar ke ngambil course utenya jadi boleh jadi pilot. Laban nitih utai ke di prambu ya.
0: Laban udah di arimit udah di guide udah adanya apa lagi bisi nama tu ya apa indah udah nemu jalai.
1: Betul.
0: Jadi nyamai no ya nama tu boleh ke utai ke di kingin nanya tadi ne Jess. Lagi pansiti budget ke engkau bisi.
1: Pansiti betul.
0: Ya boleh nama tu mujur ke cita-cita ya.
1: Nyamil, okey dah masih. Nak tu kita nak boleh nyebut nak semua utai ke tadi keinginan kita nak boleh dicapai. Bisa ke orang sigu teka sedaya boleh dicapai sedaya. Nyarti aku.
0: Betul.
1: Kita akan jadi sigu. Kita nemu kita masuk maktab perguruan, masuk IPG kini boleh tu jadi sigu. Tapi kita ngambil sarjana muda pendidikan atau biar nanti kita nak nemu tanya nak nemu na
0: betul nak nemu jalan ya
1: nyu ngambil belajar ba kolej kejururatan tang tua akan jadi cikgu
0: salah course ne kan jadi accountant kau tadi nyu ngambil sastra so nanti kita entar nemu jalan tadi kuliah ke namanya kurang nama ke gawak ni teh ke teh ke dekat kita
1: betul seko kurang ya tuanya tadi berusaha misem ketika belajar bab bidang ke dekat kita bakat tua tu tadi nadai
0: nama tadi tang puji Tuhan kan Jess gawak kira gawak mana yang tadi Jess kuliah merindang orang.
1: Merindang tu derimpu ke. Dengar lagu Cinta Asengku. Bergetil. Terperindang kan eh. Merindang orang. Merindang derimpu.
0: Betul.
1: Maka aku sebab saya nampung. Sebelah sama macam ni. Aku sebab... Munyik aku tadi. Sehingga ada hati kan jadi DJ. Tang aku suka selalu muda orang kemaca berita bar radio. Bar TV.
0: TV.
1: Aku muda. Rindu muda bajet sehingga kena gap jukut. Bisi hati aku suka saya. No day. Bekeni aku kak.
0: Terbantai rasa.
1: Terbantai rasa. Bisi hati aku kak. Gawak bekerenya kaku. Laban nyamai tadi. Kita itu muda utai kiri pedak kita. Lalu timbul minat. Munyik aku tadi itu yang mulai bakal tua bulan ngucigu bisa hati kan jadi cigu tua nanti malam menyadi tua pindai tua bisi gawaknya tentu tua bisi hati kak kia kan yang tadi alaban selalu mendak TV mendak bala penyampai berita TV
0: pengacara
1: pengacara bisi hati kak kia tapi nyak nak dauli ya nak dah jadi DJ aja lah
0: bisi ngerampit mimin jadi pengacara ane jes
1: ngerampit mimin engkan dah tangnya meh tua bakal aku
0: stand up
1: habis menyumbang kia bakal aku kalak gawanya di wartawan berita ke di jabaca bala sidanya digagak aku bisi bangga mimir ke dia lepas nanti kuningnya bakal sidak Sam suba Sam suba macam berita Iban berita gagak aku ya Sam kalau hati ku dia jadi udah puas hati ku dia Sam waktu aja panukai aku ke macam dia tang aku dah bisik sumbangan kia. Menyekolah tadi kadang bisik ke kita hari lokasi. Laban kita ingin jadi reporter. Kadang bisik agak stand up. Ngereport hari lokasi. Bisik ke kita sumbangan kia.
0: Mimi.
1: Kira-kira.
0: Ngakak program kita yang pupan, Jess.
1: Betul.
0: Ngakak program kita yang radio, deh. Bakal program radio kita yang muai.
1: Dia.
0: Kadang kita tadi... nama tu madah ke nama program kita ini ne agak video
1: enggak
0: cara menyatakan
1: betul
0: orang muda kita video re video ke diayan kita ini tadi
1: laban dia tu nas mestinya tu tamat TV dia tu media sosial mayu
0: ya
1: channel YouTube kediri ulah betul agak tuan pun media sosial TikTok ulah tu jadi pengacara dia ne
0: pengacara
1: asam jadi pengacara
0: jadi penyiar dari empu ne bisa kalau kan jadi pelakon ngau penyanyi gitu yes laban kita muda TV sebab deh
1: penyanyi bisa pelakon kan tak jauh saya ke pelakon penyanyi kak tapi nyame nak boleh ada nak boleh
0: tang udah jadi penyanyi nemu waktu
1: deh Sam deh selalu berlagu dah
0: kalau ngerekod lagu nemu waktu ni ketika aku nubel
1: lagu kau wai bisa nyam upis kita wai fan
0: nah bisa lagu duet ni
1: dah ada benda wazu kan
0: bisa
1: Okay.
0: Giga
1: ada giga. Okay, Sam. Angkat ke tanya macam atau Sam?
0: Okay.
1: Anak gue aku macam ni kebedah dari Sam ni.
0: Ada mugi.
1: Ada gue. Laban biasa lah saya tanya bercampur ni. Seri enti tu saya kebedah. Udah tu Sam.
0: Bedah.
1: So lagi kunci kau ngau topik tu subat cita-cita kat jadi cigu cita-cita. Sekali dia tu jadi cigu baru majak. Ya menyang ngajar bala budak.
0: Ya. Ngajar bala maya atau bala budak.
1: Betul. Tau deh Roy Kuang. Selamat berjalan ke pengawal kesuai. Kelia cita-cita kau jadi polis. Namanya jadi sedadu kau ya. Nak berasai masuk 12 tahun dia udah pincin. Dah pincin. Kira kira nanti polis mau sedadu tu nak jauh.
0: Lagi sama lagi
1: anggota punya kurang.
0: Keselamatan tarik ne. Benjamin Ben berdau ne.
1: Berdau.
0: Okey lagi sekolah suba kau ya. Ya Rino kan jadi bomba kau Jess. Jadi sampai ke ujian lisan bahasa Melayu pun nerang ke pengawal sida bombang ke cikgu pu amat ka itu ne tang kuya Jess puji Tuhan tu siku ari peninggal kita puji Tuhan dia tu ya nyadi siku anggota bomba
1: kira ke dicapai punya tadi
0: ya nak mayu orang ke boleh pengawal ke dekat ya rimit bisa tanah mayu lah maka orang kan jadi lawyer punya kenuan tadi udah besar ya lo jadi amat jadi lawyer dia tadi ya orang kebenasib
1: aku saya punya kena cerita kawan ku siku kawan ngambil cerita orang ne cerita rimpu dengan ada ne
0: salah nombor cerita rimpu
1: cerita rimpu lagi nanya cerita nuan saya mau untuk nosi cerita orang kawan ku mada berkena dia tahu jadi nama penolong jurutera mechanical, saya pikir, electrical, kaku. Aku sebab kadang retuk tai ko ya.
0: Oh.
1: Habis TV kami berumah, habis kipas kami berumah. Nama perangkat elektriknya ni berumah, lampu semua dikeritok kemagai aku ya.
0: Semua.
1: Sampai aku tanya hari ke jahit nemu mana. Jadi dia aku nemu aku bisa penau dia, pengelandia kia. Jadinya aku ngambil belajar bab bidang kejuruteraan. Jadinya tadi nanti tua uliah kata kerja SM tua nemu tua bisa pengelandia kia. Nada salah tua terus ke
0: terus kerja.
1: Pengelandia tuanya ngambil bidang keberkaitan nyu kita. Apa kekabaran kita tadi?
0: Alu
1: dia tu nyung ritok tebopis.
0: Ya, alu jadi tanya mana nih? Pakai nama tu wiring tebekenya.
1: Wiring tebekenya ngadu te
0: lampu.
1: Lampu apa semua betul ke kan?
0: Alu jadi engineer ke bukan namanya?
1: SS engineer lah, penolong terapi ya lah.
0: Dapat dia nang rindu deh, Jess. Kau nak kuliah mea nyapai pengawalnya.
1: Yeah.
0: Maka kita ke kak jadi reporter kini. Ngau nak kuliah mea kita nama tau ngambil nama bahasa kah, nama komunikasi
1: ke komunikasi maskom
0: au laban nanti reporter tu nyamai deh kita boleh minta nak ba perintah menyuka aku kita boleh minta ba
1: newspaper betul
0: laban war induk ke reporter ambil ke bandian tadi ya
1: mayon dor gawak lah
0: ya nang kita lu ngambil komunikasi
1: betul nyanyan nyanyan tu Sam
0: aku
1: nama lagi cita-cita nuan game mesua
0: cita-cita ke Mitsubishi. Nadai gentu mah munyi kunuan tadi Jess. Atunya tu bantai baru
1: terus ya. Bantai deh. Kira ke bantai Rusia mah gang ya.
0: Yo baka orang maca beritanya de Jess. Rindu ama rindu kumada suba Jess. Tidak ya maca berita kadang di rumah kediri. Oh macanya
1: asa
0: ke ba TV tadi. Ngelulu kediri ba TV.
1: Iya.
0: Tang puji Tuhan maka ampet maka
1: hampir udah ngasai nih
0: udah ngasai si 5 tahun pamamnya nih
1: pamamnya
0: ila nampung
1: ila kampung baru
0: ya
1: syukur puji Tuhan nih karena oke Sam macam komen tu anang gue macam Cheng Suni udah terbetau
0: betau
1: oke selamat pagi semua selamat jawab nge sesuai DJ topik pagi tu kau ya oh ya tu komen dalam jawab Melayu tu okay. Kapan kita tanya Melayu tu mengingatkan kami kisah cari kerja. Kami bersyukur dengan kerja kini tu tapi sekarang kau ya. Walaupun niat dolok lain dapat lain tapi masih jual di bawah KKM. Nak jadi misi tapi jadi PPK. Tapi syukurlah segalanya kau ya. PPK tu katanya pembantu kesehatan saya kopi ya.
0: Maka nanti orang keliak nyebutnya pakai tenden. Tang dia tahu peran pembantu perawatan kesehatan
1: kena.
0: Saya kopi kena mana?
1: Sama mana di bawah KKM di bawah.
0: Tang dia tahu sida ya PPK nyo upgrade mimit yes. Nanti bah sekedar hospitalnya sida ya dia seorang ambil namanya BP kita tekanan darah kita nyo upgrade mimit. Nanti bakal keliak sida itu ke nyebut kai gitu nya nyebut ke nuka lam nama tu ati cadar orang tu ke kenyak meh dia tu nyo upgrade sida ya BPK tu nyo ngecik ulih ngambil nama tu tekanan darah kita ti suba misi ke ngambil nya ne
1: ya. Aku berarti cara bijakun maka nyo tu bisi penemu kia Sam
0: bisi kalau ampiat ke Jess tu udah mantai resi
1: mantai resi bisi ampiat belajar kia
0: bisi ampiat lalu ampiat gawak maka Jess
1: ya
0: Okey.
1: Anakannya lah.
0: Nah, lihat dengar keluar pagi lupoy. Jojo mayok. Mayok gear sih.
1: Mayok rahasia. Temu nah di tadi. Nanti temu aku segi resanya mesti ngambil darah. Ngecek BP.
0: Ya, tak ngambil darah ndak ke sida Jess.
1: Ndak ne.
0: Nyo bakal ngecek BP kita, vital sign kita ini ke sida ya.
1: Wow, bahasa sign
0: sida. Ya, bakal BP. bakal pang serenadi kita itu ke kenyam eh nanti bakal ngambil darah kenyam berau ke sirai datai dia tadi nya ure training kenyam tadi sudah misi atau ke punya MA
1: saya ku baru-baru tu misi intake baru PPK saya ku aku selalu mendapat TikTok mada ke sirai baru boleh jawatan PPK jadi nyame tanya ke sirai ya
0: okey tanya tadi pas hospital tadi ne
1: hospital klinik amnya sida ke PPK tu misi intake baru pada aku
0: ya okey
1: okey lagi mendak tu ba Facebook komen tu tunggu lagi gak ke benda dibaca tu sen
0: okey aku
1: baca dulu
0: Shaiman rindu dengar seduai capuh konti pagi tu terima kasih ha Shaiman
1: mayor rahsia terbantai
0: Rosa Jintia Robert selamat pagi subah kak nyadi lawyer kaya Jess tanya pengujung nyadi misi
1: nyadi misi
0: mana punya siti pengawak ke mana ne okey lalu pihak mega jelana sidum ya bisi dua iku anak kaya sedua ya sama pansal ya so hanya di pengajar kaya Jess siku ketuanya udah nyadi cigu siku benar nampun pelajar pendidikan mega siku udah cukup angkun ke pengawak ya siku mega cukup rindu nampun pelajar ya ya ke ngambil lo ya ke ngambil lo sebab kebenar ya kaya tang dia tu dua-duanya di cikgu atau kerja dia suh apa ya tu punya kenuan tadi dan nasib ke anaknya kak nitiah tu ke
1: teka apa ya
0: minai sedaya ya, lepas bisa ke bala anak tu tadi ya tetap ke ngau pemutus ya bisa ke makanya saja baka inai ke ngasuh hanya di dutur ya tetap makanya di lawyer tadi bisa ke
1: ya nyong kadang ke cerita di prakuba media sosial tu tidak salah ku apa inai ya kak yang jadi lutur ha tangia tu tadi rindu nama tadi ni bekas bisnes psycho. Jadi nyamnya tu tadi nak nolak katanya apa indah yang pu tanya tadi kira ke utek ke indah apa indah jadi siang jadi lutur jadi malam ya bisnes ya saya kemuka kedai sepia jadi ia pun puas hati apa indah ya puas hati
0: dua-dua uli ya
1: dua-dua uli ya mana ya bukannya
0: apa bakal apa tanya ne boleh aman hebat menyukuk kita.
1: Iya. tapi nya siang gawak malam gawak begini nah.
0: Time business.
1: Berke business
0: kita punya di bos.
1: Bos, wah bos.
0: Nama lelak tutup kedai.
1: off. Okey, semua bekerja serta off. bos lelak serta.
0: Yompu katanya nih.
1: Betul.
0: Yompu kuli, yompu bos.
1: Ya, betul. Dominic Untur tu, agi si jam tadi. Okey, sekolah pemberi subak kami perlu ngisi tiga itu. Ini dutur, cikgu Oscar. Namanya kata udahnya Pak Skendri ko ya dutur cikgu lawyer. Tang dia tu nyadi babysitter. Sekumbang ke udah ngetu gawa maya tahun 2022 suba ko ya. Okey. Babysitter. Nunggu aku mendat dulu. Komen ke buka itu laban sekedar komen tu seminat minta lagu tu. Nang awak. Anang gue SMA lagi mana tu bulan pengrindu anang gue bisi naik komen jual hati kanya di Indo Bilun nak nyangka boleh rezeki dia tu semak 20 tahun dah berkhidmat ba company yang sama position ajak ke lain menyukur tu tadi meh maka kita kebawa airline tu nak semesti tu orang ba Bilun din ba
0: counter
1: ground jadi counter
0: kalau kerja airline tu
1: enggak ni ngap lah kabar nyebut punya
0: kena menemu
1: ada mantai
0: Rusia
1: nak naik jen nak naik
0: Namunnya tanya nih Jess nama tu nikau ke biak orangnya
1: betul buat tiketing dia nikau ke biak jaya mah nikau ke biak deh
0: karena itu nikau ke biak tiketing tu kalau jadi airline tu kalau gawak apa airline tu nih
1: enggak gawak apa tanya front desk util kalau so baca in check out orang.
0: Oh, ticketing ke?
1: Ticketing.
0: Orang okay. Nama orang ke dia aja nama.
1: Term-term ya nah. Maka kita ke DJ tau. Itu disebut ke jingle capsule. Nah, dah nama mana? Mimi orang ke nama. Labanya term-term. Laban siti-siti pengawal tu. Ya, bisik term-term ya ke Rempo. Maka orang kegawanya di MA. Bisik jakuk-jakuk serempu. Kena tak boleh temu kita malah lutur.
0: Ya.
1: Tik tuan ingat tu sebut. Nama tu. Sidak antara sidak ya nama tanya.
0: Betul.
1: Betul ni Sam?
0: Betul. Bisik term de Rempo.
1: Betul. Ni tak ke pengawak
0: ya baka kita itu meh baka jingle ko kita nya capsule
1: PSA
0: PSA atau ke kenyang
1: bisa gora nemu nda ko tama daranan mu
0: ya okey
1: okey Sen jadi nya meh kira ke jaku simpul ngo topik kita ke pagi tu ti are aku jaku simpul tu Sam kira ke kena baka ngo pengawak tu Sam ane kalau milih pengawak
0: betul
1: Siti Agi nak ngira nama pengawak di kerja tua sekali ke pengawak tu tadi kerja-kerja biasa atau ke kerja-kerja ke bergaji tinggi besar ke semua kira ke yang pentingnya tadi berkini cara tua mai diri tua buat pengawaknya Siti Agi berkini tua ngawal orang ke bukulai ngutuang kawak
0: pulai ke penguntung ngagai semua ngagai ke tempo ngawal betul. Semua orang
1: Laban ti aku dia tu Sam nama tu ke penting dia tu mai kita ke gawak tu nyong ija jok Melayu yang penting kita mempermudahkan urusan semua orang
0: betul betul okey sama maka je nanti kita hendak ulih nyadi utek deka kita anang terus hati na je
1: betul
0: laban nama-nama pengawak kita pan munyikun wanti nya tadi maneh ke kita maneh ke orang terus kaja
1: terus kaja
0: okey okey nya meh simpul tahu ke penutup kita ke pagi tu Marina Jara Bujang Hulu Sungai maga nutup segmen penggerak pagi kita.
1: Okey, bye-bye semua.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Guys, tolonglah follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.
3: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
2: I belum pergi. Kena oh.
3: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
2: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
3: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
3: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
2: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
3: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul?
4: Jom, kibarkan jalur gemilang. Tanda cinta.

0: persiapan atlet dari seluruh penduduk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak aku sayang untuk anda yang baru bersama dengan kami di Miri FM Mesra Bermaklumat. Mul dan juga Iswan menemani anda untuk hari ini 14 Ogos 2026, hari Jumaat.
1: Ya, yeah, selamat esok dah hujung minggu.
0: Yeay. Okay, kepada kita orang yang mana bekerja untuk hari itu, happy-happy je lah hari itu. Teruskan senyuman anda kerana senyuman satu sedekah.
1: Betul, makin-makin hari Jumaat tu, banyakkan senyuman. Tapi jangan lupa jual je rebu.
0: Oh, jadi kita pakai mask, nampaklah senyum.
1: Yalah, Teh, siapa-siapa yang keluar kemungkinan ada batuk ataupun selesema ataupun kurang sihat, pastikan kita menggunakan pelitup separuh muka kan. Untuk mengelakkan orang lain daripada terkena jangkitan. Nah, seperti yang kita kongsikan dekat media rasmi kita di Facebook, di mana media sosial rasmi Miri FM, yang mana kita ada kongsikan perkara yang perlu anda elakkan, perkara perlu anda amalkan pada musim jerebu Tok Mona.
0: Apalagi kita orang pergilah ke Facebook kami orang, Miri FM Official, pelbagai info yang kami orang kongsikan kepada kita orang. Betul? Yang sahih hanya di RTM.
1: Okey, baiklah Mul, sebab kita ada lagu Cak Cekuk, Cak Cekuk, Cak Cak Cekuk.
0: Lagu fast ya?
1: Lagu fast. Lepas ya, LY pun ada minta tadi, Nyamadah Si Kesah. Lepas ya, baru kita mainkan lagu ya. Okey, kita hibur dulu sebelum kita ikuti info cuaca di
0: Geng Pagi
1: Miri FM. Benar.

0: Info cuaca di Minit M.
1: Okey, info cuaca menyusul 9.30 minit pagi.
2: Betul.
1: Tepat.
2: Ah, tepat, padat dan mutakhir. Hanya di Geng Pagi Miri FM.
1: Salah. Okey, kita bersama dengan Dayang daripada Jabatan Meteorologi bahagian Miri untuk ramalan kerja cuaca bagi kawasan Miri untuk hari top macam ni. Masih berjerebu kah? Nisik kah? Jomlah Dayang. Apa khabar kita Dayang? Sehat Dayang ah?
3: Lebih baik daripada yang kemarin.
1: Alhamdulillah. Okey, jom Dayang kita kongsikan laporannya. Silakan.
3: Baiklah, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca bagi sepanjang hari ini berjerebu. Seterusnya disampaikan tinjauan keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 ke 15 km sejam. Suhu bagi bandaraya Miri pada hari ini 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca.
2: Okey Dayang, terima kasih atas perkongsian info cuaca itu tadi Dayang. Selamat bertugas Dayang, jaga diri. Jangan lupa pakai face mask Dayang. Okey ya Nyamul, rakan kita di Jabatan Meteorologi bahagian Miri.
1: Padahnya masih berjerebu tapi nak melanjut macam hari tok naik tok marek si macam turun. Hari tok macam ada ya kabus banyak sikit. Jadi
2: ya turun naik.
1: Jadi ialah merisaukan kita sebab benda macam tok kesihatan kita yang terganggu sebenarnya.
2: Betul. Jadi apa-apa pun kami orang di Geng Pagi hanya mampu mengatakan jaga diri, jaga keluarga, jaga kasih sayang.
1: Nah, besar kasih sayang sentiasa kita ada dalam kehidupan besar seharian kita untuk bersama dengan orang yang tersayang. Jadi kita nak layan kita. Lagu apa?
2: Lagu apa?
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

0: Okay, itu dia tadi lagu Flora Cinta kita bawakan untuk anda.
1: Benar, ni lah tahu nak. Oh, ada orang berkahwin hari tu, hari Jumaat. Maklum lah, ambil berkat. Kahwin hari Jumaat.
0: Benar, sama
1: kantin baru kepada kita orang berbunga-bunga hati hari tu.
0: Nang, tapi nak, bila orang madah, Indo hati nangga kahwin nak. Oh, tapi betul. Orang sih tahu kepak kahwin ni macam ni.
1: Siapa ya pengalaman sebenarnya. Ya orang apa orang nanti jadi raja sehari. Sehari jadi raja.
0: Habis jak majlis.
1: Siap.
0: Diturunkan lah. Yang pun titah segala
1: siapa
0: perintah.
1: Siapa ya pengalaman. Oh, kita pun dah merasa dolok
0: kita
1: barik.
0: Pun dah merasa dolok barik macam ni.
1: Kita jadi nak naik pelamin lagi kah?
0: Eh nak. Cukup sekali.
1: Cukup ah? Oh ni lah tahu ada hati lagi.
0: Jangan.
1: Sik lah salah juga untuk anniversary.
0: Sik masalahnya jaga satu pun dah cukup dah. Nak mulah dua tiga kali dah sik larat dah.
1: Okey. Kita tutup cerita pasal kahwin nanti. Jadi kepada kita orang, kami nak kongsikan juga info yang kami dapatkan daripada rakan kami lah yang kongsikan info kepada kami te. Antaranya adalah mengenai kejap lo.
0: Mengenai apa ya bro?
1: Mengenai Karnival Pendidikan Madani daerah Subis yang mana berlangsung pada hari itu pukul 7 pagi hingga 4.30 petang di Arena Sibuti. Terbuka kepada semua orang lah. Nah, si kisahlah kita guru kah, kaki tangan kah, ibu bapa kah, komuniti kah. Jadi datang beramai-ramai bersama membina masa depan pendidikan negara. Ingat hari itu 7 pagi hingga 4.30 pagi di Arena Sibuti. Antara yang menarik yang menanti anda di sini adalah pameran Reruai Pendidikan Madani, jualan keusahawanan madani, kemudian program-program menarik dan bermanfaat, pertandingan dan hadiah menarik menanti anda, juga informasi terkini dan inspirasi untuk semua. Jadi jom hadir ramai-ramai kita meriahkan Karnival Pendidikan Madani Daerah Subis 2026.
0: Ya, itu dia program yang sangat menarik, sangat penuh dengan intipati yang dapat kita ikuti. Tapi pastikan juga dalam menghadiri program-program macam ni, aktiviti di luar rumah, pastikan jaga diri sebab musim jerebu. Kita nak tekankan jerebu tu sebenarnya. Disebabkan oleh jerebu tu adalah disebabkan oleh pembakaran terbuka. Jadi jangan lakukan pembakaran.
1: Benar. Masa tu kita jaga kita aja. Kalau kita teruskan pembakaran makin dah jadi sialah lain nama ada.
0: Betul. Jadi kita berhibur dulu. Kita akan ikuti positif lagi berkaitan dengan memberi salam. Sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu daripada Crystal Delilah.
1: Ya, hanya di Geng Pagi
0: Mira FM.

0: Positif Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, ada dua perkara yang kalau kita lakukan pasti akan disukai oleh orang lain. Orang lain akan tertarik kepada kita kerana dua perkara ini memberi keselesaan dan kegembiraan kepada mereka. Yang pertamanya ialah memberikan ucapan salam. Apabila kita bertemu dengan orang lain yang kita kenal, kita akan mudah untuk menyapa dengan ucapan salam, sama ada Assalamualaikum ataupun Selamat Pagi. Tetapi lebih luar biasa dan lebih-lebih baik lagi kalau kita menyapa dan memberi salam kepada mereka yang tidak kita kenal. Menyapa dan memberi salam kepada mereka yang kita kenal adalah biasa. Tetapi menyapa dan memberi salam kepada mereka yang tidak kita kenal adalah luar biasa. Memberi salam merupakan satu tindakan permulaan yang memberikan imej yang baik kepada seseorang. Orang yang tidak kita kenal, sekiranya mereka mendengar sapaan atau ucapan salam kita, mereka pasti akan senyum, sekaligus akan memberikan persepsi yang baik kepada kita. Kita telah menyebarkan satu aura positif kepada orang di sekeliling kita. Cuba kita buat, kita beri salam kepada pembersih kawasan, beri salam kepada pengawal keselamatan, kepada kerani, rakan sekerja dan semua orang yang kita jumpa. Pasti hari demi hari, rutin itu akan menambahkan lagi kenalan, sekaligus memberi kredit nilai yang baik kepada kita. Mereka pasti akan suka dan ternanti-nanti kelibat kita. Inilah perkara pertama yang akan menyebabkan seseorang suka dan gembira dengan kita, iaitu dengan menyapa dan memberi salam. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra Bermaklumat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat mempertimbangkan penghantaran utusan Presiden Jared Kushner ke Israel dan Mesir minggu depan bagi membincangkan pelan damai Gaza. Menurut seorang pegawai Amerika, lawatan itu masih dalam perbincangan susulan usaha Presiden Donald Trump untuk mendapatkan penyelesaian konflik di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum ini menolak pelan berkenaan yang antara lain mencadangkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selaras dengan pelucutan senjata Hamas. Dalam hal itu, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamil, manakala dua lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri yang diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan dua individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Dalam perkembangan lain, Amerika turut merancang menghantar kapal pengangkut pesawat USS George Washington ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Menurut agensi Anadolu, langkah itu susulan penugasan USS Abraham Lincoln yang berlarutan lebih 250 hari termasuk 200 hari tanpa singgah di pelabuhan. Senator Richard Blumenthal dari Connecticut berkata, tempoh penugasan panjang itu menimbulkan kebimbangan terhadap kebajikan anak kapal termasuk masalah bekalan asas, sistem baik dan kesihatan mental. Sementara itu, Trump mengumumkan tarif sehingga 100% ke atas import drone tanpa pemandu dan komponennya bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import dalam industri yang dikuasai China. Kenyataan White House memaklumkan keputusan itu dibuat atas faktor keselamatan negara dan akan berkuat kuasa pada 3 September. Minggu lalu, China mengumumkan sekatan terhadap ekspor drone ke Amerika serta menyerai hitam 6 syarikat sebagai tindak balas terhadap sekatan perdagangan yang dikedahkan Washington berhubung isu buruh paksa dan kebimbangan keselamatan negara. Mesir menafikan kaitan dengan sebuah kapal yang diserang di luar pantai Yaman awal minggu ini selain mengecam serangan terhadap kapal dan pelayaran di Laut Merah. Kementerian Pengangkutan Mesir memaklumkan kapal berkenaan tidak berdaftar atau mendapat lesen operasi maritim di negara itu. Penafian dibuat selepas laporan mendakwa kapal berkenaan mempunyai kaitan dengan syarikat pengendali yang beralamat di Alexandria. Mesir turut menyifatkan serangan di laut itu sebagai ancaman serius terhadap keselamatan dan kebebasan pelayaran yang turut menjejaskan trafik melalui terusan Suez. Di Belanda, letupan di sebuah fasiliti penyimpanan produk petroleum di Pelabuhan Rotterdam mengorbankan seorang dan mencederakan 6 yang lain. Syarikat Gunvor memaklumkan kejadian berlaku ketika kerja penyelenggaraan dijalankan pada salah satu tangki simpanan. Polis berkata tiada petunjuk awal kejadian berpunca daripada sabotaj, namun semua kemungkinan masih disiasat. Letupan berlaku kira-kira pukul 11.30 pagi waktu tempatan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Arifin didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan termasuk membuat carian di internet berkaitan teori membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Kira-kira 370 kilogram kokain yang dibungkus dengan imej penyerang Manchester City dan Norway Erling Haaland dirampas di wilayah Karachi, Ecuador. Polis mendedahkan dadah berkenaan disembunyikan dalam ruang dasar di belakang sebuah lori. Rampasan itu berjaya menghalang kira-kira 7.7 juta dos dadah daripada memasuki pasaran. Seorang wanita warga Colombia, Ecuador yang tidak mempunyai rekod jenayah turut ditahan dalam operasi berkenaan. Sukan penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Hmm, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta.

Okey, baiklah, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Geng Pagi ketika ini menghampiri 10.20 minit pagi. Alhamdulillah, kita sudah memasuki di jam yang kedua. Di hari ini adalah 14 hari bulan 8 2026, hari Jumaat. Alhamdulillah, si berasa hari Jumaat, hari tok dah Jumaat lagi. Jadi apa tunggu lagi kita orang? Bersiap-siaplah, bersiap-siaga ya, bagi lelaki-lelaki ataupun para-para suami itu, bersiap sedialah untuk menuju ke masjid. Mungkin tengah hari tu kelak akan kesesakan lalu lintas, mungkin akan berlaku. Jadi rancang perjalanan kita orang, mungkin ketika tu ada yang dalam kereta memandu kenderaan menuju ke sekolah, mengambil anak balik dari sekolah, lepas dia singgah ke masjid. Jadi semoga urusan kita orang dipermudahkan. Eswan doakan semoga dipermudahkan di hari Jumaat. Esok hari Sabtu dan hari Ahad, jangan lupa berhujung minggu bersama dengan keluarga. Tapi pastikan jaga diri, sebab musim jerebu ketika ini boleh membahayakan kesihatan anda. Jadi jangan tukar siaran anda, teruskan layan Geng Pagi di Mirror FM.

Kesehatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Okay, kembali okay. lagi bersama dengan Mul dan juga Aswan pastinya ya, di Geng Pagi Mira FM. Kami berdua menemani anda dan detik ketika ini adalah 10.34 minit pagi. Kepada anda yang sedang memandu, hati-hati, okay?
1: Betul, Mul. Kalau kita nanggar nak jeraya kini tok mesti jam. Walaupun dah ada BDR, bekerja dari rumah, tapi masih juga jam. Sebab apa? Sebab sekolah si ada BDR.
0: Betul. Ya, sikit. Lagi sikit. Jiran kita di Brunei Darussalam, cuti sekolah tempoh sebenarnya. Bala-bala kami biski tak di sana, bagi tahu kan. Cuti. Seminggu ke minggu selap kami. Jadi sebenarnya cuti. Jadi banyaklah juak sedaknya kemiri. Jadi kami orang mengalu-alukan orang dari Brunei untuk datang kemiri, meriahkan lagi ekonomi kami di sini. Jom-jom datang-datang. Ramai-ramailah datang ke Miri. Sama-sama kita bershopping seakan berjalan-jalan. Tak hal tu, bang.
1: Oh, macam-macam juga aktiviti yang ada di hujung minggu tu. Kalau kita omok nanggar, kalau kita omok cari benda-benda yang...
0: Pesta makanan pun ada.
1: Semua ada. Pameran pun ada.
0: Antara yang kami nak kongsikan tu adalah jualan rahmah pun ada. Okey, tu berlangsung di Mahudi. Iaitu daripada Home Mart Grocer. Okey, jangan lepaskan peluang anda, iaitu pada 15 hingga 16 Ogos 2026 jam 7 pagi hingga 8 malam. Harga ramah, okey. Jadi kepada anda semua yang berada di sekitarnya, boleh terus pergi ke Home Mart di Mahudi. Okey.
1: Betul. Selain ni juga, Mul, kita ada pameran sebenarnya, Mul. Kalau kita orang kini tu kan, kalau kita orang mau jimat minyak kereta, kita orang mau jimat minyak kereta, kita orang mau cari kereta elektrik, kita orang boleh pergi ke boot-boot yang ada jual kereta elektrik.
0: Benar-benar.
1: Sebab kan tren.
0: Semua orang nak kereta elektrik. Tak boleh. Asalkan mampu. Tanya selera.
1: Betul.
0: Jangan
1: ukur
0: sampai
1: baju.
0: Membebankan diri sendiri.
1: Ukur baju di badan sendiri. Tapi ada juga nak murah sebenarnya.
0: Jadi macam baju kami udah sendat. Siapa lagi nak menambah lah. Ujung aku kelan dalam diri. Jadi kepada kita semua, teruskan berhibur bersama dengan kami. Hanya di Geng Pagi
1: Miri FM.

tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Mili FM.

Makan dengan adab, hidup penuh berkat. Makan bukan sekadar mengisi perut, ia juga cerminan akhlak dan kesyukuran. Basuh tangan sebelum dan selepas makan. Mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Makan dengan tangan kanan, jangan membazir, ambil ikut keperluan. Duduk ketika makan, jangan berjalan sambil makan. Hargai rezeki, jangan hina makanan. Siapa yang bersyukur dengan makanan, dia bersyukur dengan kehidupan. Adab makan, akhlak terpuji, didik

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari

0: berterusan mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di BFM.
1: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
2: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini, jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
1: Macam-macam ada, Rahmah itu
2: berkat.
3: Assalamualaikum, hai apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Ya, sama-sama kita hayati prinsip rukun negara. 5 prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Ada lagi ke yang tak hafal prinsip rukun negara ni? Jom kita hayati. Rukun bermaksud dasar, tiang, asas atau sendi. Dalam maksud lain, rukun bermakna tenang dan tenteram. Tahukah anda, pengisytiharan rukun negara dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Pada 31 Ogos 1970, rentetan peristiwa 13 Mei 1969. Apa akan berlaku sekiranya kita melanggar prinsip rukun negara? Akta hasutan serta beberapa peruntukan dalam kanun keseksaan adalah contohnya. Sama-sama kita menghayati dan amalkan prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama. #demi negara. Jumpa lagi.

0: Jerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Satu minggu, satu resepi dalam segmen Resepi Dapurku. Hai guys, Resepi Dapurku kali tu, kami nak kongsikan dengan kita orang resepi itik masak hitam. Paling mudah, paling cepat nak masak. Pertama sekali, kita orang kena lah ada itik. Itik ya, kita orang kena potong. Potong ikut kesesuaian saiz kita orang. Pastikan kita orang potong ikut selera kita orang. Kalau mau besar-besar, kalau mau kecil-kecil. Lepas potong, bersihkan. Buangkan darah-darah beku, celah-celahnya pun tulang-tulang rongga. Bersihkan supaya dapat elakkan hangi. Kalau nak bersih lagi, cuci dengan lengkuas. Okay? Lepas ya, bila dah cuci bersih, ketepikan terlebih dahulu. Kupas bawang merah, bawang besar, bawang putih, halia, serai, lengkuas, kisar halus. Ketepikan. Sediakan bahan seterusnya, kicap pekat manis, kicap masin, sebut ketumbar, jintan manis, jintan putih. Yang tok kita orang kena gaul serata dengan itik yang kita orang dah cuci bersih tadi. Gaul, sebati. Lepas ya, biarkan 15 ke 30 minit. Sementara nunggu perapan tadi, kita orang panaskan minyak. Masukkan 3 sekawan, tumis kejap, masukkan terus bahan yang dikisar tadi. Tumis hingga pecah minyak ataupun naik bau, tuanglah itik yang dah diperap tadi. Okey, biarkan seketika, masukkan daun pandan. Yang tok kalau nak, kalau tak nak, tak apa. Lepas ya, gaul, bila air itik yang dah keluar, tuangkan air, masak sehingga air kering selama lebih kurang 60 ke 70 minit. InsyaAllah, itik kita akan lembut. Apabila air itik-itik dah kering, bolehlah dihidangkan. Makan dengan nasi putih. Sedap!

Okey, baiklah, kembali lagi kita di jam yang ketiga di Geng Pagi. Ketika ini masih lagi menemani anda, Aswan dan juga Mul, di hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini. Alhamdulillah. Ha, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Geng Pagi. Sikit sahaja kita dengarkan kami melalui RTM Klik. Kita orang dengarkan kami orang di Facebook kah? Kita orang dengar di radio kah? Di seni-seni pun kita orang berada, kita orang dengarkan kami orang. Terima kasih banyak-banyak dengan kita kerana kita orang support kami orang dari pukul 9 pagi tadi sampailah pukul 12 tengah hari tu kelak. Macam-macam lagu yang kita akan putarkan, okey? Di jam yang ketiga tu, hari Jumaat tu, yang ada kelainan sedikit. Mana tahu ada pendengar-pendengar baru kita kan. Di hari Jumaat tu, di jam yang ketiga tu, kita akan putarkan lagu-lagu dakwah, lagu-lagu nasihat. Dan juga selepas tu, kita akan ikuti tazkirah. Tazkirah kali tu, kita akan bawakan kepada kita orang, iaitu kita kongsikan, iaitu berkaitan dengan syurga itu mahal. Okay? Jadi jangan tukar siaran kita orang, okey, pastikan kita orang jangan mengumpat orang, jangan mengata orang, jangan iri dengan orang, jangan mengata-ngata dengan orang. Biarlah dari diri sendiri, baik buruk orang, janganlah kita nak nyampe dengan orang. Kalau boleh, sampaikan untuk diri sendiri. Mana yang baik kita ambilkan, mana yang kurang baik kita buangkan, kita tepiskan, kita buang, jauh-jauhkan daripada diri kita, okey? Jadi untuk itu kita berhibur dulu dengan lagu permintaan DJ LY. Sebab DJ LY dari tadi yang ada ni lagunya tu, ni lagu tu, ni lagu tu, ni lagu tu, dari tadi yang minta lagu tu. Nak, nak sangat kita bagi dulu lagu daripada El Hawa Sarang Dosa. Semestinya Afiq Madili minat lagu tu juga katanya. Selalunya up status, memangnya guna lagu tu untuknya pun sing tune katanya. Apa tunggu-tunggu lagi? Terimalah lagu Sarang Dosa untuk anda sebelum kita ikuti info tazkirah hari ini.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Nidaul Islam. Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syurga itu mahal. Ha. Apa itu syurga? Kita semua tahu syurga itu adalah jannah. Dan jannah yang tertinggi dipanggil sebagai Jannatul Firdaus Al-A'la. Syurga Firdaus yang tertinggi, yang diletakkannya para nabi, para syuhada, siddiqin, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik, persoalannya, betul ataupun tidak syurga itu mahal? Untuk menjawab persoalan ini, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Terjemahannya, sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman. Allah dah beli daripada orang-orang yang beriman akan harta mereka dan nyawa mereka dengan harga syurga. Maksudnya, harta kita, nyawa kita adalah milik Allah. Dan macam mana boleh jadi milik Allah? Adalah kerana Allah telah membayar kita dengan syurga. So, mahal tak mahal? Anda sendiri bagi tahu. Semestinya mahal sebab bagi kita, nyawa kita ada nilai. Bagi kita, harta kita ada nilai. Ha, jadi, itu sebenarnya yang menjawab bahawa syurga itu mahal. Jadi, bila Allah Ta'ala dah beli nyawa kita dan Allah dah beli harta kita, jadi macam mana kita nak dapat balik syurga? Caranya hanya dengan menggunakan nyawa dan harta kita dalam ketaatan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab harta kita dan nyawa kita milik Allah. Cara nak dapat syurga itu mestilah kita menggunakan harta dan nyawa kita dalam ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syurga ini bukan biasa. Syurga ini tidak ada satu mata pun pernah melihat. Tidak ada satu mata manusia pun pernah melihat. Tidak ada satu sepasang telinga manusia pun yang pernah mendengar. Tidak ada satu lidah manusia pun yang pernah merasai apa itu yang ada dalam syurga. Kerana tidak ada orang pun masuk dalam syurga lagi. Syurga ini akan dihuni dan akan dimasuki ketika selepas hari pengadilan, dan benda itu belum lagi berlaku. Dan Nabi SAW sebut dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya di syurga terdapat 100 darjat. Apa maksud 100 darjat? 100 tingkat yang Allah telah sediakan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan jarak antara dua darjat itu, maknanya jarak antara level 1 dengan level 2, jaraknya adalah sama seperti jarak antara langit dan bumi. Yang begitu besar syurga ini. Dalam sepotong hadis, Nabi SAW ada bersabda bahawa syurga ini kosong, adalah tanah hijau dipenuhi dengan kehijauan, rumput yang kosong. Isilah syurga-syurgamu dengan zikrullah. Kerana setiap kali kita sebut subhanallah, Allah akan tanamkan satu pohon untuk kita di dalam syurga kita. Dan begitu besar pohon ini, kalau kita berjalan di bawah teduhan pohon tersebut, selepas 500 tahun, penteduhan itu tidak boleh dilepasi. Tidak akan tamat. Itu baru satu pokok. Berapa lagi banyak pokok? Dan kenapa Allah Ta'ala nak bagi syurga kepada kita selama-lamanya? Adalah kerana niat baik kita di dunia ini. Ha, jadi sentiasa kita kena pastikan jelas bahawa hidup kita di dunia ini sementara, dan tujuan kita adalah syurga yang kekal abadi. Dan itu juga adalah antara sebab kenapa syurga itu mahal, kerana ia kekal dan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah, untuk panduan kaum muslimin muslimat, hari ini 14 Ogos 2026 dikongsikan waktu solat fardu zuhur dan juga solat Jumaat pada jam 12.31 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.48 minit petang, solat fardu maghrib 6.38 minit petang, manakala waktu isyak 7.49 minit malam. Manakala waktu subuh pada 15 Ogos 2026 iaitu pada jam 5.12 minit pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Okey, baiklah. Kita sudah berada di penghujung rancangan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda. Okey, jadi esok akan bersama dengan nantikan siapakah di Geng Up pagi esok hari, hari Sabtu. Selamat berhujung minggu kepada kita orang, okay? Selamat menjalankan segala urusan. Mungkin esok ada yang mau dihijab kabulkan, ada yang nak mula majlis makan-makan, ada yang nak balik ke kampung hari tu. Jadi kami orang di Geng Pagi mendoakan semoga segala urusan kita orang dipermudahkan, okay? Jadi Eswan dan Mul mewakili Geng Pagi Miraf mengucapkan selamat berhujung minggu, selamat beriadah bersama dengan keluarga. Tapi pastikan kalau kita orang nak beriadah bersama dengan keluarga, ya, pastikan kita orang jaga diri kita orang. Sebab kini tu hashtag kita jaga kita. Musim cerabu makin-makin di Sarawak tu, kalau kita nanggar, kita orang boleh ikuti media rasmi kami orang di Facebook Miri FM ka, TikTok Miri FM ka, apa-apa pun media rasmi kami orang, ataupun media rasmi RTM, Radio Television Malaysia, kita orang boleh follow untuk kita orang dapatkan info-info terkini mengenai dengan perkara-perkara yang berlaku, trend-trend terkini yang sahih hanya di RTM. Semestinya kita akan sentiasa up to date dengan kita orang berkaitan dengan keadaan semasa terkini tu. Paling-paling kini tu orang tahu jerebu. Tapi kalau di jerebu tu, kita nasihatkanlah bulan kebanggaan tu, bulan kebangsaan tu, okay, Malaysia madahni kesejahteraan dinikmati tu. Okay, kita mohonlah kita orang semua jaga diri. Pastikan kita orang kalau nak mula aktiviti di luar rumah, boleh pula. Tapi pastikan kurangkan. Makin-makin ni ada anak-anak kecil, ya. Kurangkanlah, elakkan kalau boleh melakukan aktiviti di luar kawasan, di luar rumah. Dan paling penting, jangan lakukan pembakaran terbuka. Okey? Jadi kita boleh mengurangkan risiko kenaikan IPU jerebu, ya. Okey? Jadi di kesempatan tu, Eswan nak undur diri. Eswan nak tinggalkan kita orang dengan lagu tu daripada Alif Sata De Locos dan juga Siti Nurhaliza, Tujuan Nasihat, di Geng Pagi Miri FM.

0: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.
1: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV1.

Melanggar Kurnia Stephen bawa berita tengah hari YFM. Lapan bengkandur di Sarawak mengkang batikas pengamah angin IPU nak manah ke pengerai nakak pukul 10 pagi itu tadi. Melalau ke sistem pengatur penerang indeks pengamah angin Opis Rampak Menua, Kalai Serian di Pemaduk Tinggi, ianya 183 IPU. Tu nangkan ke Kuching Ngau Semerahan belak 171, Seri Aman 163, Serikai 157, Mukah 152, Bintulu 147, Ngau Sibu 152. Berbangunnya 5 bengkandur ke Bukai batikas Jalan Pemersi. Ianya Semelaju 84, ILP Miri 73, Ngau Miri 85, Kapit 67, Serta Limbang 68. Taman Didikan Kanak-kanak Tadika ngau Taman Asuhan Kanak-kanak Taska di Sarawak tetap dibuka tajapan penyampau indeks tikas pengamah angin IPU Manggai 200. Menteri Pemansang Induk Nembi Amin ngau Pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke 7 tu dan dikenak nyawup ngibun bala Nembi Amin bala apa indai sidak ke bekerja. Tajapan pihak penatai Nembi Amin ngagai Tadika ngau Taska berpanggai ba apa indai sidampu. Ia madah kepalan dua Nembi Amin tu kebenarnya likun lagi yang kawam bisi ekon ngau penapis angin ti disedia ke bandonya. Bala pengendai megak dipinta meri penerang pasal pengerai anak sida. Kelebih lagi sida ti bisi penyakit asma atau kesengat. Ngambil kaulia diperhati ke ngau sini lagi. Datuk Seri Fatimah Abdullah mansud ke penerang tu ngagai media. Malam tadi, berindia hari gaya menua Sarawak ti dituntung penanggul sebun asap. Pengawal Nunu Maya Menua Kebenung bersebut ngau kemarau bakal jam ke dia tu patut dikurang ke agi. Presiden Gerempuan Besar Serakup Cina Malaysia Pampang Sarawak, Datuk Seri Richard Wee Liang Chiat, madah ke perkara tu balat ngirau ke hati. Kelebih lagi inti penyampau tikas pengamai angin IPU Manggai 200. Datai ke ikas ti dikumbai kelalu balat ndak manah ke pengerai. Yang moga minta pengawal kontrak terbegagak ke rumah atau ke opis ngetu dulu nono uras yang patut ngigak cara bukai. Dikena muai lalu perangka ke debuai. Mensia mayu moga dipinta ngurang kagi nono kertas mayang, garu, ngau, dian, maya ke dia tu Raban Bangsa Cina benuang ngintu pengerami antu lapar pungkang. Nyentuk ke penanggul sebuah nasab. Yang pulai mana bakal selama. Bahawa penerang moga ia minta perintah ngatur pengawal ngagak mua ari serta bergempur ngau menua di bersendi ngau Sarawak dikena mutar ke pengawal nunu kampung kelebih lagi Kalimantan. Tiada ngujung ke Sarawak dipelap sebun asap ketika dibai angin monsun barat daya. Teknologi semikonduktor di kemansang ke Bat Sarawak disadang oleh masuk bab market energi global kebegempung antara SMD Semiconductor Sdn Bhd ngau Jiangsu Linjiang Energy Company Limited. Gerempung tu digagak hari sempekat permatiati dikenal ngatur semikonduktor kuasa SMD yang kaum teknologi gallium nitrida GAN ba dalam produk meter pintar serta sistem nyimpan kuasa bateri BSS ke Dempo Linjiang Energy. Sapir Premier Kemegak Menteri Dagangan Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pokok, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, madah ke gempun tu dekat negap kagi kawal pemansang industri semikonduktor Sarawak ngau sektor energi bersih. Gempung dua bengkah company tu megak ngujung ke teknologi SMD oleh nyadi ke dagang nyentuk ke data bak peringkat antarabangsa ari company Linjiang Energy. Bangapun ke projeknya kalai dua bengkah company itu dekat berarti kegaya teknikal, produk ti digagak, langkar pendiau, pematut hasil, ngau dagang ari hasil teknologi SMD.
Tenaga kami mai kita menyang ke berita Riwayat FM. Jadi berita tu ditusun Sarifah Jayah Wan Abdul Rahman, lalu disalin Edwin Nanggah. Hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Ngau selamat tengah hari.

0: Gulai Sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayuh bak palan oleh mandang ke kereta edaran automobil nasional berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model tu dipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S dan 1.5i Auto ke kereta Bansa Selun serta 1.5S dan 1.5i Auto ke kereta Bansa Aerobik. Pengawal mandang ke kereta Bansa Tumega bisi diatur di Sibu Ngau Miri lalu menerima sambut di mana hari Mensia Mayuah. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 dan 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 hingga 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual dengan harga antara RM32,209 hingga 82 sen hingga RM32,849 hingga 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 hingga 45 sen, lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual dengan harga RM37,552 hingga 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okay, selamat tinggal hari. Selamat tinggal ke YFM. Tengah hari itu bergelai dengan aku dan Stephen. Kita bergelai tengah hari 5-14-2026. Nama berita kita semua. Nama pengawal kita tentu ya, Maya Datuknya tadi. Benung Merarau meh. Tidak Merarau-nya tadi. Tentu ya, Benung Kiroh buat dapur yang dia ke pemakai tengah hari itu. Serta mega Benung Pelak udah Merarau. Tumu pagi tadi Merarau meh. Pukul 11, pukul 11.30. Udah Merarau bagian. Okay, jadi pukul 12.30 tengah hari itu lagi. Aku dekat meri awak kita ke dekat berpesannya tadi atau ke dekat macam pesan berat kita bahawa email kami YFM Iban atau ke kita boleh natai ke bah WhatsApp ngamagak bah email meh bah email yfmiban@gmail.com atau ke bah WhatsApp 0138624222 12.30 hari itu lagi. Aku dekat macam pesan berat kita semua. Okay, kita berperindang ke sekali itu dengan ke lagu hari itu di Bersara.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit.
2: Info Aktiviti Y.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngon YFM, nyeliah managi hari kengerara.
2: Okey, macam pesan ke terubah ke Bersiba YFM, jadi pesan ke sekali itu pesan Ari Hillary Anak Singiak Ari Jariah Sibu, jadi pesan madah ke Paya Singiak bin Ruby. Singiak bin Ruby tau ke dikangau apa yang lain udah nadai kena hari 3/12/2026 buat Hospital Sibu. Lalu ni yang dekat di Senggai buat Sibu Mortuary Hall Jalai Bukit Lima Sibu. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 15/2008 ianya pergilah. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di Kekan Dalat, kawan melayan di Bungan Besai, Bungan Mit, di Igan, semua kawan melayan di Sungai Kut Dalat, Mendung, Kuching, Miri, Bintulu ngau kawan melayan ke Bukai. Lalu penerang ke silik kita oleh telefon ngagai Henry 017-804-5411. Lalu isi berita pesan madah ke Singiak bin Ruby. Singiak bin Ruby tau ke apa lai dan adai kena 12/2008 ni yang dekat di Senggai Sarito ba Sibu Mocori Hall Jalai Bukit Lima Sibu. Lalu ni yang dekat di Anjong pergilah 15/2008 2026. Lalu pesan angkan kenya hari belau yang anak garit, jadi pesan madah ke bini ya, ramau anak abing. Ramau ane abi yang udah nadai kena 13/2008, lalu ni yang dekat di Senggai kena hari 6, 15/2008 2026. Jadi ni yang ke, ni yang tu dekat di Anjung kena hari Minggu 16/2008 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Tabai, Batang Tayah, Batang Puak, Ulu Kaku, Batang Monos, Pendambat Layar, ngau kaban melayan kebukai ting lala. Lalu ni yang dekat di Senggai, bak rumah suntik, nanga kakub entabai pakan. Lalu isi berita pesan madah ke ramau anak abing. Ramau anak abing udah nadai kena 13/2008. Lalu dekat di Senggai kena 15/2008. Bak rumah suntik, nanga kakub entabai pakan. Ni yang dekat di Anjung kena 16/2008 2026. Okey, dah terlagi nampung macam pesan ke Bukai. Kalau bagi pesan ke bisi email, ianya ba email yfmiban@gmail.com. Terima kasih majestika, Ais Ati.

Okey, okay, lagu Ringo Ili Rindu Pengambil Hati. Jadi pesan ke sekali tu Aringa dan Anak Gudum. Ini pesan madah ke ubi anak jungan, ubi anak jungan dan hadai kena 13 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 15 hari bulan 8 2026, ianya hari 6. Lalu dekat di Kubur kena 16 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum pelayan di Batang Kenawit, Batang Tabai, Batang Kemali, Batang Layar, Batang Sekerang. Spek layar kemudian di Batang Masir ngau kabam layan ke Bukai tinalah dirintai ke dito. Jadi semua kabam layan dipinta datang ke rumah Felix Jalin Bukit Seri Julau. Lalu nando isi berita tu baru pesan madah ke ubi anak jungan, ubi anak jungan udah nadai kena 13 hari bulan 8. Lalu dekat di Senggai kena 15 hari bulan 8 baru mai Felix Jalin Bukit Seri di Julau. Ni yang dekat dikubur ke kena 16 hari bulan 8 2026. Ya, pesan ke diterima kami. Okey, kita berperindah baru dengan ke Views of Versa Lelengau.

Kalia tau kena miak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak di kemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak di kelala. Tengok panzik dak ngelak perayis, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Hai.
3: Aku Bon Jovi.

0: sekali tu tang megak mic ke kita berita ke Bisik Bekawal engau ACSJ ke 9 renggat final ke dekat diatur kurang lebih 2 bulan lagi di Nuas Power Betul. Okey, tang sebedau aku mic ke kita berita, sebedau aku mic kita berarti ke penduduk tusun penduduk 10 itik lagu ba carta siapa juara ba tusun ke 31 sarito. Haram kita sama ninga ke recap flashback mengingat tusun ke 30 minggu yang kemari carta siapa juara recap 30 2026
1: recap minggu yang kemari 10

yang band ngau lagu Nuan Berulah ngerebut penduduk dan hilang ke udah 2 minggu abak tangga pemadu atas. Jadi lagu baru minggu nyin kemarin megak kita bisik lagu baru kadi beri nama Tebak Ensiban. Adi ni ndak penduduk lagu baru Tebak Ensiban tu lagi. Sekali ke uliah ngambil hati bala peminat mujuang kaya uliah abak tikas ke tinggi agik lagi.

satu ngali hari lalu tanduk program. Tanduk program tu tahu dipendiam didinga ke kita nintiang malam hari 6 pukul 10 setengah malam. Kita terus ngakai penuduk tika 10 ngau megak ke 9 ke terubah ke sekali tu. Penuduk tika 10 lagu tu udah 18 minggu dalam carta. Kalau jadi juara sepengalaman.

Tajak pan lagu tu buat menurut 310 tang nak lebu laban kalanya di juara. Udah lagu Ika menurut 310 kita terus dengar ke lagu Bak Benu 239.

0: Maya ari ke balat angat, gau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, gau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kita dia tu, benong ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara.

Justin GR, ngau Ronald Empu, penyanyi Empu, lalu tion lagu di gagak penengkebang lagu Din Aladdin. Dinyak lagu ke lumur sembilan seput sulunya waku Ronald K. Okay, bila kita ke abis ini ke YFM, bila kita ke dekat ngundi penanyi ke bisik di kerinduk ke kita. Anak ingat bab ngujung program tok lagi kita bisa nyedia ke arus telefon ngagai bala kita dekat ngundi. Laban

baru dicalon ke minggu yang kemarin. Siti lagu lekai digagak Stanley Tio. Tion lagu tu digagak sikup penengkembang lagu kenang udah terbilang ianya Tony Engkabi. Lalu lagu tu ke baru dicalon ke minggu yang kemarin. Bak nunduk tiga lapan lagu ko diberi nama Tebak Ensiban. Penanyi ya Verdeline Leo. Kelapan sebenarnya terus ningak ke lagu penuh dua tiga tujuh.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang man kelo alang dapat
0: Joli Jenar.
2: Jiang Likap Koredo, Jiano Kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Al Sapa Juara, lagu ke udah mujur ditapis penel penapis RTM Sarawak, jadi lagu

lagu Bidayuh membuat carta lagu Melayu Sarawak laban lagu Kenari Mayu dia semua lagu ia ke lulus atau ke mujur masuk tapisan panel penilai lagu RTM Sarawak lagunya otomatik boleh masuk ngagai carta. Jadinya dida carta sepejuara ngau carta lagu bukai ke disik di Sarawak dito. Okey, kita terus ngagai lagu penurut ke-6. Penurut ke-6 tu Raban kelama udah ndak belagu, kesekali tu si dak datai baru ngau lagu penyayau tua Launas Empire. Penurut ke-6 setiap lagu digagak Leslie LE atau ke Leslie Launas Empire.

Udah ninggalkan lagu Ari Raban, Launa Simpaya, penyayau tua, berdua tiga lapan. Kita terus ninggalkan, ini bagi lagu ke 4, penuh 2, 3, 5, nangkan ketua lagi.

0: Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bak Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 bak Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Hai, aku Osman Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.

dalam minggu jadi juara, lalu ke minggu tu lagu tu 20 minggu udah bak carta siapa juara. Kalak jadi juara sepeda tu sepenglamat 2 minggu. Pengerindu nak datai bak adan tiak ke lagu ke dibai Nick Raffinsy. Jadi leka ngautian lagu Nick Raffinsy tu digagak penengkebang lagu Vesifier. Jadi lagu tu nurun segigi anak tangga.

Okay, lagu penurut keempat ke skala itu, lagu tu Niki Segigi Anak Tangga. Baru 2 minggu dalam carta, lalu lagu tu minggu yang kemarin bab nomor 33. Namun kita ni bagi penanyi tu, ni bagi lagu tu. Siku penanyi kekala mai pulai mayuh trofi udah hari berengkah hari SSJT kedua untuk kangga SSJT ke

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tajak ban, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh, rumah kitai. Berserimbang ngau hari kebangsaan tu, arameh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Kita dia tu, benung, ninga, carta, sapa juara. Carta, sapa juara.

sikok lutut, tau ke sikok Indonesia. Okey, lagu di Baidu Nilang sikok menanyi ke di temu kita nang ukai ke seminat nama tang Dunilang tu megak sikok orang ke landiak belagu, landiak nang kebang lagu nang landiak ba pengawak digital

contohnya di SSJ final, renggat final di sepawah betuang, munyika dipadah ke sebelah tu sepawah betuang, sepawah betuang ukai sebawah, sepawah betuang. Jadi ngagai bala kita kekalak ngagai anugerah catatan siapa juara final tahun yang kemarin. Kita

kita terus dengan lagu bab no dua tik ke dua ngau ketiga. Jadi aku nak ibu berjakuk mai ngambil kanda bucur rahsia lagu satu ngau dua. Kita terus ningal ke lagu lumur dua sebab dah kita ningal ke lagu ke juara minggu tu.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikagiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli Jenar.
2: Jian lingkap koredo, jian no kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: di mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tandok ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara.

lumur satu ke pemandu atas laban minggu yang kemarin megah lagu tu. Juara carta sapa juara reti lagi ngetan ke penuduk. Bak tangga ke pemandu atas minggu tu. Merik pengaga ati ngagai raban kelemayang band Luan Berulah. Pengagati megah ngagai penengkebang lagu tu. Dixon Boss kengagak

suntik ngau ini darah bajet suntik ari semarahan ini darah bajet tu nanti nak salah ko ari kucing kaya tu. Jadi ngagai ini darah bajet seminak diberi kami ngagai orang ke meri nama Ahmad yang lain tinya mak kenuan dekat mulih ke hempa ke di sponsor Kinakara Agrofarm atau madah ke nama Ahmad au lebuah maya ke dekat ngambil atau ke maya datai ke RTM kita ngambil price. Jadi meri

udahnya kita dekat dengar ke lagu baru. Lagu baru ke dekat di dengar kita lagi sikit lagu di baik Marsha Evans. Jadi lagu Marsha tu diberi nama berubah. Lekang tu yang lagu tu digagak Oliver Christie. Jadinya lagu

0: udah tu lagi dekat kita dekat dengan pengeluar program Daniel Steven ngambil undi lagu berarus telefon. Bertemu baru kita ibak hari hujan kesama minggu ke dekat datai tusun ke 32. Catat sempat juara tusun ke 32.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Kim Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara.

0: ரீகேப் மிங்குதோ ரீகேப் மிங்குதோ.
1: Okey, datang bawah kita dekat ngundi lagu ke BC Batusun ke 31 tahun 2026. Lagu T di calon minggu tu ke Roda Wuliah berengkah di undi kita berubah Ari Masha Evanis. Lekah ngaution lagu tu di tengkebang Oliver Christie. Okey, jadi kelimpah hari lagu-lagu kebukai ke gimengkai wuliah di undi kita. Lagu ke pansur ajak ke nadai agi wuliah di undi kita. Ianya lagu Ari Ika Umbas. Ia ke pansut ungkut minggu tu dikena nganti lagu ikanya tadi, lagu kebaru dengar kita tadi ianya berubah Ari Marsha Evanis, penanyi baru kita. Okey, kita ke dekat ngundi lagu bekas lama. Kita boleh telefon ngagai kami di YFM konti dito bekas lama. Harus telefon dua bengkak, harus telefon 0822586 34 dan 0822586 33. Kita ngundi ngagai peninggal ke terubah YFM. Hello, siapa tu?
2: Hello, Dan.
1: Sunti.
2: Hari sampun.
1: Hari sampun. Mau berita, Sunti.
2: Ha?
1: Mau pengawal saya itu, bisa berjual.
2: Mau di rumah ke, Dan?
1: Baru rumah?
2: Baru rumah, kalau berada berjual itu.
1: Nama dah, lepas sebuah.
2: Pagi ya, berjual ke, Dan?
1: Tahu.
2: Pagi ya, berjual ke, Dan?
1: Pagi ya, baru berjual.
2: Mau.
1: Okey, berkini ke undi Sunti, minggu itu?
2: Oh, minggu itu, satu, dua, tiga, Dan. Satu, dua, tiga, empat.
1: Okey.
2: Tiga, empat, bertukar.
1: Tiga, empat, bertukar.
2: Kau, satu, dua, tiga, Pak. Lima, lima, enam, Pak.
1: Alana Sempaya.
2: Ya.
1: Okey, Sunti.
2: Okey, terima
1: kasih, Dan. Sama-sama. Sunti peninggal ke terubah. Kita ingat peninggal kedua. Tuh, siapa nak peninggal kedua? Hello. Hello.
3: Sama.
1: Hello. Dah boleh habis penangguh baru telefon tadi nah. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu? Abadom. Okey, Abadom ba rumah dia tu benang gawak.
4: Ba rumah mas munyan tu belum panas.
1: Nada gawak sudah tu?
4: Nada gawak aku dah pincin.
1: Oh, dah pincin, lama dah pincin.
4: Tuan tetapi.
1: Oh, baru banyak ni.
4: Ya.
1: Okey. Undi Abadom.
4: Undi aku satu satu berdua bertukar. Dan yang tiga empat bertukar
1: juga. Okey, bakal dengan Sunti tadi banyak. Nombor lima dah.
4: Eka lima, Eka lama nombor enam tadi. Pelik ke rumah lima, Nick Abis lima enam.
1: Penyayau tua, Launas Empire.
4: Ya, lama, lama. Okey.
1: Okey, apa dong? Selamat ngalih hari. Selamat berpincian.
4: Okey.
1: Okey, apa dong? Okey, kita ngagai peninggal si kotok. YFM. Hello.
3: Hello, DJ.
1: Siapa tu?
3: Oh.
1: Mia.
3: Ya. Ya.
1: Ya, lama dah dengar Mia. Berjual sama tu, Mia?
3: Undi. Benar berjual bahan kita sang. Ni okay. Bisa teman school ya, bisa argo pas ya.
1: Ya, meh rami ujo minggu tu nam ya.
3: Rami, tapi empen tu rami lah. Laban sari tu anak mia aja berdo school. Engkau pergi lah, yeah. Misalnya dua hari engkau bisa orang.
1: Balat berdedat bala ba pasal dia
3: na. Nada elah cerita kereta jam ayu DJ.
1: Ya, meh. Okay.
3: Oh, lemah begitu malam lagi baru mayu lagi. Laban bisa siapa? Anak ngalai belagunya. Apa nama? Ricky Anderson yang bisa belagu.
1: Aman. Okey.
3: Okey.
1: Undi kita Mia.
3: Undi ku nak berubah nih DJ.
1: Sama ne.
3: Okey.
1: Okey Mia.
3: Panas kami di kapita.
1: Sama.
3: Okey. Okay. Terima kasih DJ.
1: Okay. Sama-sama. Bye-bye. Nia Mia Ari Kapit. Hari makin tersayang. Kita ke Kak Suwah berbeli ke barang. Bisa terpedak ke Mia dia ne. Okey. Ngagi peninggal sikit tu. YFM.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Dennis tu.
1: Hari ni Dennis?
5: Hari ni.
1: Okey, selalu kau kita ngundi lagu ni Dennis.
5: Selalu.
1: Minggu tu berkenai kau ngundi lagu?
5: Satu dua nak berubah. Tiga empat sekali ya.
1: Tiga empat sekali ya. Lima?
5: Lima Lawrence Empire.
1: Lawrence Empire penyayau tua ne. Okay, okay Dennis, selamat tinggal hari, selamat hujung minggu.
5: Bye bye.
1: Bye bye, Dennis Arimiri ke Kalam Agak Menang ngundi lagu. Hello, siapa tu?
6: Selamat hari, Baro. Halo, selamat hari.
1: Rubina.
6: Oh, tadi aku memutus. Tadi aku mesti ningal, dek.
1: Aku kan ada ningal, dek. Mesti penanggung lain telefon. Ya.
6: Yeah. Aku tersikit penawar tu. Kadang lari, kadang nak lain tu.
1: Ya, nak tangkap, ne.
6: Hari hujan. Bersebut hari hujan, kak. Hari panas. Tahu gak daya yang lain tu. Saya sakit, tapi jerbu ke kini. Lain, nemu sakit.
1: Aman, kena. Nemu ngasuh lain jahit ke jerbu tu. Nada oh, yang guna
6: mana? Saya ingin main jerbu tu. Anak kurang irai pengelengsi dijaga.
1: Betul, Rubina. Okey. Kini kau ni kita ada.
6: Nomor satu isi hati ko. Nomor dua terpejus. Nomor tiga nuan berulah. Nomor empat penyayau tua. Ngau nomor lima penawar pengubat hati. Terang kata jawapan lain-lain tu lain.
1: Betul. Terang, terang, terang. Terang amat.
6: Terima kasih. Kita sama ujung minggu. Sama bila ke pengawak kita.
1: Okay, Rubina. Bye. Bye. Rubina. Peninggal ke lima. Kebisi ngundi lagu. Okay. Hingga peninggal ke enam tu. YFM. Hello.
7: Hello.
1: Hello. Siapa tu?
7: Tia tu.
1: Tia.
7: Oh.
1: Hari ni Tia. Kota Semarang. Tahu nama pengawal dia tu dah. Nama dia baru mah. Okey, nama lagu ke dia Tia?
7: Nama satu nak dua nak dua. Nombor
1: 3-4
7: berkali.
1: 3-4 berkali,
7: okey. Nombor 5 pun tak berubah.
1: Nombor 5 lagi pengerinduk tak datang badan, eh? Okey. Okey, Tia. Selamat malam hari. Sama-sama. Nyak Tia. Dari Kota Semarahan. YFM. Hello. Oh. Mesti penanggul baru teleponnya tadi. Ngaruh kau lenguji baru bertelepon penangguh laban sebuah menyikor Rubina tadi ne. Okay, hello YFM. Hello.
8: Hello Rubina, selamat gelari.
1: Ya, selamat gelari, siapa tu? Hello.
8: Selamat
1: gelari. Ya, muka aku lah. Engkau laban sebuah menyikor Rubina.
8: Oh, baik.
1: Nanti kau sebut kejap, boleh dengar tu. Siapa siapa nama tu?
8: Inai Kemenari Kemana Bintulau.
1: Inai Ndo.
8: Oh,
1: okey okey. Alu sebut ke dia mel tanya nan tu
8: dia mai. Jadi lagu ni tu ni lima ngau tiga bertukar ni. Sebentar nak berubah.
1: Lima ngau tiga aja bertukar ni.
8: Lima ngau tiga aja bertukar.
1: Okey okey nan Ndo.
8: Malam bersih ya tu ni. Nanti di mana?
1: Ama. Enggak jadi berandau mana ya berandau.
8: Okey bye
1: bye. Peninga Ari Bintulu kami sibuk berlipun tadi. Okey, hanya peninga ketujuh kita ingatkan peninga ke lapan. YFM. Hello. Tanggung je baru. Hanya pemisi penanggul. YFM siapa tu?
9: Hello, selamat hari.
1: Siapa tu?
9: Hello, Elis tu.
1: Elis, hari ni tu Elis.
9: Hari
1: fishing ada
9: tadi?
1: Hari
9: fishing.
1: Kapit? Stampin ke kapit ke ni?
9: Terus ke uninya
1: ni.
9: Satu nggak dua, nggak berubah. Tiga nggak empat, bertukar. Banyak lima sekali.
1: Tiga nggak empat bertukar.
9: Lima
1: mention je. Lima lagi ni referensi ni.
9: Lagi tambah.
1: Okey, hari ni tu tadi Elias?
10: Kucing
1: kata Elias stampin barang. Stampin, stampin dia kucing dia tu. Okey.
10: Kucing, nama.
1: Okey, Elias, selamat kali hari.
10: Okey.
1: Sama-sama. Okey, Elias, hari stampin kucing. YFM?
11: Hello.
1: Siapa tu?
11: Kimia tu.
1: Akib Mia, hari ni telefon sorry tu.
11: Hari Stapuap tu.
1: Stapuap.
11: Betul lah.
1: Okey. Lepas kini ke lagu di undi?
11: Satu, dua, kekal. Tiga, empat, kekal. Lima, kekal.
1: Lagi sama pengerinduk dah datai badan ni.
11: Ya, ya.
1: Okey. Okey, Akib Mia. Selamat hari. Okey. Ya, Akib Mia. Si Kogi peninggal kita ke sekali tu YFM siapa tu? Hello. Hello.
12: Hello.
1: Siapa tu?
12: Steven John Layong tu.
1: Kata nama tadi?
12: Steven John Layong.
1: Steven John Layong.
12: Kan ini lagu.
1: Okey. Hari ni tu tadi dah?
12: Batu ni ya.
1: Batu ni ya. Oh. Okey. Berkini ke lagu dia ni?
12: Kalau
1: ada berubah, 1 sampai 5 aja. Sama
12: 1 sampai 5 ni. Ini
1: jabut deh. Jabut nadai. Pemisi laban tabin.
12: Nak pedih perut ya.
1: Nah, no. Sari itu nak tabin.
12: Bukan nak pedih perut, tabin waktu beriannya.
1: Kau.
12: Okey,
1: okeylah. Okey, Steven Ayong, selamat ngelari.
12: Bye.
1: Bye-bye. Siku lagi peninggal ke dekat dia ambil undi. Siapa tu? YFM. Hello. Hello. Mesti penanggul buat arus telefon tu. Siku lagi peninggal tu. Hello, YFM. Hello.
13: Hello.
1: Ya, yeah, siapa tu?
13: I'm
1: going to Mike. Oh, Mike
13: Chaga ne? Yeah, I'm
1: Mike. Hari matang.
13: Ne, I'm going to tell
1: you. Ketiga? Ketiga tadi?
13: Satu, dua,
1: kekal.
13: Lebih tiga,
1: empat. Satu, dua, kekal. Nombor tiga?
13: Nombor tiga.
1: Kan ini tadi, dengar tu, Mr. Mike. Okay. Okay, Mr. Mike, selamat ngelari.
13: Okay.
1: Oh. Okay, terima kasih kepada semua kita ke ngundi lagu. Terus bergelengar kami buat YFM. Datuk kita dekat dengar ke sekali lagi. Recap carta siapa juara. Minggu ke 31.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Hai, aku Duna. Datuk Kitab Benung. Dengarkan YFM merindang kita. Pegulai sejalan.

Tahu selebih sanglah rahmi tamli malang tek kelangi radio kayan Mir FM jaka ni kerai ni hak saya minit lalu pukul telok lebih unak lah ke barasa kena man DJ Husun repa DJ E alang upah panita atau man pukul 22 blok daw di hatang pukul telok lebih ni ya tinggal jelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan jarun darah telok jaman adi ya dahin nam auksa kena pelahu man kelok le malang tek peji dahin nam man adi ngejelo live Facebook norepa ngejelo program alang anak apa mau menitam ya. Ada ni 24 de bulan saya Duman 2026 ngejelo segmen PDK peji dahin kelok lebih ani peji dahik livan matau men pukun telok ani atang pukun 6 lebih naa ya mentelok alang ate ha udik norepa mentelok alang teh ha miri ni telok dang kelengi radio kayan ngejelo frekuensi FM 75.7 dahin 75.7 telok alang teh ha hamin telok alam kelarah telok peji dan dah saw telok kah amtek radio ke dang on Astro telok pala channel saya tu suji no nampa mentelok alang teh pakai My TV telok dang teh pala channel tu suji kusung. Etam lang teh kucing samarahan serian lundu bau seri aman nuna pelahu sematan kelangi radio kayan ngejeloh frekuensi FMG 06.G dan FMG 07.2. Alaman uti hitam lahu dan kelangi radio kayan online pakai telefon, pakai laptop, nurepa pakai komputer telok ha upis nurepa inok tuang aban telok te kelangi ngejeloh RTM klik YFM bidayuh kayan nurepa YFM bikir anak te alamnya kena dia alam RTM klik kanan ya. Jadi aku ingin hitam piah-piah peji poh air pekisok lahu ngejeloh live Facebook HPS Radio Kayan menghadau bara dengah menyewan keluar tinan jasi tam piah-piah jam dengah alam daleh hawang daleh nun apa lahu hinok tu apa hutah tam te ta alam musun tanah ni. Yang kenap kui bara no program tam tino pukun telok junang na dan ni nasete program seradenga habin te program sangun lewin na dah lewin anin a telok peja-peji dahin harin tam nyati haris jau nun long na telok na telok kelahi na ha. Menuanan pukun 4 lebih tam kelang ngelarah jaki kelang hidun kelunan ayak lang mayak dalih tam pukun 40 minit itam pejoh te alam program interaktif pukun 4 junang kelanghi dengan lempi alang empah mau man radio kayaan Mira FM pukun 4.45 minit aku sang bara dengah man hawang dalih nurepa dengah usun tanah pukun 5 lebih itam malangdang kelanghi radio kayaan datang pukun 5 tua hui nak menita malang tek kelanghi ngejelo Astro My TV nuna pelahu hak pasal ayak miri dahin ha umaru alang dang kelanghi ngejelo frekuensi man miri itam pejah-peji dahin tali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih biman telok alang dang kelanghi ngejelo frekuensi man kucing samarahan serian lunduk bau seri aman ni itam pejah-peji teh atang pukul 6 pukul 5 kelanghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 junang peji teh alam dengah sukan dahin bis on air menuanan dahin program radio kayaan lasi teh pukul 6 lebih matoh man pukul 6 nyitam pejah-peji tak alam program dalam YFM Bidayuh halang anpah mau man RTM Kucing. Okay, nunana hano program tam anginah dang na anpah mau nunan palahu dang papan palahu kenap telok lim alang paan pilih radio kayan alang paan sukung radio kayan meninok tepah tatangga bantam te jaka ni. Etam pejok kelarah tam peji kelang heji lagu alang kenan Rosena Urai lagu alang kumak barik dah lakek dah menuhanin aku sang barat tek joh lun kiodau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum pergi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Ha. Jom!

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, pecah kelaratan peji teklasan Radio Kayan Mir FM. Awi alang kurik men adi, aku sendiri telah tanya nang lun kiok daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Bandaleh Tam Sarawak jarun darah telok daw tu daw ni hatang daw migun ya. Okey, daw ni matoh mencih madi atang malam daw migu an kiok tagak nu sitek usan jarun telok daw ni ya. Nuna tukang ngapan kelok bakih minat tak balai ngapan alang ga usan pihak nak mendalok bakih telok alang teh ha Melaya kan repa mentelok lang teh ha Sabah Labuan mentelok lang teh ha daleh-daleh lang ha beh pia Indonesia ha Singapura ha Brunei ka ya pia-pia peji ku silong no dalok bakeh telok lang teh ha Kalimantan Indonesia di bara dengah man ngaban kelok tinan bakeh mina jerbu repa ngelisun tu ha ngaban balai kurik buhi nak mendalok bakeh telok lang teh ha Serian ha Kuching lahom kapan lisun bin kenan jerbu repa bin kenan tutung alang te ha daleh bahji no nampalahu tutung alang te alam daleh tam lahu jaka lasu jaka tagak no ni mang telok nutung sebarang wina tengaban alang layang uro alang umatai no te dahin lahu mentelok alang na jako telok na jako alam kelita mang mesau unang jakok telok ti nutih tua te alam urok bi an telok aram lan unang jakok telok ti una an hak telok nya parik na norepa an lok ka te alam ngaban bakah luhap telok te alam kelita ti ka hatang amin hak telok masau na te alam luhap awi dang mangna jakok dahin atih pelahu am sayu managih batung telok hui nak jakak jerbu norepa jakak dih tam am nuno sayu kerai ni even kenan dengah tutung alang jadi hak daleh baci nan dia okey mentelok lim alang te kelenghi Radio Kayan Mir FM pukul 2 pukul telok

Yunangan ni naam ngawe lang kurik man adi tanpa ji dahin harin telo haris jawan ya hati ngejelo program sangun lebi long na lebi ani hati ji long alang nyorepa hane bara ji program alang andalo long ati panau nusidaral an hati ta alam bulan pitan ya. Dan lahu aku nginah mentelo alang tek kelenghi radio kayan ke menghadau bara dengah men ngaban kelo tinan lahu jasi tampi pia jam dengah te alam daleh tamni wina men lahu men kelo alang te ha hawang daleh mau selebi men spray urang spray urang ha bara hello DJ Lugan Livan DJ Livan meran lasu daleh kamek ke kena awi jelang neraka noh na yo asesin ala jam kan noh neraka do wi dah kumak dik ke wi lasu men oh lasu apui pihak di na awin telo una te kate lasu te alam suntana ni anu laan pukuli kenap nerepa hilau nah Tuhan jarun telo hawah narepa jarun telo Tuhan ya ke saya kena menikah sepre orang nuna pelahuman keling tamawai MJ ya bara selamat petang DJ Livan minta kita putarkan lagu sebarang lagu untuk hiburkan semua pendengar petang ini saya kena DJ Livan kena ya saya kena pelahuman menikah keling tamawai alang tek lenghi radio kayan menok kate aneh keling tamawai dalo alang tek nai tini si dalo bara hinok ngevan dalo tek ni pas pere pani ani pelahu do si pe bara meninok ha bara pih noh neraka tu ani de ya pih peji telasan redo kayan bara dengah anu repa kusi long kus poh ai pakiso ngejelo Facebook live ha page redo kayan ya ampan dalo pejah peji dahin harin telo Haris kelenghi dua lagu ji lagu lang unak loh ni ke lagu lang kenan deli amera lang kumak nunah jadi tu do bayam telo lim hari dia kayan alang paan ngebji itam.

0: tau yau na lasu landau jaru na ni pedung kete tu ata
1: jandang kanya-kanya biata ni vitaminan umegang lah ini ata
0: ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ni di
1: jandang selawan tegau taga adi
2: biata labat age tugu taga dahau halaman ni neman radio kayan Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basung nyipih dahin seluar, mangtusah na senaman alang bahat dahin manglale darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahong nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Okey, tanpa jumpa je telasan Radio KL Mir FM ngejeloh program Sangun Levi telo Levi ni dahin awe lang kurik man adih itam pajo paji dahin ji harin telo alang sang nebara hadui norepa nebara ji peng alang sang andalo na ta alam bulan pitana dahin ma ok sa Levi manika aris.
1: Saya lebih.
0: Saya datang dan saya pupsuk menika. Tu tak kau pupsuk ni biasa pen haja makui kau. Okay, dah lah. Saya kenapa menika? Habah naik peji. Tak alam program tam lebih ni. Nebara hadui-hadui lengan kelok na. Dah lah. Aku ngina. Aku nak bangun jam. Marung tu kani. Ban uhani na. Dah lah. Kenapa kau matang ika ke? Dan kau introduce ika asni lah. Dah mina. Manino. Kapung kakak. Dah hadui lengan kelok na. Tak alam bulan petan.
1: Salam sayo lewi man lemi tampanak pahrin alam Tuhan Yesus Kristus nuntu apa kulup tam jakani mejuaran Tuhan itam nyangayan berkat asi Tuhan alam urip tam lem. Haleluya, amin. Sayo kenap man radio kayan khusus nak man anak tam Livan alang bertugas mengendalikan program dau ani dan alang lana pihak awi dahun nak menadi nasi kapayan kawa mengalai pesok dau jaka alang habis di alang menu nampelahu dan itu aku peji dahin tam alang program radio kayan dan apakah mungkin ramai yang tidak mengenali diri saya lain lahu minate pah menhangtam amnalana dahuk dalam radio lebih ani. Ani aku Harris Jawan asan menuma telo Longatip apoh Telangusan. Nain aku melu abinte hawahani nai peji dahintam alam program radio kayan program Sangun Lewi.
0: Aku sekenap mereka jangan keluar ha.
1: Jadi dawani akui selaku pengurusi jawatan kuasa pengelola kebaktian Irau Paskah 2027 iaitu Duman Maring guna peji dalam program radio kayan mewakili gereja sidang Longatip dahin mewakili marunuma telok Longatip ihati ketua kaum Wilson Anyi dan nurepa lahu akui duanti ni itung lawah pemancan nawan luhat. Jabara itam dahinangan itam marumpang irau Longatip Duman Maring Duman 2027.
0: Okey, nyapangan lana ni ha. Aji du sia ke hatang je Duman kira kuri-kuri bulan anji to kalang sayulan abin dalo te perancangan narepa hadui-hadui lang uan dalam tu nyapangan nuni tena jaka atin akek nusi ni tak sang kena ni busah tu ilo arah ilo tekom
1: tenang
0: dan ok tangku lang unak lah teka ni ke hiran do ni hasang bara tek jo dua tu kan ni hati lang unak lah ke marung pengkuman malam ni ha pengkuman malam mama langsung an dalam natek bulan pitan korek di dahin irau langsung an natek alam bulan telok Duman 2027 dahin lang unak lah ke hiran peng pahlung kuman amal alang sangan kalau na ni deh.
1: Terima kasih jangulaan mani harintam Livan. Ya tanggung jawab ataupun tujuan aku naik hal radio ataupun RTM radio kayan lebih ani. Ya na aku ngenap petira layang ataupun pendengah layang marungtuk majlis makan malam amal sempena kebaktian Irau Paskah Longatip. Atu cara ataupun perkara alang penting ngenap akbara itam ihana maruhadui pahlung ataupun majlis makan malam amal sempena kebaktian Irau Paskah Longatip 2027. Lahin aku percaya dihin menglan itam jam bahwa pengirau ataupun kebaktian Paskah memerlukan dana penganjuran yang sangat besar ya. Jadi kalau yang komiti arana komiti menyadari hakikat ini maka itu ya nah kalau komiti memutuskan untuk mengadakan suatu majlis makan malam amal yang telah ditetapkan te dau minggu malam dau minggu te puluh telok dau bulan pitan Duman ni hati 2026 te tingkat Tusu Marriage Hotel Miri.
0: Hmm.
1: Jadi jibulan tualaan.
0: Jibulan tualaan.
1: Yang sangat atau ngare hati artinya bulan maring.
0: Iya, okay. Jaga pahlungan ini, okay. Bin kalau unaji pahlungan lang dakaya ni pa. Mina tujuan kalau ni hati marung amal. Nun amal ni. Mina kau muda pertama-tang nun pahlung amal ni pa. Awi halam dun telok kayaan ke nuno. Tama tak enak lah.
1: Majlis makan malam amal. Kalau kita translate alam dahun orang putih ataupun dahun Inggris, yana charity gala dina. Nanti telok naji hadui upacara majlis ngawan telok mempeng dana ataupun ilau sin belajar irau alangan telok puboh sebagai tuan rumah teduman maring. Jadi atu cara majlis alangan telok na te perlu telok de bulan pitana ni sebenarnya tujuannya adalah untuk ilau dana bagi tujuan penghancuran kebaktian itu sendiri dan juga bagi segala persediaan alang perlu anda te hakapung telok halungatip te ya seluruh acara urusan dan operasi kebaktian irau duman maring dapat berjalan dengan lancar.
0: Okey, amin utek pahlong nu ni ke amin ka home ka dahalang ane jam nak maring-maring nu ni dahin kuri meja lang sangan kelo buka jaga pahlong anen a.
1: Okey, ngio nenarana meja ataupun ngio booking lang antelok na te Marriage Hotel. Telok telah menentukan ya, kalaupun komiti telah menentukan sebanyak 85 buah meja, okay? 85 buah meja, tetapi 70 meja itu adalah meja umum yang anjuar kepada penyokong-penyokong ataupun ahli-ahli gereja, jemaat BM di seluruh Telangusan dan juga yang tinggal di Miri. Jadi itu 10 meja anan dengan harga semeja saya tu ligit. Okey. Artinya tiket jilaung saya 10 ligit. Jadi nunan kahum meja alang antara juan sebanyak 70. Biteloh kah meja alang meja sponsorship. Alang meja ani hana bagi mereka yang dengan senang hati dengan rela untuk menolong kita menyumbang dalam bentuk membeli meja yang mahal sedikit yang inonara anak kerinta meja khas tek puluh meja alang an kalau juan tek legah cilibu di meja artinya matuh ligit ci tiket dahin tek lima meja tua alang an telok na legah na cilibu lima tuh ci meja. Jadi 15 meja ini artinya 5 meja jilibu 5 tu 10 meja meja jilibu ihana menkelunan alang nyian kenap masih telok ja pertutui ngawan telok mepang dana ataupun sin bagi tujuan irawan ini. Bi bagi meja tu 10 ini dia alang antelok juan tek legah saya atuh ataupun 10 ligit jilaung sebenarnya tujuannya selain daripada kita menghimpunkan jemaat Tuhan seluruhnya, ini juga merupakan usaha kita mempromosikan pendengah Tok Irawan ni alang sangat tangan ni. Jadi jah itam jam, jah haud umah dalam Telangusan lebih nalaan kahum gereja Hamiri ni minate manhangtam alang genap teuli te nepak irau te jaka 26 de bulan telok atang 20 saya de bulan telok halung atip duman maring jaitam sedia ala suti kah merancang untuk bersama-sama menyertai kebaktian Paskah itu.
0: Okey. Tu 10 lang saya Tuhan ini dahin nalang 25 ani ke upah anjuan limka ataupun tek loka.
1: Ani jitang lang sayu. Okay. Terima kasih Livan. Kami sangat mengharapkan itam bukan saja telok alang menlongatip alang harapan telok alang nunarana nengayat beli meja atau tiket tani untuk keluarga masing-masing Tetapi juga men kampung-kampung alang habeh hari jam tok long bedian, long wat, long bemang, dalo harinta melong panai dan long terawan, etanginah dah lahu salat pelemana membeli meja ini dan juga kuri-kuri meja alang antelo agihkan kepada kampung-kampung lain yang kita harap membantu kita. Hari jam tok dalo membeh baram tengah Sungai Dua, Long Laput, Long Pilah dan seluruhnya mereka mendalo alang tinjar. Awin tokani nusi payan telok jam. Mija sudah diagihkan kepada contact person, focal person. Telok nalana haud batang umah tek kelunan alang gam tiket tadi ja masih telok ilau kelunan melekna. Ataupun memenuhi jimija ati nusi haji beban dalang bahada tang lana misa kata mentelok telah mapoh tutoh ji kapung dihaskan dua meja bidalo alang su men daerah apoh tutoh telok harap dalok dang balik jimija jaha petutui tusu puluh meja anih dang antelok juan sepenuhnya. Jadi kera ini nusi pan telok jam sama ada tiket itu sudah laku dijualkan kadang-kadang kita sedang menjalankan penjualan promosi itu. Bi alam hanunan kita dalam penama kesempatan ini aku ingin menangan Itam. Ja Itam seboleh-bolehnya selewat-lewatnya membayar pada atau sebelum lebih awal daripada 10 hari bulan September depan. Hitung telok puluh telok dua bulan acara nanti sekurang-kurangnya telok bayan mija nanti sebelum jarun ini lah maksudnya atang bayak daw lang bayak loh te puluh dua bulan pitan ja selipainah hadui telok dalam alang komite alang register ataupun ngalung legah mija sini lang telok terima tebayan mija hati mangne dalok timah atang last minute bi alam hanunan pa ihat tekna binitam kelunane kahum kulup tam am hawa akhir hiti minatek palang hadau telok kakalo sedia kaunter bayaran pada malam ataupun hari apa nama majlis makan malam amal tu. Jadi istilah majlis makan malam amal ini hanyalah Itam ilau sumbangan dana sebenarnya hati fundraising dalam bahasa Inggris nunan amal tipa majlis makan malam amal hanya satu majlis untuk kita mendapat ataupun mengumpul dana bagi tujuan irau long atip 2027. Harapan yang jelas ah Livan.
0: Thank you. Wite alang ampayan beli tiket dah ngena beli tiket ani ke hi alang sang andalo pahbongka dari pai lau marung tokan ina.
1: Jadi saya kenap abin men oh publicity melalui radio kaya dan Itam harap kahum menhangtam jam te atu cara ni majlis ni diselenggarakan atau dikelolakan. Jadi untuk maklumat tam te hi alang genap beli tiket dan menghubungi bendahari komiti rauta mihana uyok ngau arana uyok ngauan lubun telefon nak bahiti alang genap jam bahiti alang kenal ya ani lubun telefon uyok ngau alang bendahari tam kusung ji telok saya telok tusu kusung telok 5G ang ngelua kusung ji telok saya telok tusu kusung telok 5G ya alang bendahari alang manunan pa mina kalau am kenal atau mengalai teh mina kalau kuma oh mengalai kita te Harris jauh nanti sayuka kalau telefon aku secara langsung lah dan kalau aku lubun telefon ku kusung ji telok 5 4 telok telok 5 telok saya aku ulang kusung ji telok 5 4 telok telok 5 telok saya kalau dang menghubungi aku dari masa ke semasa alam hanunan pa telok kah dalam alam komiti-komiti alam habis mungkin telok mengenali teman ataupun kawan-kawan rapat kita dari Long Atip yang juga merupakan ahli jawatan kuasa dan telah mendapat maklumat daripada mereka. Okay. Dah amti alam komiti pa dan ke dalam bara kunan ni halang telo ilo kan telo na pedengah tokati. Jadi nunan tangan ku te hitam ja telo salat permai tokani ataupun akai telo nyukung hadiah ni ja rencana bagi kebaktian Iropaskah Long Atip dapat kita laksanakan jalankan dengan sebaik mungkin. Dan kita percaya Irau Jahunani akan mendatangkan suatu mukjizat yang mana kita fokus kita adalah untuk Nunarana membawa pemulihan kepada jemaat-jemaat di Long Atip, memperingati bahawa Long Atip adalah pusat penginjilan di pada mula-mulanya di dalam tahun 1947 yang lampau.
0: Mungkin nanti marung tiket. Dan kenapa kui matang konsep norepa kenunan lim keluan minate tuk-tuk alang uan kalau atun jarun pahlong pangpahlong kuman malam ini na.
1: Okay, pendengar-pendengar tam ataupun alang kelangi radio kayan pada sejak ini. Komiti Rau Tram telah sebenarnya menjemput Yang Berhormat Dato' Amal Douglas Ugah Embas, Timbalan Premier Sarawak 1, untuk datang meresmikan upacara majlis. Dan aku metut arahan natini ja hitam piah-piah sebayang ja Tuhan mau kawang mau kesempatan manihak dan naik nepak hadui telok di malam manan puluh telok di bulan pitan 2026. Okay. Jadi marung tuk pengisian ataupun atu cara pada malam itu, oleh kerana ini merupakan majlis makan malam amal sempena Irau Paskah kita, atu cara yang kita tetapkan ialah atu cara yang membentuk rohani. Okay. Itam sang piah-piah nenarana piah-piah sebayang mahak berjuaran Tuhan jakanan ja tek suasana yang damai sejahtera ja tek bangna itam nai jaka ati ngaban itam merasai kehadiran Roh Kudus dalam pangtam. Jadi dap menu persembahan praise and worship malamanan teka persembahan kebudayaan sebagai welcoming ataupun nenarana kurintam mengalu-alukan kehadiran tetamu majlis, penari yang terkenal seperti kumpulan Tingang Madang telah pun kita jemput untuk mempersembahkan tarian pada malam itu, dan juga ada tarian Hewan Sindo. Selain daripada itu adalah juga nyanyian nenarana Suara Mas yang akan didendangkan oleh ini penghormatan kita beri kepada Yang Berhormat Datuk Dennis Ngau yang akan menyampaikan hasrat kita adalah supaya dia menyampaikan lagu dalam bahasa Kayan, lagu rohani dalam bahasa Kayan. Awin tugu hitam te pepang nuni lebih-lebih nak megak siu te hadir Tuhan, maka seboleh-bolehnya kita akan coba sebaya upaya untuk menimbulkan, mewujudkan suatu suasana kerohanian yang boleh membangkit semangat tam, kinah tam dalam Tuhan.
0: Okey, jaka pahlong ini nak kita bina pahlong amal dunia ni ke? Bina teksi sampul orang kalau sedia mendahak alang ngendap sang menjai okey dok mendalok ke alang tek naya tike
1: nak tuan. Ya, betul. Memang te tok alang antelo na utung miat usaha telo mengumpul dana ni ihaka ai dahok man adi nisi telo na legah tiket begitu mahal ja dapat menghimpunkan ramai orang dengan tujuan untuk nunarana mengwar-warkan acara ataupun kebaktian Irau tahun depan itu. Jadi tampiah-piah jam. Jadi envelope ataupun acara kutipan tangguk akan dijalankan. Itam harap telah alang nai jaka hati sedia sedia geri sumbangan masing-masing teka cadangan alang kuma sayuna QR code yang memudahkan kan dalok balai cadangan. Memang betul, tetapi oleh kerana kami pakai akaun sidang Long Atip yang dalam bentuk saving account mesti jadi na QR. Maka itu aku ingin menangan hitam ja sedia sedia donarana do sedia sedia kes tunai ya hitam sama-sama memberkati pada waktu itu. Selain daripada itu teguh hitam masuk tek ke dalam doh alang sang juan bunga nurarana button hole kena hadipa hantai te hitam ngabantam menyumbang kati dahin sukarela. Jadi nurarana tuk marunganan itangina yang penting yana wakil rakyat yang hadir. Awin kita memberi penghormatan kepada wakil rakyat tempatan kita Datuk Gerawat ataupun yang berhormat Datuk Dennis, yang berhormat Datuk Anyi, dan juga yang berhormat kita wakil rakyat kita di Miri, yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Sin, yang berhormat Datuk Sebastian Ting, dan juga yang berhormat Datuk Adam Yi, kita jemput untuk hadir bersama memeriahkan upacara majlis yang kita berharap supaya mereka dapat hadir bersama-sama dan juga merasai kehadiran Roh Kudus pada masa itu melalui upacara majlis ataupun acara majlis yang kita atur ataupun sediakan dengan sebaik mungkin. Ya.
0: Okay, hanan ha te marong acara-acara lang te anano dahin na laho amina te balay lang te ha anga bana lang ha be amdang ne peji te alam pahlongan ni nore pang nap sang kira maok sumbangan to ke tukong hadui kalau ni nunot tuk awi hanunan
1: anan adalah perkara yang juga kita buka ihakah alam alam promosi kita dari masa ke masa. Kita akan maklumkan melalui media masa sekarang, melalui WhatsApp dan sebagainya, dan kita akan maklumkan nombor akaun gereja Long Atip untuk anda menyumbang terus ke akaun Long Atip. Dan juga apabila anda ataupun awitek menhangtam menyumbang melalui nunarana bank in account nunan, perlu say receipt dan juga maklumkan kepada treasurer supaya kita catit dan rekod nunarana transaksi. Nah, di mana-mana kalau anda berada di KL kah, di Kuching kah, di mana, kita sangat-sangat menghargai mengalu-alukan sumbangan pribadi anda demi kemuliaan nama Tuhan. Ya.
0: Okey, Avin jaga pahlong ni tema nak norepa dress code nak ke basung anu nalang perlu atau pakai telok ngio dah jaga ti Avin pedong pa wita pakai basung dap men udah be kayo lugi na noh tadi nak ko pakai basung arek ke dire kan tana. Okey.
1: Well, marung tok pakaian dress code tetamu-tetamu kita yang hadir menyokong kita, pakaiannya adalah bebas. Bebas macam mana kita nunarana membenarkan anda memakai batik dan juga baju baju kostum tradisional kita orang Ulu. Jadi bagi jawatan kuasa, ahli jawatan kuasa, pada kali ini kami akan menggunakan pakaian putih, baju putih seluar hitam ataupun skirt hitam dan itu menunjukkan inilah EJK ataupun komiti majlis ini. Kalau ada apa-apa perkara yang perlu ditanya, lihat saja, tengok saja yang pakai baju putih itu sama ada lelaki atau perempuan, mereka lah itu komiti. Dan kita yang lain dari majalah tetamu, kita bebas pakai seboleh-bolehnya, pakai baju yang alang gap ke alang kajau nona basung telok di alang basung halam telok di basung alang an telok
0: melok na tu agam
1: pakai nah dan untuk menonjolkan identiti kita sebagai orang Ulu antara pakai kakanan orang Ulu telah lavung sungap ka tabaang ka lavung dit mendahadoh kan dan sebagainya.
0: Okey, just itu ka jauh jam nak kom. Okey, gam hadu ini ke adang hak mengkelolong atip ka ataupun te agensi lang hak beh lang peji dah kelok te alam hadu mano palong kuman malam dahin lahu irau 2027 ni nah.
1: Alang jawatan kuasa penganjur bagi majlis makan malam amal ini memang komiti irau ataupun jawatan kuasa pengelola irau ataupun irau Paskah Longatip yang merangkumi juga kalau kamu kita ingat ada satu kumpulan ataupun organisasi di Longatip yang dipanggil Persatuan Penduduk Longatip. Jadi kita bekerjasama sebagai warga Longatip untuk menjayakan atau cara majlis ini. Jadi Haud Laong atau Lim warga Longatip digalakkan untuk terlibat sama. Jadi dap menuati awi kak soalan kak metang dari segi sumber bantuan dan sebagainya. Kita juga sedang berusaha untuk mendapat bantuan daripada Unifor ya. Selain daripada dana permohonan dana daripada wakil rakyat kita ataupun kerajaan kita dan itulah harapan kita kiranya mereka dapat membantu. Dan di samping itu usaha kita bagi penduduk Longatip komiti telah menetapkan supaya setiap keluarga walau oleh kerana keadaan sekarang ini tidak ramai orang di kampung, ramai yang sudah tinggal di bandar mencari ataupun nafkah hidup bekerja di mana sahaja, maka inilah peluang untuk kita bersatu, ya, untuk kita bersatu sama-sama menyokong hadu yaya ani, ai korikman adi, not for ourselves, but for the glory of God.
0: Okay, nana marung alang pahlong pangpahlong kuman malam amal alang sangan dalo na 33 da bulan pitan duman 2026 ha Merit Hotel tika tusu pukul 6 lebih hati domigo ni hin jaka ni nake mentelo alang ampen ipun meja na repangendap ngio te alam pangpahlong kuman malam ani dang pabong dahin dalo EJK no repa dahin harin telo alang gam hadui kurena menadi hina rana di
1: bendahari telah
0: bendahari nadi
1: bendahari hana saudara kita Uyok Ngau.
0: Okey, ampan telah pejah te alam apang Paskah norepa iro duman 2027 ngelarah jakering kelang hiji lagu lang kenan tersido e hati lagu lang kuma kajolan temai ka Tuhan mentelo lim hari dia kayan Miri FM.

0: Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Rido Kayan ngebji ita.
1: Okey, pejabat-pejabat ngeluar dalam program tam lebih ni, hati program sanggup lebih, peji dahin hari telo Encik Haris Jauh menadi, dahin kerai ni ke aku sang matang ha, kan ni, hati marung irau alang sang na te alam duman maring, hati bulan telo duman 2027 na, ha, BM long atip ya, mina kira jangun atang tanah ni, ikat barat te joh irau alang sang na te alam duman maring te.
2: Terima kasih Rintam Livan, terima kasih Man Radio Kayan Miri FM karena telah memberi kesempatan menakui jabara manita maruntuk dengah ataupun perkembangan kebaktian irau paskah longatip alang antamna te duman maring dalam matoh men 26 da bulan telo atang 20 saya da bulan telo duman 2027. Alam hanunan pa sebenarnya atu cara bermula daripada 25 hari bulan. Daupat 25 hari bulan abin te daupat anan itam pidah atang hakai itam ya. Dahin te lebih kurang pukul 5 ngioh rencana yang telah ditetapkan itam sang na pahlung menlim hakai itam dan juga penduduk longatip sebagai mengalu-alukan kehadiran para peserta ataupun tetamu kita. Dan atu cara pembukaan rasmi akan dilakukan pada petang itu selepas makan malam, makan petang lebih kurang dalam pukul 7:30 kita akan mulakan atu cara perasmian di dataran kampung Longatip dan kita juga menjemput kehadiran wakil rakyat kita untuk meresmikan irau Longatip pada malam itu. Dan pada esok harinya 26 hari bulan barulah kita teruskan dengan sesi pertama kebaktian umum pagi, diteruskan dengan kebaktian umum malam, dan hari Sabtu kebaktian pagi dan juga kebaktian malam, dan berakhir hari Ahad kebaktian umum pagi dan seterusnya atu cara penutupan pada hari itu. Dan mendaha alang jelang hakai alang nai man hao menudik man oh alang jelang mina lebianan ataupun ngedau man oh kuman ngedau te 20 saya ataupun dau minggu 20 saya dua bulan telau ana mina ulina dah bite pada alang melak loh alang hakai telau alang mansu adang telau terus melayani mereka sehingga mereka kembali dengan selamat hari Isnin ataupun hari berikutnya. Jadi manita malang kelanghi hinak tua itam te aku berasa kenap janggulaan itam aku inginah itam jelas te maklumat alang akbara ni di. Jadi pag o dahok manitam aku janggulaan nangan dahin mangai itam nai japak pangirau paskah longatip duman maring bulan telok 2027. Luar biasa pada kali ini biasanya paskah ataupun irau tam legak te alam bulan 4 minggu pertama bulan 4 dan ataupun minggu kedua dalam bulan April. Di duman maring somehow nunarana irau ataupun paskah jatuh pada 26 hari bulan March. Maka di awal kada sepangan irau tamjih hanguna ni. Jadi untuk maklumat juga pengkhotbah undangan yang telah kita tetapkan bagi kebaktian irau Paskah Longatip 2027 yakna Pastor Justin Balino. Ihati di hamba Tuhan yang sangat dikenali, dipakai oleh Tuhan di dalam mengendalikan acara besar seperti ini. Dia adalah berasal daripada gereja SIB Life Community Sabah. Jadi manitam huang umalong atip dah tangan ko manitam hinok tua kalau te aku nangan hitam ja paham lan ilau awang dahin hawa ne uli huma tamlong atip jaka ja telok piah-piah nyadui peji manau hadu ayah ani ngaban telok petula asi sayu Tuhan memberkati keluarga masing-masing dan jika tah lang sayu memberkati hakaya lang naina Pak Irau jahangunani. Dan sehubungan dengan acara majlis makan malam amar telok lang kurikman adit perlu telok 12 pitan bulan hadapan doakan agar segala persiapan dan urusan majlis berjalan lancar dan dengan kehadiran semua kita berkumpul sebagai satu keluarga di dalam Kristus untuk saling mengasihi dan saling memberkati. Di peji telok huang umah Longatip tepat dahin pegak te moto kapung telok Longatip hati hinok tua hitam te hitam hituk higan higum himan anana moto telok di mang telok hadau telok hituk te asan telok tek paun telok dan telok nyigan lah hadui apabila dipanggil untuk bersama-sama menjayakan sesuatu aktiviti telok sebagai pribadi nyigan tek palah ataupun peji nah hadui ati dah ini tanpa higum nah hadui awin non si jilaung dang nah hadui ati dap bi itam perlu bekerjasama pehigum tam nah hadui ihak na tek temaya lang sayu iha na te kemajuan iha na daleh tam pahutam kapung telok himan kan kan dahalang dagaya himan nanti adalah bahasa asar alang antam kumak kare ini maju na daleh tam maju na Longatip himan na Longatip nunan moto telok Longatip di hituk telok hituk higan higum himan jadi nunana lahok manitam pehituk hitam nginah telok diberkati Tuhan dengan kesihatan yang baik ya. Ya Tuhan masih telok dalam dawa lang laan are sehingga kita bertemu tahun hadapan meraihkan kebangkitan Tuhan Yesus te bulan telok duman maring hati melalui kebaktian Irau Paskah Longatip 2027 lain lebih-lebih nalaan telok Longatip warga Longatip saya telok naik ulilim jebang telok naik ulilim ja tukar ni ngawan telok hituk tidak leh telok ja telok ngawan telok peji pahalam dahinji dahinji ya lebih nalaan nabin telok udara melakuma anilah masa dan waktunya kita saling nenarana mendorong antara satu sama lain. Ya, minatik ke masa lang habel anliwan. Ya, mungkin kita akan adakan slot ya di masa akan datang mungkin jelang daunan a jaitam nangan di petangan pelahu minatik tuk alang antara tuk alang telok para jaitam jam ya mina marung saka amalan kare ini adang telok pi ujam sak jilaong alang tairau tena pairau hana puluh ligit jilaong yani kalau Longatip lah komite rau Longatip pejoh tuk anu narana hadui alang temai alang anna menuna hati pejoh-pejoh te irau-irau yang akan datang terolong atip lah sang pakai cara pendekatan haulaung alang naik hakai telok sang bayan puluh ligit secara minima puluh ligit jilaung ya dan anak dahok manitam lim terima kasih Tuhan memberkati.
1: Okey, mau saya kena mereka hari-hari jauh alang nai gereji tuk alang sayu narepaji kena-kena tampang alang sayu ya tek jauh hadui-hadui alang sangan dalok na tak alam bulan pitan dahin lahu anike hati marung pengirau Paskah halang sangat na te alam bulan telok duman 2027 te lahu duman maring te pesuk ngeluak ne bara te jauh pengirau ne pula anabin ke home tu kalang perlu anklonan bangu alang ngenap ne peji te alam irau te jam lahu mani kalau alang amano hadui ha umaru Longatip ya then gina lima hadui lang antam na nurepa lang anklok na te alam pengkuman malam ni nurepa lahu hadui sedia kalau marung irau duman 2027 te panau dan sayu laong den sayu lo den maok sa kenap jangun ngelua menika avin hava den ho maok awang ka ke nai peji den radio kayan Miri FM lebih ni pesuk ngelua te jaga langsung nai lan.
2: Terima kasih Livan, terima kasih radio kayan, satu kesempatan yang baik melalui program Sangun Lewi.
1: Diberkati lim hadir lang antam na te alam adaw-daw lang sangatang laho jay. Tam pejok larah tam kelang hiji lagu alang kenan denan ini dahin menuhanan ake telok peji te alam program interaktif kelang hi Sangun Lewi kelang hi program aduh su menuhanin peji dahin Selina Wan peji dahin da Radio Kayan Miri FM.
0: Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam alempaan bejid hen kami.
3: Mua berti sah selira jamna mi an kenep ngidira.
0: O itam alang teh habaram dahin belagah

0: umaruh nak gani.
1: Menlong mirih ku dia.
0: Okay, bikerai ni kayak melok hamirih ni kah kalau.
1: Melok hamirih.
0: Dan ni kawas dengan apa sangun atau jauh hadiusu. Dan kah bara matoh menduman hiran ni kah. Oh, tapi tak alam hadiusu ni.
1: Menduman 2027 dia ringkui. Nala na ok nuti. Amin. Berminat lah dari hadir long nunan sampai tak melo di nana kering tanyam ni dah ok deh nunan dah hadir ngeluan ngeluan nunan ke naring nak ba teh nak ke teh biji ni tak kawan tak ni tak tang teh na tang kerai ni mah
0: oh pejo pejo na tang kerai ni nak dahin lahu teh alam hadir sulang imna ni ke kenal imna an hadir sulang imna
1: teh kau na rantai tam orang ulu lah susun manik nak teh kira black manik ti kita apa nak susun nak kayak teh ni lah jual nak kira kalang paling kaum lah
0: oh nak kira paling
1: kaum iya susah
0: alang inu ni dike mina waktu nana ti kita nak kaum pelalau nanti oh nak kira ke tukan hadu ya ti okay orang kita dang jual nanti okay tejo hadu inu alang imna ni hino nanti dah harga ni kat teh juan nanti
1: tego te event nalang anda habar-habar man kami abi nak kunyod ha persatuan DBS hitam persatuan dok ayan talang usana te jumpa ku terlibat inda
0: teka pos teh ha awang Sarawak ni awi dah oda teka
1: HKL tu akah
0: HKL tu HKL boleh
1: dah orang ulu lang melo hitih lah lang tete main nan ayo deh Sabah
0: HKL Sabah
1: di kawan ku lah Sabah tu
0: dan dangka bara hiran ka mato nakirap ani
1: ku mato nakirap duman 2020 saya
0: lebih men oh hadi sulang
1: abi aku itai ake nang da nudi tai ni ban kita no no dan nak tani nudi ngam pat di kawan ku lang nabi aku matangi ha bin ha te nak kelas lah aku matangi ha dangku na belajar nak dang ha aku te belajar ay dahin nak bi dono pa belajar kat nuni usi ha dang sang jake bin ka humlan tok tok hadui nang na nabi o sayo o na sedia na wong wong atike ya aku belajar na sabong-sabong na to ana bin dang umlay ti una na na man tulong na na anaring haring ko ngendap na hadikir ne bin ban minat ka katila ko na jiji hadu ya ti
0: ka na neke na manika to aring na ka
1: aku na men hak nyam ni ke win te dah anak tang dengan dah sang temai kita si pen no rasa yu tang nak pi jam de na ke na na ji ba ona ni ke tai na hak jam de ona ni handa nyu na ba na ring aring ku na jun okok ka si ka no ka hum ta lang nyu na ti ke na be abin ha hum lalan hadi susah na na ti mahan ka ok ita sang pangoh na.
0: Okay, tak alam cabaran ka te na hadui usu ni ke. Kendo na lang cabaran ka. Lang im telunga te alam pelaong hadui lang im na norepa te juan na ka no te.
1: Cabaran naman kawangan lah. I win usi te pian te bantuan lang anda o.
0: Sendiri.
1: Sendiri lim. Bia win lan piha amnuno bab lagah na ke. Bi kahom lalanuwong na. Alang ngawan tak sampai ke sin lah mesti
0: tembelek nanti
1: haman ke belajar
0: ok awi dah order ke home ni ke nono anda hak bayar nak ke ataupun hak on ke anda bayar nanti
1: hak on awi dah bayar nanti lukuh ke ala sin tau nak awi dia takut bayi amdang
0: oh nanti
1: oh nanti
0: matang tak jo luben telefon minat ada halang kenapa matang ikak marung kirap ka marung tabang ka deka nan dak bara luben telefon ka men iklan bangun lang tak lang hire dia kaya nabi
1: ni luben telefon ku ya ti 0 jepitan telok 5 6 2 tusupan.
0: Okey, ana luben telefon ha. Kalau ngendap WhatsApp ya ka, ngendap telefon ni ha matang kirap ni. Facebook ka ke hinak dah sangin nang hadu ya lang imna ni.
1: Selinawan tu akaran Facebook ko deh.
0: Selinawan. Okey. Okey, ana na ngapa na lang dengan telo pala, nurepa awi telo ngendap pipun kirap, nurepa tebang adu sulang anak na ni ke. Kalau ni nang na ha Facebook na ti tu ada hinak ho, hatek lang ngendap kelo ke. Telefon nurepa WhatsApp ha pala luben. Kusung jepitan telok 5 6 2 tusuk pa tadi. Okey tak? daho ka alang kira daho tangan ka menhihi tua lang nap tabin ta lamah diusu ni narepa nakirap ka ataupun dah nyam kere ni ke halang kere ni bin dap na bidang lang nap dah na apa bi bina te balai lang nap tabin ta lamah diusu ni ke te daho tangan ka mendah
1: daho tangan ku men itam lim musika mendah nyam ta menit menitam doh indan ok lah alang baminat nah di sore si peha nuno salai tam sang nah di kat lang nuno ni pa abin ngiyo hobi tam kare bi sayulan pe tam sang pejo ani habin ji kira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah ja si ha am tai nunde tai pade
0: napaan tam pakai
1: walaupun ni ha am original la anawi ha piang bulok mandok nuno nak ke
0: kerana sudah dalam
1: kalapanuk bisa yuloh kita menalang nuti kira nundi tena an gaya gaya na an dah nyam tam tinggi nang ke awi langen cang nah duit tiket men nundi nana lalan lah tutui ya ngaman penambah nana ok ngaman tamble leh ya legula lah sih ha kahun tiket bi bersyukur lah awin iha o teh hadir langdang tak nana nuti
0: menota melotuan ni tong sikira halam pasen hauma pendak na ni hauma lan pihak dak ok nyam na ke lan pihak awi tam kumah ha som nundi liwa lega na wi ha tergumpul lilim lega tek kejak pa saya kena selebih pesuk lua peji dalam program radio kaya RFM.

0: Dahin ka rin niya, tampa jopa jita alam program tam labi adi, ha tampa jopa jita dahin harin taloy, hati Selina Wan. Okay, lan pa, haran na Selina Wan. Bina kahum ka dahalang Selina Wan, bi saya atang menikah, sis.
1: Terima kasih lah.
0: Ya,

0: Kelantina, Radio Kaya Miri FM.
1: Saya kenal Man Hadwi Kelok Lim. Nakui punya ngerong.
2: Halo, aku Devan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Halo,
0: aku Usun.
3: Usia adalah Man Telok pendengar Radio Malaysia Kaya, pendengar setia. Paan sukung Radio Kaya, hai non dua telok teh, dahin. Cayong Radio Kaya, all the best.
0: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

Radio Malaysia Kayan Peji Dahim Kelok. Radio Malaysia Kayan Peji Dahim Kelok. Okey, kerana ini tempat pukul 4:30 minit lebih, tanpa jauh peji kelengih dengan lebih, alang-an Alicia Baun Salin Dahin Anak Basak.

0: Kau ni kak ni deh. Salat dim. Temu mau buat ring. Ia nak apa ring? Bayi mau buat tutung nak.
1: Nak nampi kak. Temu hujan teh ha balik ti. Tegu kak hitup. Teh atak yang baru ti deh. Lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat lalik sang biti. Kenan perah bukong ngareh.
0: Salat dim.
1: Kelalu lalik. Om dah lalik. Maru atak nak kupi putung do. Duit nak tak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya au kapi gula te.
0: Wah, temu abu aring.
1: Upa tangguh mihnyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Yang kami ni.
0: Boy, temu apa ring? Tutung mau tu nak duyu, duyu jarun nak kui. Manjut jalak ni ring. Salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama min. Daho halamani, Neman Radio Kayan, Miri FM.
2: Tangan dak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menjiu mahak Tuhan kelok laki kayan menglalek hapan tengayat na telok nyia Tuhan ja telok murib ngaliman.
3: Hinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kayan ngepji ita.
4: Okey, Radio Kayan ngepji ita minok tapa ngapan telo tek jaka ni peja-peji ngejeloh segmen PDK tam lebih ni dahin lahu tek leading Facebook tam tek dalo bakia tam malang utek ne peji dahik ngejeloh live Facebook matoh man pukun telo lebih ni di bau selebih man lahai wan Miguel Mike Joe Jennifer Ubong dari Usun Nunang pelahu mankitan uban Anthony Jukngau selebih lahu man puyang anyi Rita Lawrence Ranim Priscilla Patrick dahin keling temawai alang tek peji ngejeloh live Facebook hak page Radio Kayan tanyi nang komen norepah kenundi dahok-dahok alang o anda loten tek leading Facebook tini harin telah sa'u tihabara keren kena tini ya saya kena menikah dahin lahu Rita Lawrence tihabara selamat lebih DJ Levan lasulan dauha long lamah ni kena darana utaga katok tagu katok lagu mendalok bakeh kui APM telengusan nun pa nunan pa men bakeh kui bili lagu halam alang tapah alang kenan Florence Bulan kena ya okey nah telok kelengi lagu anan harin telok Anthony Jukngau ya barat ini lahu selvi DJ Oktabi menitam lim nasu lando ni ha taman tunku take care all god bless kena tinan okey saya kena lahu menika Anthony Jukngau harin telok Miguel Mike Jo lahu ya barat ini selvi DJ nun dengar ha konti saya kalem konti ni alam konti ni nyingam bi teh hawang teh ayo piah kurin harin telok spray man adike piah beh neraka di noh tak teh kurin nak nanti tipa nunan kah lasu hamiri ni lah piah lasu daw hanga bana lang hak beh kalah ya ya bara lasu daw hata pis oil film Kuala Terengganu kena tinan oke anan delok bagih tam alang uhabah ni peji dah telok ngejelok live Facebook telok lebih ani. Dan kerana ini aku sendiri tam peja-peji tak alam program tam mihati dengah menawang daleh norepa dengah usun tanah. Dengah halang unak lo, dengah man Jakarta tino pihak lang tek kuasa unyihu norepa maten bilun buah bang dikeh na pembenihan awan. Ja tulung maram apui tutung alang jadi ha dalehanan dahin lahu marung tukanike tek kurikulis kurikulis sekolah ha wilayahanan oh mekep sekolah anu repa kira anda ha ngetak jaki tek jo sesi persekolahan dah jarun dara telok dawa ni di Indonesia pihak kuri-kuri tatangawan alang hak beha Asia Tenggara kereni nelunga jaka anu repa musim lasu dahin lahu tegang te alam jaka alang aru dan ani kenan El Nino alang lebih tuan, repas satu a dahin tekna laho El Nino Godzilla aran El Nino ni ya. Dahin jerebu ni jadi hak kuri-kuri ngavan alang nei palah adalah ta Malaysia laho indeks pencemaran udara hak ji pasen alang daok hak Sarawak an kuma ateng sayu lelan menageh yati jatuh pitan 25 adah lam de ni he dani ke minasa kapan pa lisun alang te ha ngaban-ngaban alang jelang men tutung alang jadi ha Indonesia ni di okey nanti dengah alang una lo telat te pala dengah alang kedua dengah men Boston di noteji nyemake alang teh ha Massachusetts ha Amerika Serikat alang anku andak wah makama dalam di aven kenaan hate na matehinan dawin dahin harin na alang daok men oi ha men oh ya pakai AI AI ChatGPT ni korek ya dahin avin nuno to ka pakai AI korek ni aven teh pala AI ti anak tang AI nandi nuno tuk gaya-gaya ihak sang namatai dah panak na anan aji to kalang perlu antelo lavate dah anak anak telo nilho telo nyenang telefon dah behite dah ngenepi lo nunun tua info te alam AI ni ke win melailan info tim ji kejap tua ko rentam ke tam tang AI tik ta no sang lim na nunun ken alang antelo tangan de na nyu ai no tik na ke talang antelo tangan ti pih lake okani ke lake nyemake ni perlu tu sudu manarana hati Arjun Aravin ni ya an kumak nama tehinana sudah vanka tesan umun 45 duman dan harin laki nak lang daok hati sidat Aravin pelupa duman ha amin dalo alang teha Martalen in Acton ha Amerika Serikat nunan kurin dah pendakwa raya alang teha daerah Middlesex nyoh tu kan ni tino hadi siasat matoh tegu sigu tuisen laki anan neha amin dalo avin ate udah na temu janji utek jadual nak ke do dua alang uh ready bin usi hadang pahbong dahin hinan anu repahi hi alang te tak lama minanan batek na taman laki okani di alai habara baik loha aduan dahin hawana ni ke ampayan hak musang te nyadui te alam doanan kurena dahin jihma jihmanan ha te menyadui te kita an sigun ni baran usi te dah hamin pelalau ni ha bara tu kan ni man pihak polis dan polis lahu atang te ngapananan hanyi nangke dawa kelunanan ni oh matain dawa te alam amin ti pukul 6 telok puluh minit lebih dah te ha pelesak alam amin dalok inyenang ke aduh matai na hinan dahin harin na lang daokan nandi tinok patai hinan na nidi an pesuk ha tiket tida amin dalo dahin patai ya yeah, patai harin na ha tiket tida patai hinan na ke an pesuk ha te ji ruang la anu repate ji kira amin hida tana lang anha na ke tinan dah pesuk patai hinan na dalang pendakwa raya ni bara tino hadis siasat talang ana Arjun ni baru-baru ni di anyinang awis lab di Juna dahin lah ho teh pake internet dahin chat GPT ya lan kala chat GPT hai lo nuno tuk gaya iha na sang nama teh dah panak na alat teh lama minti ke bi ani kita hai lo cerita fiction kurin hati ni ya teh lama chat GPT teh bawa chat GPT nana ma ok lim anu no tuk rancangan iha sang nama teh nan tam dahin harin na nandi teh lama chat GPT nan last nerepa teh ba nak nala lana tu kat ini nah nana lang jadi teh hinan dahin hari nana ok anan dengar halang naiman Boston men adi ugeri telok teh pala pukun 4.52 minit lebih mekap dengar telok lebih ni dua dengar halang nak apa mau menitam dahin nun dengar aman hawang dalih jima pia-pia peji dahin radio kayan Miri FM.

Okey, malak 6 minit tolaan itam sangte pala pukul 5 lebih. Tino pukul 5 lebih ni na itam peji-peji tak alam dengan lebih alang an pamau manamin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Wina menita malang dang kelengi reda kayan men kucing samarahan serian lunduk bau dehin sematan ya. Telok lang teh ha umaruhudik ha telang husan ha tu topo ha tinjar ha belaga ha asap ha tu bau ka. Nana dehin lahu men telok lang teh ha miri alang dang kelengi reda kayan ngejelo frekuensi FM pitam puluh sayak poin kusung dahin pitam puluh lima poin tusu ita menuhanin a pejoh peji dahin tali dia kenyah te atang pukul enam lebih besok ngeluak te program PDK tam jima yati pukul telok atang pukul lima lebih telok lang te kelenghi radio kayan ngejeloh channel Astro dahin My TV laho menuhanin a ke peji dahin tali dia kenyah laho ya bi menita malang te kelenghi RTM klik dahin peji dahik te lasan Facebook page radio kayan yan itam peja-peji teh atang pukul 6 lebih na nga menghadau bara dengah man ngaban kelok tinan ho ya ya telo ngepnu pangake bakeh telo Rita Lawrence ha bara man adi ngendap kelenghi lagu hala malang tapah kenan Florence bulan ampai telo peja-peji teh alam dengah lebih.

0: Nak selamat ketai taup, toi ni tau lemah, puluk pat te bulan ayah 2026. Ilu pekua ngelinga dengar cinta lidio Kenyah Miru FM, pemongan nake Pauline Lenik. Kelunan kadokkan petawai apa nabek nutung atau peti pembakaran terbuka tegok gaya awang yak panah ngan gaya awang yak abek tiga dalam kuda-kuda tau ini. Isu ini ken badak cina timbalan premier Dato' Amar Douglas unggah embas. Ia yak pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Kuma, ukum sukatkan siok Kuma Ida yak tisalak abek ngebayak atun yak lepekkan edan netap. Kendak Seksyen 30 kurungan C kurungan A dengan Seksyen 30 kurungan 2 Ordinan Sumber Asli dan Alam Sekitar. Dalau sabit ti salah ina, kelunan atau pihak ina sukat sia hukum abek suwek cinca atau ibu ligit atau pe hukum pesek jin pabek lemah uman atau pe dua-dua hukum ina. Kelunan kadok pe ken petangan apan nak gayang pekua apan tai mata dalam untaan gita luten atau petutung-tutung iut ka uko-uko ida ngan bina pe penjo tireput tutung terbuka tai pala lembaga sumber asli ngan alam sekitar NREB. Dalam binapa, dalam pengadok ca atau tujuk sekolah kak Dale Serian lepekan mekep unang jerbu ini pabek tau nembam. Nak pebacaan indeks pencemaran udara IPU ontai libak. Pengarah pendidikan Sarawak, Omar Mahli Kuma, ini ngebayak ketai unca minggu tua lah pengajuk sekolah o kena sekolah cuti lepa ini. Dalam binapa, ia pepetangan apan pengetua ngana guru biok sekolah ina sukati keputusan ia abek nak penusa kuma anak sekolah, binapa kuma guru ngan binapa kuma wek-wek ngan amai-amai. Ini terutama kuma sekolah ia un asrama kat dalam sekolah ina. Mong sekolah ya un kat dale ina ke pasat sekolah ida kuat bahan pengalai nading cina minggu kena ini tapi ina pa tertakluk nak kita reput bacaan IPU. Nyapdai unca atau tujuk sekolah kat dale Serian lepekan metep olepa reput cin IPU suwek cin dua atau bacaan. Dalam reput dia capa, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU lepek muke dua puyan yang ida patutkan pasat dalam hujung minggu ini. DBKU ti isu puyan inana kobaan program musical Museum Ground yang patut ida pasat kat Tugu Pahlawan tahun 6 ini. Uncala'a inana puyan Kuching Car Free Morning yang akan ida pasat tahun minggu ini. Ini kan ida netap uban ngebayak ketai gaya awang ya abek tiga kuun jerebu ngan reput indeks pencemaran udara IPU ya abek tiga nak kini. Ya pepetangan pakai jaga-jaga keselamatan agat ngan peniga kuma kelunan kadok kak dale ina. Un ayah pulo ikoseng atau pe Kuching kan jadi tumpuan utama dalam capuyan pertandingan Kuching Antara Bangsa 2026 yang ida pasat kat Dale Limbang tahun 6 ini. Pengerusi Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohat Kuma, puyan dua tahun ini inana anjuran cin World Cat Federation WCF. Puyan liwai ini peun kenai penyertaan cin awang dale kuak baan cin dale Sabah semenanjung ngan binapa cin dale Vietnam. Unca kategori istimewa inana ngemadak ketai Kuching Pusak Sarawak yak keenggin ulek piala Dayang Nor Jihan ngenak peraih sin kuma ida yak menang. Udip ia tiga ngan pepeng dalam ladale Sarawak ini mesti on sifat inklusif ngan nak peniga kumamung kelunan kadok ka dalam dale ini. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, petangan apan pembangunan pepatut peging ngan ida cin komuniti Awang Pasen ngan bina paidaya cin daya sungai. Golongan rentan, golongan belia, golongan leto ngan bina pemung kuma anak-anak generasi mading nakini. Ketuk mung penolong peruntukan ngan awang dalam pembangunan perlukan pasat ngan adil abe un kepek telus ngan pekuak ngan dalam keperluan kelunan kadok kat dalam dale ini. Ya ti isu ini teguk kat capuyan Majlis Sambutan Hari Integriti Sarawak 2026 kat pusat Convention Borneo Kuching. Ya pemepit dari isunya, tema integriti teras kemakmuran Sarawak ini patut kan jadi penguat ngan penageng kumamong dasar keputusan ngan apuyan dalam menguatlah kepercayaan kelunan kadok. Dalam puyan ina, ia pepenjo pejadi modul pintar penjawab awam Sarawak ngan Kelab Rakan Integriti Sekolah KRIS. Ina tua dengar tau ini, dengar ini lepak sedia kuun Rosita Ampong Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemong kejai ka usia tali dia kenyamir FM, selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat kata taub, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: 76. Setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Selamat ketai tahu Akik DJ Lenik. Selamat petegok dan selamat pemungkejai ke usai tali dia kenyang.

Yang nyala mai kem ya pemong kerja ika usia tali dia kenya ake DJ Lenik ke DJ L ya ke pesalah ika macin pukul telu pukul telu kita tahu pandai pabek nak kini ya ne lu pesek kat jam ya ke telu pemong kerja ika usia tali dia kenya ini dengan mung sekan ake untik kem tiga untik kem dena untik kem salau ake harap ikam un tau ya tiga tau lemah ya penuh semangat uban inu une palai semangat nan Nembam berhujung minggu ya. Kumaikan payak pegayang nembam ya. Ayah ni tawai tetap bersemangat dalam ilu pasat hujung minggu lu. Walaupun ilu pegayang ya. Harap kata tawap ilu ni masat ngan tiga, ngan denak, ngan salau tu. Ya, kuat pengalai atau ini tahun lima puluh empat atau bulan ayah 2026. Kau pengalai kamu suka ngelinga ilu ke usia tali dia kenya cina siaran radio pengalai ke pukul lima pabek pukul enam kata taup. Ngan ke siaran radio pengalai ke luyak pian puluh lima poin tujuh FM pian puluh ayah poin kosong FM. Dalam binapai kamu suka ngelinga ilu ke RTM klik ya cin pukul lima pabek pukul enam kata taup. Ngan dengar tiga kumaika mong sana nak ya on Astro ka amin ikam sukat ngelingai lu ka siaran Astro channel aya 7 ca cin pukun lema pabe pukun 6 ka tai taup dalam binape kam sukat ngelingai lu ka Facebook live tali dia kenya cin pukun telu pabe pukun 6 ka tai taup ya ne si uko ya pagat ilu menawai kam ikam sukat ngelingai lu singgat tau cin pukun lema pabek pukul 6 ke ukok siaran radio pengalai ke RTM klik ke pukul telu pabek pukul 6 kata tahu pikam sukat ngelingai lu ke Facebook live tali dio kenya ya ente kembi sangat ake. Nah lepas ini ake keluk kusi kumai lumong dengar awang ya dengar awang ake ingin kumai lumong kata tahu ini pabek tahu tena dengar awang ake ingin kumai lu ke dale mirik ini ading. Dengar awang ke dale mirik ini kata tahu ini abik unujan ya tetapi ni abis unujan dengan taup tena apa abis unujan tapi kat dalam miri kini dengan awang kini jerebu ya ini saya dengar awang kat dalam miri aku ingin dulu nak saya dengar awang kat dalam marudi kat dalam marudi kata taup ini dengan pabek taup tena abis unujan tapi ya terjerbu ya jerbu kat dalam marudi ilu tena dengar awang kat dalam telangusan. Dale telangusan kata taup ini on abi onujan ngan taup tena onujan ka ca dua uko. Ini sek dengan awang ka dale telangusan, ilu tenat dengan awang ka dale belaga. Ka dale belaga kata taup ini on abi onujan tapi ta taup tena onujan ka ca dua uko. Ya ini sek dengan awang kumai lumong ka dale miri marudi telangusan ngan binapa kumai kem ya ka dale belaga ya kata taup. Kak dalam belaga kata tahap nak on hujan ya kak cah dua uko. Ya nak saya dengar awang ya kak lepengin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Ini dengar nyanyi ramai kem ya lo pemungkut jai ke usia tali dia kenyangak tu ini ya lo pemungkut jai pabek pukul 6 ke tai taup nak. Kini ke keluar ala awang ke kusi. Keluar kusi cah dengar kumai lumung ke usia atau pedengar puyan yang ada ke pasar dalam bulan ini nak. Inana puyan atau apa program naik nama birami NNB 2026. Ya kenai petegok ikam ke Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umak Bahas Sungai Asap Belaga Cin 20 ca terbulan Pabe 23 terbulan Ayah 2026. Dalam binapa kadonaan aktiviti atau pepuyan ni ada ke pasar pegingan acara kemuncak ya acara kemuncak konsert nai nemuai birami NNB 26. Ya ida kengin artis kuabaana Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rozimilah ngan binapa cina Gabriel Mawat. Ayana tetapa ngan penampilan khas cinca anak iut, ya anak aki ya menjam metit sape. Metit sambet umun 22 uman inana Adrian Anye Robert ya ini ilu ilu ke nat salau nat isek ya main sampai tegok ini na ayan ayan ambil nai ya ikam kuma ikam ambil sukat nai pekuat nat isek konsert ini tegok inana ayan tu sakimat uban un konsert ini na un live ke Facebook live YFM imban ngan binapa ke Bidayu siok 22 atau bulan ayah 2026 tading nading cin jam 6 kata taup ya naina pekua ilu ngeramai naina nemuai birami 2026 naina ya ini capuyan aku mai kem be onesen te kambi tego hujung minggu ina ya ya aku ikam suka tela awang te masat atau petenat isi puyan ya ida tik naina nemuai birami tego 20 ca pabe 20 telur terbulan ini nak ujung minggu ini ya ujung minggu ya sekam suka tinggi nak depan akam temasat ke Umah Baha Sungai Asap sio inana. Ya, dalam bina pesan akhir-akhir kena di sini meses ya, naik ke usia tali dia kenyah kata tapi ini on meses-meses mading ya kumailu ya on meses naik Cina Sabina Mrs. Cinbe Sabina Lunga ya ya badak kini selamat taup anak DJ Lenik panalan tau ini tiga kuma ilumong bicam-bicam ya tiga tawai kuma kombe Sabina Lunga bendepak na Mrs. Kumake ke usia tali dia kenya binapa ngan Mami Irene Ping selamat selamat televi DJ dah warap ilumong peketa bangen banget-banget tua ngan tiga kimat anak ya begayang barak lengah tiga alam telit dia kenyaku melu God bless tiga tawai kuma kau mami ya enu yan kam kamin kena harap ikam un salah un denak tua lah ngelinga daw dawai ka usia telit dia kenyak ya tiga tawai enu dengar ibi kau ma ya tiga tawai kuma ikut mami dan mesej enai cina Patrick Orixer. Ya selamat taup sis tiga tawai tiga kimat bicam-bicam cina ke anak demane kenyah longsan tiga tawai kumaiko anak demane kenyah longsan ya tiga tawai benepak na meses kumake ka usia tali dia kenyah selamat pemong kejai ya tiga tawai kumaiko mong pe lepak na meses nak like kumake ayan tekembi-kembi benilu lo pemong kejai pabek pukul 6 kata taup ini nak
1: jerbu sedang melanda di miri awas. Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu dimiri. Awas, utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
2: Yang berhormat, Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
3: Sempena dengan kempen cakap baik-baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan pelakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.

Yang negeri 32 minit 8 jam kat konti 8 pukul lemah kata taup ya kurang cin setengah jam lalu ke pekerjaan ke usia tali dia kenya. Ino dengar mong senganak sekan sadin we amai ya bake-bake tuyang-tuyang ya lo pemong kerjaan ke usia tali dia kenya ngak ya harap ikam on dena on salau on tiga tua lah agat kam dalam mekem pas atau keming tau kelemah penjongan tau minggu. Ya, dalam minu-inu pepuyan ngam ujung minggu ini, inu perancangan ngam, inu pasat-asat program ngam ya. Ayah nabik nawai nikmati juga perkara-perkara yuyut-yut. Ya, perkara-perkara ya mungkin ilu baik perasan ini sebenarnya ti cap peniga kumai lulu. Ya, kadang-kadang ilu ni nak benda ya sibuk capi tati perkara yang besar-besar ke tanah mata. Tapi sebenarnya perkara-perkara yut atau pepuyan-puyan dumit, kobaan rehat, uman, penguman ilu kelo atau pe pemong kejayaan dengan dek pengamin ni lupa ini cak perkara ya ilu pandang ringan sebenarnya ini pecah ilu suka nikmati dalam hujung minggu baik tusa tai apa nama tu kalau baik suka tayang tempat yang eksklusif ban dulu tapi perkara-perkara kecil ini kalau ilu pakai dengan baik ini pecah ti cak peniga koma ilu lo ya Kau ke ban pengalai ke badak milu ya asal ni roti ni dengan bangan tawai dengan tiga kimat dengan dengan pagat manyi tu ah ina nak cati nak gin peniga kumai ko dengan kumai lumong inu pe dengan kuma dulu ya pipa pipa ilu ina cak pesanan berhujung minggu kumai lu mong ya ngelinga akik ka usai tali dia kenyang.

0: Ya dalam bina pakai kelokusi cai dengan kumai lumung ka usia tali dia kenyai ni cai pasal na puyan atau pecah aktiviti bio ya ida ketika dalam miri kini na dalam ini necat cina Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS ida ke pasat capuyan Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026 nading cinca pabe 4 bulan 2026 ida ke pasat ke pusat kebudayaan forum Jalan Padang Kerbau kak mirik kini ya kumaikum naina nainga mengeramai akan menyaksikan persembahan kado-kado isi puyan ada ti kobaan persembahan-persembahan kebudayaan tarian-tarian macam-macam puyan main asen yang bina pe on pameran-pameran jualan kraftangan on pedati juan-juan penguman juan-juan penguman tradisional naina uban ini terbuka ku mamong kelunan kado abi on bayan ya ikam suka tegena cinta ding bam pabe taup ya Nailu kuak-kuak neng ramai Sarawak Kenyah Cultural Festival SKCF 2026. Ya ini capuyan capuyan bio cina lepok ilu Kenyah. Ya kumai kamu sengana Kenyah ngelinga dah dengar ini kembi-kembi pikam ngelinga. Nenek kamu tegok tiga siok cuti sekolah ini tegok cuti anak sekolah cuti sekolah anak-anak sekolah. Ya cina dalam minggu ini jadi empuyan ini dalam pasat dalam macin cah terbulan pabek part terbulan pian jadi kumai kemung ya abik on ini empuyan ngam dalam cuti sekolah ini nak tenai kem nak isi puyan-puyan ada ti benda kado isi perisian-perisian dan kado isi program-program yang ada pasat teguk Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026 ada ke pasat kurang cin dua minggu inilah nai namong Petugas ilu ka SKCF 2026 ya. Yang dalam bina pakai kena set message set naik ke usia tali dia kena kata tahap ini. Oh ni message mading naik cina jauh. Jewi Dris ya selamat bertugas DJ dawa tiga tawai ku Michael Jewi ben lepek na meses ku make ka usai tali dia kenya bina pa meses na cin kuri ulau selamat telewit dau ngamok DJ dawa bicam-bicam tiga tawai ku Michael ambek kuri ya selamat telewit dau pa ngamok bicam-bicam dalam minu pepuyan-puyan lo singkat-singkat. Tiga tahu ya kumaikam ya lo pemang kejayaan ngak. Cien pukun telu ya kumaikam pabio ngametit dao. Dali dia kak pukun lemah. Tiga tahu ya wan milik lo jadi bakai jadi tuyang jadi pesaloikam ka usih. Tali dia kenya.
1: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah. Tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan.

Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Ya nyala mai kami lo pemung kerja lo pemung kerja ye ka usia tali dia kenyangak ya ya na cina pukul lemah pabe pukul nama kata tawap ini ya na kini 44 minit lapa cin pukul na lemah kata tawap kurang cin polo 5 minit lai lo kerja ye ka usia tali dia kenya mah tau ini dalam bina pake kelola awang ini kusi ca dengar ku mai lumung ya ini ca dengar pak sentuk ke dengar awang ya dengar awang kat dale ilu Sarawak ini ya badak reput bacaan indeks pencemaran udara IPU ya ke paras ya abek sehat setakat pukul 7 tanding bamin adai ya kok bahan dalam sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar JAS IPD Serian ngebadak carput bacaan paling bau inana dalam maca atau ayah polok telu ya IPU rekina Kak Dale Serian ini ya, ada ini ya mbau lah na. Ngebina dengan nina ngebayak ke kuun cindale kucing ngenasara samarahan ya bina pena Sri Aman, Sarike, Mukah ngan Bintulu ngan Sibu. Ini ngebayak ukok ya catatan ya mbau ya, catatan mbau IPU re. Ngan dalam bina apa lemah kawasan atau pedale yang ngebadak reput bacaan IPU kak paras sederhana inana kak dale sama laju ILP mirik ngan mirik bina apa ngan kapit bina apa dale limbang ya ini lemah ukok ya ngebadak si IPU sederhana ya ya nadai de ngebadak si mbau si bacaan IPU raya kumai kami kat dale kucing kat dale serian sarike mukah bintulu ngan sibu ya jaga tiga angkat kem ni sep sungai kaduk kurangkan aktiviti-aktiviti ke awang dalam apiun keperluan ya anak dinan jaga tiga ancuk ada temain ke awang kak ndak paham panata atau pekan jerbu ya bena bayu atau pe udara ya ada ya ilu nindak ini ya beon buwe mano ya jadi ilu lanjam-jam jaga keselamatan ilu lo jaga jaga agar ilu lo dalam tau ya ilu kun kidi jerbu ini. Ya, dalam bina apa ngebayak ketedau jerbu ini ya kalau menawai lu ayan nanti pembakaran terbuka ataupun alun lain lu nutung-nutung inu-inu dalam tegok siok tau panah ini tegok jerbu ini ya ini benar dale lu kini le sedang dilanda cuaca ya atak panah gaya awang ya panah jadi larangan pembakaran terbuka apan sukat ngelindung awang ilu kesehatan ngan bina apa kuma alam sekitar lu ya. Ini dalo on kesalahan atau apa ilu sok nakap uban melanggar peraturan ini ilu sukat kena dakwa kena section 20 PNA kurungan lemah Akta Kualiti Alam Sekeliling polok PN 74 pindaan 2024 ngan compound maksimum atau apa hukum makan ilu sukat sio inana dalam pengaduk lemah atau ibu bagi setiap kesalahan ngan dalam denda abek hukum abek kurang cina 20 lemah ibu ligit ngan abek melebihi cinca juta ligit atau pe siok ilu suka siok jin dalo abek suek cin lemauman atau pe kedua-dua ini celoi ya ini cia dengar pas entuk El Nino atau pe gaya awang yang panah dan megang ya panah lan-lan dalam kudak-kudak tau ini ya fenomena El Nino ini yakti hujan abek onne kena hujan suhu nembau ya ngena keadaan gaya awang ya megang pabe risiko kebakaran ngan jerbu naik embau. Jadi tanggungjawab ilu sebagai kelunan kado ya, tanggungjawab ilu sebagai orang awam pada mata utun jako ngemna kena ngempet kidi ya mata kidi ain pabe kena luter nina lo on bena lao luter ne bangok dalam tego tau panah ini ya. Ngan sisa-sisa organik atau pa lala penguman suka dekam jadi kompos atau pa suka dekam jadi baja. Ngan bina apa kayu atau apa bahan-bahan binaan sukat kena ikam juan ulek ataupun sukat ikam pakai yang liwat ya nan amalkan kitar semula ngan ilu sukat lapor atau peti report kuma sembarang pembakaran terbuka kuma pihak-pihak berkuasa ya ini tanggungjawab ilu sebagai kulun kado dalam ilu menjaga jaga keselamatan lu masing-masing dalam singgat-singgat tau ilu.
1: Batuk, selesema, suhu badan naik, jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penurun

0: disamakan kerana muntah berterusan, mengalami sakit dada.
1: Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di BFM.
2: Tahun ini dalam Uman Polok Pian Pian Polok, model kereta mading Proton Saga versi salun dengan aerobag lepakkan petulak kumamung kelunan kado kat bilik pameran edaran Otomobil Nasional Berhad EON yak kat nombor 24 of Jalan Padungan, Kuching. Puyan pejadik model kereta mading kandidati pekuat kat petipo dalam Malaysia ngan puyan ini kan pejadik kuun Perdana Menteri Malaysia kat Kuala Lumpur. Model kereta yang mading ina kuabaan Proton Saga C.3S, C.5S ngan C.5I oto bagi versi salon ngan C.5S ngan C.5I oto bagi versi aerobag. Puyan pameran inana kan ida pasat kak dale sibu ngan mirik bagi alat sambutan ngan tangan cin mong kelunan kado kak dale ini. Rega bagi model salon C.3S tego ina dalam 20 pian ibu lema atau ligit 20 pian poin lepian polok 7 sen bagi kadeng solid. Ngan 30 ibu ca atau 50 ligit bagi kadeng metalik. Dalam bina apa, bagi model C.5S rega dalam 32 ibu suwe. Model aerobag C.5S kadeng metalik dalam rega 34 suwe ibu ngan model cin C.5I auto kadeng metalik dalam rega 37 suwe ibu. Puyan pejadik ini ngebadak ngan pendengar tangan cin Aeon dalam ngebadak kumamung kelunan kadok pasen model kereta ayak mading kak dale ini.

Ke ya mana kini 52 minit lah pacin pukul lemah kata tahu nah ilu klo petacin usia tali dia kenyal lepas ini ya memang jok lalu ke petacin usia tali dia kenyal dalam bina pakai kelola awang ini nak tiga tahu ay kumai kemong ya lepas kemong kejaya ngak cin pukul telu pabek pukul 6 kata tahu ini ya kuat pengalai ya kena lu petacin usia tali dia kenyal apa ini nak dawi lu pemong kejaya ke usia tali dia kenyal ngak di jelenik tau ini. Tiga tahu aku mai kemung tu yang senganak yang lepak kejaya ngak tu ini ya. Yang lepak nak mesej, yang lepak nak live, aku mai kempe, yang lepak nak love, mumung gina. Tiga tahu aku banyak yang lepak nyukung cinta ding. Tali dia kenyah cinta pukul terluar deh. Ya, kami-kami pilu on dalam minu-inu pepegayang lu. Jaga agat, jaga kimet, jaga udip ke angin lu serpek. Aku harap mong info-info inu pedengar-dengar aku ingin aku mai lutan. Tau ini ada sukat nak... Penigah ko mai lumong ya. Harap lumong on agat ya tiga ngan pokok tomanya dalam mudip lu singgat-singgat tau. Patuguk ala nembam akik lo ke kejaya ngan ni kemung nembam cin pukul telu pabek pukul 6 kata tau ka frekuensi ya kuat ka jam ya kuat ya cin pukul telu pabek pukul 6 kata tau. Ka pukul 6 ini na elo ke ngelinga dengar elo ke ngelinga cin YFM Imban Kuching. Ya tiga tau sangan akik mong patuguk lu nembam ka tau ke 6 ya nai pemong kejaya ngak lah tau ke lembam tu kata wei ku mai lumong uban pagat milik tali dia kenya jadi bake jadi tuyang ya tu kata wei ku mai kemong pe mepuah ke dalam ge mengatun gayang-gayang ge ketai taup ini ya kena lum akik ke metit belian ka usia tali dia kenya pa ya bayak lan ini pakai pasal lawi lu ka jam ya bayak lan ini kena ilu petat cin usia tali dia kenya ketai taup ini yakin ana cin akik DJ Lenik petegol atau kelembam. Bye-bye. Tiga tawai.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai. YFM Segulai Sejalai.

0: Evelyn Tina dengan lagu ya Joget Bujang Sikat. Lagu keterubah kena ngemun ke awak sada lemai kita ke lemai tok peningah. Lemai hari lima. Selamat lemai sebab boleh jalan hingga YFM ke boleh jalan kita peningah 24 jam sehari ni tiang hari ya. Terima kasih ke pengerinduk kita ke seluruh mendian ke YFM. Nak ngira abad ini indur kita dia jam ke dia tok peningah. Sekali ke kita tadi benung derumah kini benung belak. Tau ke benung calai ke pengawak, tau ke benung dirantu calai, tau ke nama pengawak ke di kerja kita. Terima kasih ya. Laban Surah Miriah YFM ke jadi ke pemerintahan kita nintiang hari ini. Jadi YFM di dengar kita peningah. Cara tik cukup mudah, cara cukup muntang. Hari RTM klik, hari portal radio RTM. Siminak Pak Ujong cari aja dengan ngenak telefon bincang ya. Tak kari Astro, tak didengar kita baru hari Astro. Nak ira pak dinindur kita diau nintiang hari ya. Tak berasa peningat jam kita 10 minit lepas pukul 6 lemai. Kita mulai dengan aku, Ronana Gilbert. Sehari itu bawa sedang lemai. Nak berasa sehari itu peningat 14 hari bulan 8 tahun 2026. Kita dah datang bulan 8, bulan kebangsaan. Jadi ia berserimbai dengan bulan kebangsaan untuk peningah. Rakyat Malaysia sudah dilalau, sudah diperansang ngitang ke jalur gemilang. Dikenak kita yang tadi mantai ke penaluk setiap nyayau kita ke menua kita Malaysia. Okey, seminat bak bulan kebangsaan. Nyentuk ke kita tu tadi ngintu hari Malaysia. Enyak dalam bulan 9 untuk ilan. Nah. Jadi ya tentu kita tadi peningah ngitang jalur gemilang tambai menua Malaysia kita biar gak tambai menua Sarawak. Ngau cara atik betul serta nadai pengurang ya. Nitiah ke spesifikasi tak ke specification. Nanti menira kita tak ke tambai kita tadi cari kini luyak kini. Jadi simpan kita ngau mana? Anak ngitangnya na beli kita ke baru dia tu nyamai boleh dibeli kita ngau cara ke cukup mudah na barga ke ndak mar. Okey, seminat bak bulan kebangsaan meninggal tang kita patut mantai ke penalu hati kita penyawati kita ngagai menua kita nintiang ari nak ngira bak dini-dini endur kita diau na. Hanya cara kita berbahasa ke menua kita lalu suruhan bersamping harap ke menua kita suruhan likun serta mucur mansang baka menua bukai di dunia tu na. Jadi yang enang gaya hari kami bak bandaraya Kuching, saya ku ke seminat bak bandaraya Kuching di tu ajak peningah tang nyau ka di serata menua Sarawak di tu kita itu tadi benar napi gaya hari ti bersebun ya. Jadi yang itiah ke penerang hari portal berita RTM bisik 8 bengkah endur ke udah ngerikut ke tikas pengamah angin atau ke indeks pencemaran udara IPU. Bak tikas di nak manah ke pengerai kalai keterubah tu tik balat ya kebenar bak tikas di nak manah ke pengerai ianya serian tik ngerikut ke 183 Semarahan 172 Kuching 172 Seri Aman 164 Seri Kai 158 Mukah 152 Bintulu 137 lalu Sibu 109 hanya tadi 8 bengkah nur tak ke bagi menua ti ngerikut ke tikas pengamah angin ba tikas ti nak manah ke pengerai ya. Jadi harap kita sama belaknya ke pengerai lebih kik mayari ke sebuah membuka ke dia tau ya. Kadang kurang giroi amat lalu kurang ke ngerja pengawak bak luar rumah lebuh kita yang tadi nak tau ndak pansuat kini ngerja pengawak bak luar rumah tentu kita yang tadi berkenak ke sengkabung hidung ngau nyawa
1: Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Okey, ini pesan pengibuah bergaul ngau gayari ke bersebun jam ke dia tu. Jadi terbalgi kandang menua di Borneo nyeng kaum kita di Sarawak itu di pelabak ke meruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Kalai Direktur General Upis Meteorologi Malaysia

ke menua tu bersebun. Nyak tadi berkawal ngau gayari kita di menua kita di Serat itu ke di pelapak ke meruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 bulan 8 tu ya. Jadi kita pindah dulu dengan setiap lagu dari Edward Rome, Joget Bujang Perawan. Sudah mai kita mendiang ke Hello Why dari Sri Aman.

Mau baru ngau kita peninga bak program Hello Wai Sri Aman. Bekas lama Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam bawak tu. Nur kami di YFM Sri Aman berkongsi ke berita hari bagi menurut Sri Aman pihak mengkap bagi menua betul. Nama berita jam dia tu, terima kasih lawan semampai mendiang ke YFM. Berita ke terubah di berkongsi ngenang program tiudah diatur UPIS JKR Sarawak. Tiudah ngatur program ekspedisi 3.0.

0: diatur 12/2008 nyentuh 13/2008/2026 tu tadi. Tok kebenarnya pengawak ngelawak ngabas projek-projek infrastruktur di menua pesisir kelebih lagi di dekat mai pengelantang ngagai komuniti dia. Serak tu ekspedisi 3.0 ngelawak projek-projek infrastruktur bau ulu sekarang pihak muka ulu kuta ngau ulu entabai. Bertuai ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Anak Mas Sapit Premier Sarawak Timega Menteri Perkara Wang Engau Ekonomi Baru 2 serta Menteri Infrastruktur Engau Pemansang Penyangkai Kapal Sarawak. Bari keterubah 12/2008/2026 Raban Konvoi UPIS JKR Sarawak Program Ekspedisi 3.0 ngepun ke pejalai ngau pengawak ngelawak projek-projek infrastruktur ba ulu sekarang. Sepengudah bergulung dah lama ba Dewan Lumak ngemain Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi menua betul. Projek-projek yang kedelawak raban tu ianya projek ngemansang ke sebengkah tebiang ngau jalai ba kilometer 13+800 engau kilometer 21+900 bajalai ulu sekarang. Piamga sama di lawak ianya projek ngemansang ke jalai pincuah ulu sekarang serta ngabas projek jalai ulu sekarang lubu antu fasa 2 kelebih agak projek jambatan menggung engau jambatan penabun ulu sekarang. Tembok ba ulu sekarang raban ekspedisi 3.0 JKR Sarawak lalu ngabas projek ngemansang ke jalai Ulu Kuta Fasa 3 ngau jalai Ulu Entabai. Program tu, Ekspedisi 3.0 JKR Sarawak sudah jadi platform UPIS JKR Sarawak ngemata ke pemansang infrastruktur. Menua pesisir, mandang ke JKR Sarawak meruan ngembuan komitmen mai pemansang perkara tu. Lalu mai pengelikuan serta pengelantang komuniti menua pesisir kelebih hage. Belangau program ekspedisi 3.0 UPIS JKR Sarawak bari keterubah ianya Yang Berhormat Dato' Insinyur Aidil Lari Wu Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak pian megak Direktur UPIS JKR Sarawak Yang Berusaha Dato' Dr. Kasidi Anak Muris Pihak Mega Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu, Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, Pihak Mega Kaban Konsel Negeri N33 Angkelili, Yang Berhormat Dr. Joniker Rayung Anak Ngipa, Pihak Mega Kaban Konsel Negeri N47 Pakan, Yang Berhormat Tan Sri William Mawan Anak Ikum, Pihak Mega Yang Berhormat Roland Duat Jubit, Kaban Konsel Negeri N48 Meluan, Pihak Mega Sekretari Tetap UPIS Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Yang Berhormat Datuk Chiu Chi Yau Pihak Mega Yang Berusaha Datuk Richard Anak Michael Abu Nawas Residen bagi Menua Betuang Pihak Mega DO Lubu Antu Yang Berusaha Tuan Akui Hijau Pihak Mega DO Betuang Yang Berusaha Tuan Laga Kueh Pihak Mega Pemesai-pemesai UPIS Perintah Engau tuai tua raban bangsa ia kesemak alai ti dilawa raban to. Bari kedua 13/2008/2026 to tadi raban UPIS JKR Sarawak ekspedisi 3.0 mujur ngelawak projek-projek tungak kebagi monosrikai serta nangajo. Nyata de berita ke terubah. Nyadi to berita kedua berita ngelansa tiba kawal ngau Sebengkah palan alai ngetu nak lama di Highway Pan Bonio ianya R&R Jelukuang patut meruan di kemansangka ngambil semua perengkah serta servis tidak disediaka ngelantang ke Mensi Mayuah tidak bisa ngelawak bisa ngetu bak palan tu jadi itu penerang tidak dipansut ke Menteri Pengangkut Sarawak Yang Berhormat Datuk Seri Lee Kim Shin lebuh yang ngelawak palan tu sampai lama perengkah tambah tiban satu R&R Andang berguna amat kelebih lagi jadi palan Tiklikun alai Mensi Mayuah bertengah ke Highway Pan Bonio ngetu serta belalak sebedau nampung pejalai kelebih lagi sidak tit nempuh pejalai yang kejauh Nya berita kedua, kita insin dengan berita ketiga. Kalai Opis Pengendara Api dengan penyiap penusah bagi menua Sri Aman. Bisa sudah ngatur program kesedaran awam bersama komuniti. Mujur diatur barumah Stipa Nari, Batu Lintang Undur Sri Aman. Nitya ke penerang dari komiti pengatur program. Program itu dipejalai ke kena merik penyedar ngagai komuniti senentang guna bertati kebenar perkara pengelikun. Maya tu mega dipejalai kelica perkara pengelikun. Pihak mega bisa diatur demonstration ngena perengka madam kapi serta info-info di bekawal ngau cara nagang penusah angus. Program itu mayanya bertuai ke pegawai bomba kanan satu Edwin, lalu lica-lica pengelikun dikenatai ke pegawai bomba Gabriel Yahya serta pegawai bomba Alvin Klunup. Belak datai ngolok program itu mayanya ianya bala pemesai Ari Upis pengintu pengelantang pendiau Mesir Mayuah bagi Menua Sri Aman, Piamka Upis Polis bagi Menua Sri Aman, Upis Pengerai bagi Menua Sri Aman, Piamka Upis Peliliah Menua Sri Aman. Yang berita ketiga dikongsi ke dia tahu kita dibaik kami mindah ngagai berita tiga keempat. Jadi berita tiga keempat tu ngenang pengawak yang keudah diatur barumah lagan bulo lubu antu empai lama. Program tu ianya karnival aram berpengerai jom sehat yang kediatur komiti penyandang penemu klinik pengerai lubu antu. Kena sida dari komiti pengatur program merik pemerhati ngagai Mesir Mayuah ngambil meruan bertati ke guna perkara pengerai hidup berpengerai. Maya program tu bisa dipejalai ke pengawak berperasa pengerai ndak berbayar ungkup genap komuniti tebisi nguluk program tu kelimpah dikenatai ke megak lica berpengerai empat bekah lica perkara pengerai bisa dikenatai dipkongsi ke serta pengawak mandang ke barang pihak megak penerang hari klinik pengerai lubak antu pihak megak upis peliliah menua lubak antu pihak megak dua bengkah company berjual ke perengkap pengangkut di menua tu serta hari agensi angkatan Pertahanan Awam Malaysia Peliliah Menua Lubu Antu. Program itu mayanya dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubu Antu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi. Lalu maya mansut ke penerang bak program itu dia ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi. Program bansa itu ko ya ndang patut diteruskan. Laban ya Siti Ari Pengawak dia boleh menyemak ke upis-upis perintah kelebih lagi upis pengerai pihak megah pengari rakyat ngau Mesir Mayuah. Bila berkongsi ke pihak megah bertati serta belajar ke perkara penghidup cara berpengerai. Bahawa program itu bayarnya Kaban Parlimen P203 Lubak Antu bisa megah ngungkup ke agih-agih belanja baka RM150,000 dari baruah projek RTP 2027 ungkup projek owning rumah lagan Bulo Lubak Antu. Pihak megah RM25,000 ungkup komiti pemansang ngau pengelikuan rumah panjai itu. Pihak megah RM10,000 ungkup biro induk rumah lagan Bulo Lubu Antu serta RM10,000 megah ungkup komiti penyandang penemu klinik pengerai Lubu Antu. Belah datang ngolok program tu mayanya ianya Dr. Joni Chan Junin Shing, pakar pengawak berubat pengerai Diris Bilia klinik pengerai Lubu Antu serta konselor Giti Chua Peng Hia, ketuai komiti penyandang penemu klinik pengerai Lubuak Antu. Nya berita keempat, lalu berita ke penodi di perkongsi, engkau cara ngelansak dikenal taika, berkawal ngau sebengkah paket yang kena kumai pertandingan perarakan dan sepanduk berserimai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menua Sri Aman dekat Datur 26/8/2026 bak Masjid Pasar Sri Aman berengkah di pukul 6.30 pagi. Untuk sebuah program yang kedatuan menyadik kita yang kebuah pengharap Islam berserimai dengan sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menua Sri Aman ungkup tahun 2026. Nyalai bala peningan yang berita-berita ada berkongsi ke dalam awak ke sekali itu. Hello Wai Sri Aman. Jadi aku Ibin madah keterima puak dulu. Jaga pengerai maya musin sebuah nasab itu. Hirup mayuah air bersih. Selamat lemai semua. Temu baru bawa ke Bukai.
1: Okay, terima kasih guys. Steven terpaksilah tukar Ibin bak Helawai Sri Aman.
2: Ya, gila pun pesan ke BCD kena tukar kita ngagai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngena tai ke pesan berat ya ke bisi di jumat kami dari Peningau YFM. Pesan keterubah tu datang dari Hilary Anak Singe dari Jeriah Sibu nuju Kaban Belayan yang kedia bak ke Kandalat, Bungan Besar Igan, Bungan Mit Igan, Sungai Kot Dalat di Meduang Dalat. Piamgak Kaban Belayan di Kuching, Miri Bintulu, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena maditu. Pesan tu madah ke Singe bin Ruby, tau ke Apailai, tau ke laki Selin anak Linguh. Udah nadai ianya kena 12/8/2026 bak Hospital Sibu. Lalu Nia Singe bin Ruby tak ke Apailai, tak ke laki Selin anak Linguh tu dekat di Sungai Balamayu bak Sibu Mochori Hall, Jalai Bukit Lima Sibu serta Dianjung kena pagi hari 6 ianya 15/8/2026 bak pendam Christian Kekan ianya bak Liko Kampung Kekan. Jadi ya sekali lagi madah ke Singe bin Ruby, tak ke Apailai, tak ke laki Selin anak Linguh udah nadai kena 12/8/2026 bak Hospital Sibu. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Balamayuh bak Sibu Mochori Hall, Jalai Bukit Lima Sibu. Ianya serta di Anjung kena pagi hari 6 tu 15/8/2026 bak pendam Christian Kekan, ianya bak Liko Kampung Kekan. Berita ke sila lagi tak bertanya ngagai Hilary bin Singe, ianya anak niang tu, ianya bak lumur 017-804-5411. Pesan tik kedua tu datang dari Belau yang anak garit, mesan Kaban Belayan yang kediau di Batang Tabai, Batang Tayih, Batang Puak, Ulu Kakup, Batang Munus, penempat layar, pian megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena maditau. Pesan tu ngasuk kita datang ke rumah suntik Nanga Kakup entah bayi pakan, Laban Ramau anak abing, Ramau anak abing tak ke bini Belau yang anak garit udah nadai, ianya kena 13/8/2026. Lalu niang Ramau anak abing tu dekat di Skype Belum Mayuh, ianya kena hari 6 tu 15/8 serta dianjung ke pendam kena hari Minggu 16/8/2026. Jadi sekali lagi minta Kaban Belayan kepesan datang ke rumah suntik Nanga Kakup entah bepakan, Laban Ramau anak abing, Ramau anak abing udah nadai kena 13/8/2026. Niang tu dekat di Sungai Belamayuh kena hari 6 tu 15/8 serta dianjung ke pendam kena hari Minggu 16/8/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit datai dari Josephine Dujung tak ke Indai Jeluar, mesan Kaban Belayan yang kedia di Batang Dijih, Batang Bawah Dijih Tamin, Batang Mukah, Nangang Wuh Ulu Mukah, Nangang Duat Sungai Wong Nangang Lebai, Batang Kenawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Batu Lapan Bintulu, Batu Lapan Sibu, Batang Julau, piamgak Kaban Belayan yang kedia bas pemanjai Jalai Ulu Dijih Selangau, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama dito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang cerabak anak sambang tau ke ini ijluar. Kalau ya pengawak tu kat diatur baru masimun ulu di Cias Langau kena 15/8/2026 ianya malam hari 6. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang cerabak anak sambang tau ke ini ijluar. Kalau pengawak ngetah sulit tu diatur bak rumah Simon Ulu di Cias Selangau kena 15/8/2026 ianya malam hari 6. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit. Kalau pesan tu diterima kami hari Ali anak Ading, mesan Kaban Belayan yang kedia di Pulau Dudung, Pak Senibung, Durin, Song, Penasu, Rian Lusing, Banyuk, Tua Rumah Jana di Batu Matup Julau, Kaban Belayan di Skuau, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena mahaditu. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang ading anak entai, kalai pengawak nguan ulit, dekat diatur kena malam hari 6 tu, 15/8, lalu pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 dekat Ngetas Ulit lalu ngupas Entebalu. Jadi ia minta kawan-kawan kerpesan tadi datang ke rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Jadi sekali lagi madah ke pengawal Ngetas Ulit serta Muai Entebalu Niang Adiang Anak Entai kalai pengawal Nguan Ulit ianya kena malam hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026 lalu pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 dekat Ngetas Ulit lalu ngupas Entebalu ianya bak rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari lepas anak silang kalai pesan tu nuju kaban belayan di kediau di Sungai Tebelian Rayu gayau pantau serudit lubau penyelannya kibak tebalau munggut sawak melihat kucing gau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama di tu pesan tu madah ke ucuk lepas anak silang ianya Viner Winnie Baxter anak Vesencio Wed Basil tau ke dikangau Gabby ianya anak boy tak ke Vesencio anak Amir Ngobinia Wilimina anak Paki kudah nadai kena 13 hari bulan 8 2026 lalu niang Viner Wayne Baxter anak Vesencio Wed Basil tak ke Gabby tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 bak Taman Desa Wira lot 20A1 rumah lumur 1148 serta dianjung ke pendam SDNU Siolkandis ianya kena pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi madah ke Viner Wayne Baxter anak Vicenzio Wed Basil tau ke dikangau Gabby udah nadai ianya kena 13 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 bak Taman Desa Wira lot 20A1 rumah lumur 1148 serta di Anjung ke pendam SDNU Siolkandis ianya kena pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Jadi berita kesilik lagi tak tanya ngagai katun anak muni Pak Lumur Kusong 111-192-9479. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit ngau muai Entebalu nuju kaban belayan ia ke jauh tersemat ia ke ngelala niang angkiang anak gegang. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulis serta muai Entebalu niang angkiang anak gegang ianya kena hari 6 tu 15 hari 6 tu ianya penatai kaban belayan lalu pagi hari Minggu ngetas ulit ngau muai Entebalu ianya kena 16 hari bulan 8 2026 pukul 3 pagi bak rumah Dangih tau ke ex tu rumah Jamir Sungai Pelata Kuala Balingian. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulit ngau muai Entebalu niang angkiang anak gegang ianya kena 16 hari bulan 8 2026 pagi hari Minggu ianya pukul 3 pagi bak rumah Dangih tau ke ex tu rumah Jamir Sungai Pelata Kuala Balingian. Ya tadi peringat pesan berat ia ke bisik di terima kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Jadi semudah lagu tu lagi peninggal ku dekat maca pesan berat ia ke bisik di terima kami hari email yfmiban@gmail.com.

Pagi lalu nak pula istilah lagu Ari Phoebe Chloe. Lagi nampak macam pesan berat ya ke bisik diterima kami Ari Peningau YFM. Kali pesan ke sekali itu ingat pesan pemanti dari Nela anak nyela anak sempurai tau ke apai api nuju kawan belayan ya ke dia bak sungai Rasau Batang Ikan, sungai Tutus, sungai Sebedil, Engkalat, Aup, Penasu, sungai Pinang, Rantau Panjai, sungai Arif Balingian, di Pasai, Siung, Batu Burak, Rumah Noliza, sungai Menyan, yang megat di Sentosa, sungai Ilas, Banyuak. Kawan belayan di Sungai Salim, Simelajau, Diet Debak, ngau kawan belayan kebukai kena lah rintai kena madi tau. Pesan tu madah ke Regina nak nyela. Regina nak nyela di kangau ke orang api atau ke bini Hendra Kenawang, anak manggu dah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu, ianya kena lemai tu. Serta di Anjung kena pagi hari 6, ianya 15 hari bulan 8, 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamayu, Bak Ciang Cuan Sibu Mochori Hall, Bukit 5 Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke Regina nak nyela, tau ke dikangau ku rapi atau ke bini Hendra Kenawang anak manggu dah nadai. Lalu ni yang Regina nak nyela tu dekat di Sengai Balamayu, ianya lemai tu Bak Ciang Cuan Sibu Mochori Hall Bukit 5 Sibu, serta di Anjung Kependam, ianya kena hari 6 15 hari bulan 8 2026. Jadi berita sekali lagi, tak tanya ngagai nyela anak sempurai bak lumur 013-6588-048. Lalu pesan ke Siti tak peninga, ianya pesan ngetas ulit datai hari blister anak sujang. Kalai pesan tu nuju kapan anak belayan, ia kedia di Sungai Tenggak, Menalang, Lubuk Jok, Guntung, Kelasin, Engkeramut, Punggok, Radau, Entawak, Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, Lepung Peliau, Pian Megak, Kaban Belayan di Pidek Sebuti, Merakai Indonesia, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kenal madi tu, nyengkau mi kediau di Sri Aman, Kuching, Bintulu, ngau miri. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit, niang Fredolina, Melda, anak blister tak ke ucuk sapit anak angkum, ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B Kelasin Undup Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit niang Fredolina, Melda, anak blister tak ke ucuk sapit anak angkum, ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B Kelasin Undup Sri Aman. Hanya tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami Ari Peninga YFM.

0: Info Activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke Diaoba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Richah lagi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat Digulu, Dato' Sri Alexander Nanta Lingi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit. Berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit. Ianya pekit nyorak gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Nyeng kaum cabut tiket penasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai. Ngerjista itani. Ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya arame sama datai ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
1: Sepenuh lagu Ari William Brau tu lagi peningah. Ungkut Raban Kristin kita sama Abang Mending ke Turai. Penghidup mulai ngepas ke Edut Langit.

Haleluya. Selamat bertemu baru buat dalam program Turai Penghidup, buat dalam Bible Study kita itu untuk Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai, ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan, serta megok ngau kawal Roh Kudus tetap meruan ngau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita King Davidnya, kisah ya tiapnya di Raja Orang Israel Kelio. Bab 1 Samuel bagi 16 ayat 5 ngagai 13 bisi nulis ke. Disawut Samuel, aku datai leban aku dekau merik piring ngagai Tuhan, tuci dirimpu lalu mupuak sama ngau aku. Ia megak ngasuh Jesse ngau balo anak lelaki ia nuci diri lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai ngau merik piring ngagai Tuhan. Lebuah sidak datai Samuel meda anak Jesse ketua ya ke bernama Eliabnya, lalu yang umainya meh ke dipilih Tuhan. Tangku Tuhan berjaku ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal orangnya. Aku udah nulak ya, laban aku ndak ngira mensio ngenok cara mensio. Mensio meda gamal, tang aku meda ati. Udahnya Jesse lalu ngangau ke semua tujuh iku anak lelaki ya ngagai Samuel. Tangkut Samuel berjakuk ngagai Jesse, ukai Tuhan dok milih balau sidot tu. Ayat 11, ku Samuel kati nuan Jesse agi bisi anak lelaki kebukai ya. Lalu disawut Jesse bisi sikuk kebunso tayo nadai ditu benung ibun bedus di menua puang dien. Ku Samuel nyawut, asuah ia datai kita. Jesse penalu mesan ke nak bunsu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Lebuh David datai menjadi. Boya hati baru udah nurun dari basnya. Ia mensang berlubah-lubah ngagai Samuel. Berjalai malu-malu metudah ya. Cecungin dia. Dia Samuel medok gamal David menjadi. Amat sigat. Handsome David tu menjadi. Nyalai lagi hari balon biak kebukai ya. Ti sama serbak ngoyo di menuanya subok. Ia gok berpengeraya mat. Lalu mata ia tajam. Tajok ia ngenak reben. Lalu kau Tuhan berjakuk dengan Samuel. Nyok me ia. Tatok ia. Menjadi. Ia kedi tulak mensio. Ia kedi singkir kurang. Ia nyok gak ke dipilih Tuhan. Ia kena diguna sidak sebilik. Ia kebiak. Kena diguna sidak sekaban. Nyok gak ke diguna Allah Ta'ala. Tak seminak hari grace saja. Utai ti bangsa tu oleh nyadi. Amazing grace nar. Laban buat dalam grace. Semua kita bisi peluang magang-magang. Semua kita oleh dikena Tuhan magang-magang. Bok dalam pengrindu Allah pai menjadi semua kita layak megang-megang betusui ke gospel nyadi anak ke dikerindu ke ya. So kita nyambung baru cerita David tu medok Nabi Samuel terlalu natok palok Davidnya ngeno anentri ngewel ngeno minyak kanonya tadi munsut David ngeno minyak Roh Kudus bok mua mata orang mayuh dia ni nak terkenyit dar balok sidok menjadi balau sidak sekaban apa yumpu mega ngau balau orang mayuh ke bisik dijemput orang datai kiok ke ngagai penggerami makai besainya lalu merik piring ngagai Allah Ta'ala kenyit mega-mega sidak ya orang nak nyangkau nyetai ya kedi pilih orang jadi raja. Sekali lagi menjadi kita enda boleh menilai orangnya deh, menilai orang bukai ngena jalai sangkau aja. Tidak betul, nanti kita itu seminak medak gaya peniau orangnya hari luar aja. Tak menah dah perangai. Tak imun gemar peniau. Tak nakal-nakal ia bayat. Tak penuh leban tatu tubuh. Tak nakal-nakal ia penelap. Nya. Nya kita yang boleh judge orang. Yang kau ngelamat tu menjadi, kita bisa bertemu dengan orang kini. Di luar dia. Bok pasar. Bermenua, bergerija, barang-barang dur.
kita enda nemu namo tai kudah nyadi bab pengidup urannya. Nyale kita enda ngakiem sida. Kita panda nemu namo penyadi sida ke jemaah hilo. Nyale kita mega anang ngakiem urang. Cuma kita enda nemu deh. Urang kedik kumbai kita urang kemit. Kedik kumbai kita baru. Kita enda nemu. Tuhan tau ngangkat ke sida nya ke tas ke. Nyadi ketuai. Bako David nya. Laban Tuhan landiak deh. Lawan Tuhan landiak nukar orang hariti hariti narai gunanya. Tuhan tau malik orangnya menjadi malik orangnya menjadi raja. Tuhan tau nukar kita hari ai amat kena dia sainya ti tabarnya. Tuhan udah nukar kita menjadi ai wine menjadi ai wine kebiso ai wine kebergonya. Lalu lubuh Tuhan ngigo orang ketau dikenok ya. Ya ngigo ngegain dua tindak disangkok mensio. Ndak boleh di pelabok kurang. Laban cara ngejalai Tuhannya deh. Ndak sebako ngongi kita. Rahsia yang menjadi. Ianya. Kita patut ngemuan hati kesedia. Hati tik setia. Hati kebetul. Hati kejujur. Kita patut ngemuan hati tika. Kok dia suah orang. Ngerja pengawak kemana. Nyaja. Kok belajar deh. Serta megak ke kok diajar. Lebah mayu orang ngai diajar. Bayar lima dia tadi. Lebah belum menjadi David tidak baik ngagi semil ni deh. Ia ngasuh semua sidaknya menjadi. Yang kau mapai sidak ya Jesse. Semil ngasuh sidaknya. Nuci diri dulu. Laban sidak dekat merik piri yang ngagi Tuhan. Semua sidak dia. Dia suah orang nuci diri empu dulu. Laban sidak nak layak datai ngagai Tuhan. Masuk derimpu kena air tadi kena orang sembiangnya deh. Berbasuk kaki, berbasuk mua, berbasuk jari semua meh. Nuci diri dulu. Something like that lah. Nak nemu aku. Tang puji Tuhan ya deh. Lebuh David ya deh. Tidak datai rim mua puangnya ne. Baru nurun dari basnya. Datai dari hari tinggi bun bedusnya. Tubuhnya nang bau ampis. Apian mandi ya. Nyau bau peluah ya. Bau tenguang. Tang tajak ya piak deh. Pengamah-ngamah. Pengutur-ngutur ya deh. Nadai ke Nabi Simeonnya ngasuh David nuci diri dulu. Kunandau. Nadai Nabi Simeon ngasuh David nuci diri dulu. Nadai. Nadai ya dipadah ke Nabi Simeon yang tak layak datai ngagai Tuhan. Nadai. Namo kubuah ya. Laban ya kena Jean Levi's ngoreben. Ukai. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Nyok kubuah ya. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Laban David ndang selalu ngemuan hati tik sedia. Tik setia ngagai Tuhan. Lebuh ya ting ibun berdus ya. Ya na sigi selalu muji ngau nyembah Tuhan. Ya na sigi selalu praise and worshipnya. Nyok nyadi kegaya pendiau ya. Mukai seminok belagu buat gereja ya. Tak belagu bentuka. Belagu buat rumah dapur, buat barang luar. Biar penadai orang medok ya. Ya tetap nyembah ngau muji Allah Ta'ala. Ya ndang berpangai buat grace Tuhan. Lebuh ya tinggi pun berdus ya. Nadai utai di menu puang dia. Kediri-diri ya aja. David nulis Mazmur 23. Kediri-diri buat desert ni eh. Ia nulis Mazmur 23 tu. Ku ya, Tuhan ti penghibur aku. Aku nadai suntuk utai. Nadai suntuk utai buat menua puang dia. Namun tak misi buat menua puang dia. Ngibun berdua saja. Tang ia nulis ke. I shall lack nothing. Because the Lord is my shepherd. Hakai right. David ngibun berdua saja. Tuhan ngibun David. Haleluya. Datai ngagai aku. Lalu aku dekat datai ngagai Nuan. Ke Tuhan. Tajak nadai orang medok di menua puang din. Tang David ngai jauh hari Tuhan. Nyalai. Lebuah ia tidak kengau ke ngagai semio. Ati David nang udah sedia. Ever ready ya. David ngelala Tuhan. Lalu haleluya. Tuhan ngelala David megok. Tu menang ke gaya peniau bala orang Kristiannya deh. Ti endang selalu rindu ke Tuhan.
Orang ti rindu ke grace Allah Ta'ala. Sidak tu deh, nak ngira dini-dini dua sidak. Sidak tu dekong muji lalu nyembah Tuhan. Nak ngira bisi orang medok tak kena dai orang medok. Nak ngira mayo buat gereja tau ke barang alai. Sidak tu nak ridikel ngau grace. Leban kita nak nemu deh, ni mayo Tuhan dekong nak tok palok kita. Ngenok anointing oil ya. Lalu ngangkat ke penghidup kita. Cara ya? Sedia aja menjadi. Sedia. Labanti kita selalu sedia. Ever ready. Nini pan maya Tuhan ngangau ke kita. Kita ina udah sedia. Dia tu pan. Tuhan lagi ngigo orang ti nang ya ever ready nya. Orang kesedia. Orang ti nemu diri ti dikrindu kalah talo. Menjadi. Di tu Roh Kudus bisi ngajar deh. Bahkan ni kita boleh milih tuai kita. Lepas suahgi maya orang kemilih ketuai deh. Suahgi orangnya nyidi dari peturun. Anak sapoinya. Tak ke pengeraja orangnya. Lepas kita nyangka orangnya boleh main pemujur dengan pemansang bagai bala bala narbak ya. Jadi pegai ya. Di tu orang kebisi influennya. Tak diguna orang. Tanggalah tolong ngakim orang. Jauh hari cara kita mensio. Tuhan ngigo orang kejujur. Ia ngigo orang keikhlas. Jadi ketuai balo anak-anak ya. Di dunia tu. Tuhan ngigo orang kebisi rundiang kedirimpu. Orang kebisi idea. Orang kekreatif. Berani berjaku ngeri kanak biak ya. Bukai orang ke yes man ya. Bukai orang ke bangsa pak turut aja. Orangnya tidak diguna Tuhan sebenarnya. Di sidak nyari tuai, sidak nadai backing dari Tuhan. Tuhan ngigo orang kebisi karakter, keberani tantangan, berani nyelai agi dari orang bukai. Tuhan ngigo orang kebisi pengarap kaya, arap kaya, becangah nan ngau cara mensia tu. Tuhan nak milih orang ke disangkau kita terelnya. Ia nak ngecap orang nak pengelandiak ngau pengalaman pengawak sidaknya. Ia tidak terkait hati mada ulah mensia ke mana berluar saja. Laban ya Tuhan ti nyidik ngagai dalam hati kita mensia. Menyedik. Nanti nyemok Tuhan deh. Nyemok Tuhan ngiciang berniang ngagai tubuh kita. Dia tahu. Namo kini utai ti ditujuam ya. Kata yang berniang ngagai pemanah ulah kita. Kata yang mada qualification kita. Mada gaya pendiau kita. Mada pemisik kita. Kata ia mendak ngegai gaya kita bergari. Baju mesti disimpan ke dalam ke? Mesti di tuck in? Biar pengguna tencur pandak. Ngenok baju batik. Tuck in. Lalu nyok dipilih. Ia kena jen cari. Kena sepiat ngenok piannya. Rock steady je ucaknya. Ndak menjadi. Ia berniang ngegai dalam hati kita. Leban buat dalam hati kita din deh. Dia mendur pemanah. Dia mendua penelap. Dia mendua penyinu. Dia mendua penyiru. Laban bat dalam hati kita dalam deh. Dia mendua pengerindu kita. Lebuh Allah kalau mendua hati kita. Di dalam din. Dia mendua siapa kita kebenarnya. When God sees your heart, He sees the real you. I say man. Speaking. Kata menyedih. Bisik bila kita minggu tu kini. Tika nyerah kati diri ngagai Tuhan. Ngambil ke kita uliah dikenok ya. Dikenok yang ngerja pengawak berdalam perintah ya. Ngemansang ke gospel tu. Lalu kau ninga ya nyebut ngagai kita. Nuan tu meh orang ting rindu kati aku. Ku Allah Ta'ala. Laban kita ngai ngasuh ya medok ngidup ngau pengawak kita deh. Bakal ya ti medok ngi iliap ngau belum menyadik ya. Menyadik ya ketujuh ikutnya. Tiada Tuhan madah ke? Aku udah nolak sedanya. Laban aku nak ngira mensia.

Ya pengguna jin syariah. Lepas kita suah lagi menjadi ngakim orang ada pemisi orangnya. Nyok baru tahu jadi ketuai. Kukitai. Lepas dia undang-undang menyuh duit. Tan Tuhan deh. Boleh ngaga orang kena ada apa? Ngaga orang kena ada namanya. Jadi orang keberita. Jadi orang kebenama. Lalu jadi hero. Siapa bisa nyangka orang kebenama sawal? Tahu jadi ke apostle to the Gentilesnya. Tuhan nukar nama ya Ari Saul jadi Paul, Saint Paul ke kita. Ti nulis sempekat baru bebuk kudusnya. Mayu hagi Ari orang bukai. Lebih setengah ditulis ya. Sapa nyangka udah ya ti bersangkal ke Jesusnya. Ukai sekali, tang tiga kali. Sapa boleh nyangka Tuhan tahu ngenak Saint Peternya numbuh ke gereja ya. Tang puji Tuhan menjadi kita meri besai terima kasih ngagai Allah pai kita. Ti ngakiam kita nya ngena pengasih, ngena penyinau, ngena pengerindu ya. Ukai ngakiam kita ngena dosa. Ukai ngakiam kita ngena mata mensia. Tu baru amazing grace menjadi. David dipadah kalah talanya orang keng gerindu kati ya. A man after my own heart. Nyok bersempekat lama. Tang dia tu bawa dalam sempekat baru, bawa dalam sempekat grace, puji Tuhan. Semua kita orang Kristian tu, udah didaku Allah talonya, nyadi anak yo magang-magang. Lalu semua kita dipadah kianya, anak yang rindu kati yo. Seminok problem yang menjadi, kita nemu diri di kerindu kalah talo, tau ke kita indok. Lepas reti nama Davidnya deh, reti Davidnya, ia tidak rindu ke his beloved manah dan eh. Lalu David sudah munuh Goliath hantu grasinya rahsia ia menjadi nanti kita nemu dirinya David eh. Di rindu kalah talo nanti kita nemu diri anak tidak rindu kalah pai puji Tuhan kita boleh munuh semua grasi Goliath tibisi datai kau ngacau penghidup kita. Haleluya. Lalu ngagai semua anak Allah Ta'ala tibisi ningo keturai penghidup nama itu, you are greatly blessed, you are highly favored, you are deeply loved, in Jesus name, amen. Be blessed, bertemu baru, shalom.

0: sa Dalamay YFM.
1: Sada kita
2: tiap hari lima
3: pukul 7:15 malam
1: ba YFM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul udata min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin teka Damia Alemai Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat engkau, kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu pada peninggal semua, aku dekat berjakuk ke senentang Maulidur Rasul, jadi ke bukti pengasih engkau penyayang kita yang tadi nak cara nitih ke sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bala peninggal semua, lebih maya datai bulan kita nyambut Maulidur Rasul. Tadi kita semampai berselawat enggak madah ke pengerinduk kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tang bala peninggal semua, pengerinduk tip benda yang ukai seminak bermulut kita ajak. Tang dia tadi kita mesti mukti ke engkau nak cara ngamal ke sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita neladan ke sunnah baginda ya berpun ke pengawak ti mudah. Ulah ti jujur dalam semua pengawak, megai janji, berbahasa kapai indai, bergulai manah engkau berdiri menyadi, engkau jiran serta semampai ngembuan rundiang ti manah bak orang bukai. Dia tadi bila penyanyi semua, kita sembelak nemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi rahmat ngagai selampur dunia tu ketegal akhlak ia ti maduk tinggi. Lalu dia tadi kita bila penyanyi semua megak, kita ti orang Islam tu jadi duta akhlak orang Islam bak dini-dini aja alai kita diau. Nak ngira tadi kita bak rumah, balai kerja, bak sekolah engkau, bak media ramah megak. Harapkah pengawak Maulidur Rasul ke sekali tu bila peninggal semua boleh ngidup ke baru semangat kita, ambil ke kita yang tadi lebih lagi ngelala, lebih lagi sayang serta neladan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak ke kita boleh syafaat tak ketulung hari baginda bakhirat jemahila insyaAllah. Harapkah Maulidur Rasul tu yang baik kita pengelantang engkau pengaga serta keberkatan dalam hidup kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Nak kata dulu kunci di baik aku, arah ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik murid manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bersada kita terdekat datai bergulai bawa YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, selamat peningan pukul 7:30 lembai itu lagi kita sama belak mending ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching tahun sebelumnya. Bila kita ngau sedikit lagu retro dari Andrew Lantiang lagu ya Seloma Seluaku.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

lemai peningat itu kami nabur ke berita lemai 14 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak menguji narit menua China beranak ke pukul bak teknologi hijau. 12.53 juta ringgit diagih kekena ngegap ke pengelikun bak jalan alun di Sarawak. Hari di Sarawak dipelabak ke mengkang kemarau serta hangat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sarawak menguji dekat Narit menua China meranak ke Mayuh Agit Pokok dalam sektor teknologi hijau, pengawat nyimpan kuasa, pemintar tiru tak ke AI, enggau ekonomi digital. Sapit Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan mada ke sektor kuasa kemeruan, teknologi bateri ngau pengawat nyimpan kuasa, nyak sekedar ari sektor kemanah dikenak numbuh ke gempung kerjasama. Dato' Ahmad Awang Tengah tilalunya di Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok, mada ke Sarawak megak ulih nyedia ke peluang dalam bidang automation, AI ngau robotik ke bagi sektor ngangkat barang, kelimpah ari pemansang palan data ngau high performance computing. Ya, mada ke ungkus pengat dagang antara Sarawak dengan China udah manggai RM26.8 bilion dalam tahun 2024 subak, lalu Sarawak megak ngerikut ke RM116 bilion Pokok ti dikemdar ke Kenyau hari tahun 2021 nyentuk ke tahun 2025. Ya, mansut ke Jakarta bak Sarawak China Strategic Investment Roundtable di Shanghai. Upis Menteri Kerja Raya udah ngagih ke belanja RM12.53 juta ngagih Sarawak dikenak angkat ke pengelikun bak jalai perintah besai ke timpuh tahun 2021 ngagih tahun 2026. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi marah ke hari penyampaunya duit RM6.275 juta udah diagih kena ngadu kendur tidak tetap kenyadi black spot. Kelimpah harinya duit RM5.854 juta dekat dikenak nyendia ke lampu jalai. Ya, madah kagih belanja atuk endang sebengkah hari atur dikenak angkat ke pengelikun urang tip tengah ke jalai alun, kelebih lagi bandur kemudah alai penusah berbadi nyadi. Datuk Seri Alexander Mansur Kecakoto, bak pengawak berjadi kos ngerembai ke sistem pengatur penusah badi berjalai alun, RAMS, ngau pengawak ngeriput ke data penusah berbadi bak jalai alun di tiap ke standard PDRM K27 di Kuching. Berbak ngenyak pengawak nyedia ke lampu jalai megak sama belak di Perundiangka. Nyak alai upis Menteri Kerja Raya dekat minta agih belanja tambah hari agih belanja nintian tahun sidak dikenak ngerembai ke pengawak nyedia ke lampu solar LED di Sarawak. Datuk Seri Alexander mandah ke lampunya dekat dulu agi disediaka bak simpang jalai tak ke bandur tisuah alai penusah berbadi nyadi. Lampunya megak nak boleh disediaka bak sepemanjai jalai tu lalu seminak dikemeran ke bandur kepatut. Bandur ti jauh serta nak boleh disambung ke ngakai sistem grid, upis Menteri Kerja Raya dekat ngenak lampu kediri. Ya madah ke lampu LED megak dipilih labannya keterang agi. Tebal agi kanan menua di Borneo ti nyengkam Sarawak di pelabak kemeruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tau. Direktur Jeneral UPIS Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, mereka ku yang ribut ke datai hari selatan ke pemayuh kanandur ti angat di Borneo tak benar ngucung ke menua tu bersebut. Nyalai mesti mayuh dah dilalau ngejaku, tinggal so tidak semampai medak website ngau media rama resmi Met Malaysia serta mua turun aplikasi My Cuaca kena ngulih ke penerang kebaru serta betul. Ia mansut ke Jakutut dalam Significant Weather Forecast ke dipasuk kia dalam laman Facebook Met Malaysia. Pengawak tingatur mengagi program dagang ke besar-besar bak renggat antarabangsa disadang olehnya mengerembai ke peluang ekonomi, pengawak meranak ke Pokok ngau pengawak berkongsi ke penemu di Menuatu. Menteri Dagang Tumai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, mereka sokong arah perintah menuanya endang perkara kecukup berguna dikenak nentu ke sektornya oleh majak mansang. Perkara itu bisa dikerandau ke lebuh Raban Business Event Sarawak atau ke BE Sarawak, nemuai merik basa ngagi Premier, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena hari 4 tu tadi. Pengawak tinguji narik mayuh agi program besar diatur di Menuatu, megak dekat guna kepalan nur ngatur pengawak, palan nur bermalam, infrastruktur enggau penerbai bilun. Pengawak tinggi mansang kepalan konvensyen Borneo Kuching 2, ngau atur tinambah ke penerbai bilun Air Borneo, megak ulian dekat kagi pengawak dagang, ngau dagang temuai, ari genturung Asia Pasifik. Kita dia tu benar-benar diangka betul mai, ari WFM Iban RTM Kuching.

Orang Kediabat Tumpuk Peniau di Semarahan sudah diperansang rebut peluang nambah ke penatih misi diri. Berindia hari pengat pemansang dengan sekedar program tip benar cakah di Pejalaika bak kandang menuanya. Sabit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau dengan wilayah dilalunya di Kaban Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang, pada ke bidang titau diuji enyak palan homestay. Pemansang infrastruktur ti nyengkam jalai ngimbai tebian tasik Sarawak ngau jalai besai Pan Borneo ngasuh Semarahan majak mudah dilawak. Pengawak ti muka palan pelajar, palan menyaga pengerai, halaman Semarahan ngau Bollywood Semarahan megak ngujung ke kandang menonyak manah ndur ngatur sekedak program ke besai-besai. Aktiviti kemajak nambah megak ngujung ke palan dua bermalam bakal palan homestay dekat majak guna berpun ari hotel di Semarahan kendak mayuah. Datuk Rubiah Wang Mansur kecakup tengah pengarang berita, udah ia kebjari pengawak ndur nyerah ke projek ngangkat ke pemanah palan dagang temuai ke udah tembuk gagak bak Kampung Pinang di Kota Semarahan. Berebak ngenyak pengawak ngintik undang bak Kampung Pinang di Kota Semarahan, disadang dekat majak mansang entik projek ngangkat ke pemanah palan dagang temuai bak ndurnya ke udah tembuk ilak. Projeknya ke Belabuh dipercayai ke dalam bulan 4 tu kemari serta tembok kena 31 hari bulan 7 tu tadi. Dipercayai ke kena belanja RM500,000 ke diberi dengan agensi pemansang bersepadu Semarahan IRSDA. Dato' Rubiah madah ke projeknya mungkur pengawak tingadu ke sekedar infrastruktur, ti nyengkam dinding kabin, dataran ngau gazebo lalu perengkap bukai ke bakal lampu jalai megak sama bisik di Prabowo. Pengawak ngintik undang ke cukup terbilang bak orang ke dia serta temuai hari nur bukai megak boleh muka peluang meratai pemisi ngagai orang ke maik perahu. Di Sri Aman, menara peninjau benak dekatnya di lambang bandar Semanggang ke baru. Residen bagi menua Sri Aman Mahra Saleh pada projek ti berungkus RM1.5 juta bak taman penentang tebing sungai Batang Luparto di sadang dekat tembuk dalam bulan 5 tahun 2027 nyin ilak. Projeknya mungkur pengawak tingkat dua menara 10 meter peninggi dengan 5 meter persegi sitik. Menara keterubahnya didirikan ngimbai ukir baya bujang senang, lalu menara tik keduanya didirikan ngimbai replika ikan bulu. Ari menara tu mensiamayu oleh mendak pangkat pasang sungai Batang Lupar, ari indur ke tinggi agik, titauknya dipalanti ditapat ke bala temuai ke bisik atai. Berebak ngenyak perintah Sarawak Megak bisik merambut kengagap engkalan ikan bulu, tik bungkus RM4.5 juta bak Kampung Tengah Sri Aman. Projeknya disadang dekat dipercayai antara bulan 10 ngagai bulan 12 tahun baru tu ilak. Mahra Mansur kecakup tu ngagai pengarang berita bak pengawak ndur nyerah ke tabak projeknya di Semanggang. Raban orang tindak berbahasa ke jalur gemilang patut dihukum ngeterit dikenak nyaga pemanah nama ngelambang nuatau. Direktur Jeneral Akademi Kenegaraan Malaysia AKM Datuk Dr. Roslan Hussein beraka upis ti berkuasa patut mansiat tiap itik kes serta berjalan ke atur titerit belalau ke undang-undang. Tuk nyengkau mengitang jalur gemilang ke bisik pengurang tau ke nak nitih ke spesifikasyon. Ia mada ke jalur gemilangnya ngayan ke penyayau hati rakyat ke menua tu lalu genap ikut rakyat Malaysia patut nyaga menerianya engkau mana. Di kena ujung ke berita kita ke lebih itu tu batang berita dibaca baru. Sarawak nguji narib nua China meranak ke pokok bak teknologi hijau. RM12.53 juta diagih ke kena negap ke pengelikun bak jalan alun di Sarawak. Hari di Sarawak dipelawat ke mengkang kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu ilak. Nyalakan kami mic kita mendiang ke berita kelemah itu dari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Syarifah Aljawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Terjalai
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 1408 dalam tahun 1990 model baru Proton Saga Bangsa Selun Gau aerobik bisi dipandang ke ngagai mensia mayu bak pala nalai mandang ke kereta edaran automobil nasional berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di Serata Menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawal mandang ke kereta bangsa Tumega bisi diatur di Sibu Ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari Mensia Mayua. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual dengan harga antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual dengan harga RM37,552 ngau 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta ke baru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: WAI YFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI YFM. Okay, terima kasih sekali lagi dengan peningan kita kaget mengkam boleh secara dengan YFM. Kelemai itu bawa sedar lemai boleh dengan aku Rolana Gilbert. Merit selamat ngintu diri dengan kita ke benung ngintu diri jam ke dia tau ke kita tarik benung berjalan ke pengawak ke lebih ki raban terabai menua kita raban penglikun kita kalau tidak ke benung kawak shift jam ke dia harap ke terus rancang hati berjalan ke pengawak kita. Nana ingat terus ngitang ke jalur gemilang tanda kita tarik rindu serta taluk ke menua kita Malaysia lalu pian megak jaga pengurai kita ke lebih ki maya menua kita ke benung napi gayari ti balat bersebut ya. Okay, sebenarnya aku hari Ricky Anderson tu lagi Bungai Pinang kurang macam pesan rindu hati kepsi terima kami hari peningga YFM ya.

Okay, harap ko sama blau datu pinang dengan lagu dari Ricky Anderson yang tadi Bungai Pinang. Sama lemah yang agak peningat kita Juni Band ke suah mendiang ke YFM. Kepsi nyapa ke lemah itu yang agak tucum selalu. Sama berjalan ke melawak DJ. Berjimat pulai malam lagi. Kok ya? Jadi seni N mereka bisik nyapa ke lemah itu. Madah dirin pun penuh mendiang ke YFM. Terima kasih Andrew Ucai Masing Ari Miri. Madah ke Gayari di Miri. Panas amat ke lemah itu ke ya. Salam luju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua peninga YFM. Jadi Roy Kuang mereka bisik madah dirin pun mendiang ke YFM. Madah ke Gayari sebun di Sri Aman jam ke dia tu. Benang kawak tu DJ ku ya. Selamat berjalan ke pengawak nuju Nuan Roy Kuang. Biar muka Mami Abah si nyapa ke lemai tu. Terima kasih Mami Abah Agnes Indah Rubin. Berita hari kami di Miri ku ya. Ke lemai tu nak ada hujan ku ya. Mi tak putar ke lagu Ari Anderson Ngalai. Kena merindangi Paria Indah Rimung. Sedua Indah Kirut di Kenawin Indah Chi. Sedua Indah Remus Bilik di Selepin Bakung. Harap ke Pcininga kok ya. Agai di Jempu harap ke Gerai Belama. Cecilia Kumit, bisik nyapa mega. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih ya Cecilia. Risha Unup, bisik nyapa mega. Agi bersebun hari kami di Tok Bajalai Simpang Semunjan kok ya. Minta putar ke lagu Ari Silvia Banyi kena yang merindang semua peninga YFM. Jonathan Rayang sama lemai DJ angat amat lemai itu ngelak kipas belama kak pendak Jonathan jaga pengerai kita nanti nak ulih nak pansut berkena ke sengkabung hidung nyawa nah. Pihak megat Catherine Robin bisik nyapa. Terima kasih Catherine Robin. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang balat jerubu kami tok kesebun kami di tok ya. Minta lagu Ari Igun Tani melikai pengerinduk kena melinda semua orang kenala. Mom, Dad, adik-adik, akik, ngoh ini semua di Sarawak yang megak ngagai DJ Rolana. Terima kasih lelengau ke semua kita sebilik di Sarawak kok ya. Buri Nyalu soal lemai DJ sampai jelai ke pengawal. Terima kasih Lily Anthony angat amat hari kami di Limbang sama meritok na Lily dan megak Francis Sanchez sama rakyat rimpun dengan ke YFM. Terima kasih Any Tinggi orang betung tu angat ngau bersebun gaya hari kami di Betuang kok ya. Terima kasih si saya sama-sama Ini Tinggi. Ana Upi minta putar ke lagu hari Richard Rosana lagu Leju. Nanti ku ngigat dulu out. Rini Sabai si nyapa megak madah ke balat angat dia tu ku ya. Terima kasih ke beritanya. Madeline Pang selamat jalan ke pengawal nunjuk DJ. Terima kasih Clarence Midan di Pakan cukup panas ku ya sehari tu. Minta putar ke lagu Riduna ku ya. Aku tetap sayau kena meninan rimpu kaban FB Syasha Menanda Amanda di Sibu Yana Erin di Hospital Limbang nak tinggal dekat nuju DJ ku ya. Brony Muyang, selamat jalan ke pengawal DJ. Terima kasih klien temui MC. Selamat lemai DJ RG. Minta putar ke lagu hari What Rock. Ya. Thank you DJ sama-sama. Apa yang lambai mereka bersih nyapa ke lemai itu. Iba Vincent mereka. Monica Maria Bunggang. Jessica Maria Layang Belun. Shalom ke ya. Umbah siap pengangat ngau jerbu asap kami di Bintulu. Tuhan berkat kenuan DJ. Terima kasih Layang Belun. Amin. Nyak tadi. Sekedar hari pesan rindu hati ke bisik diterima kami hari peninga YFM Intan Bakit Megak bisik nyapa ke lemah itu. Terima kasih Intan Bakit orang semarahan ke lemah itu. Pihak Megak peninga kita kebukai ke bisik mendiang kami ke suah nyapa kami ninti yang hari bulan sejalan kita peninga ya. Okay, nak tanya ke peminta hari ini, kita akan mesti minta putar ke lagu hari What Rock. Terima meh kaban sampai mati.

0: Okey, terima kasih yang kami dengar kita yang kami mendengar program kami di YFM untuk ya lemai tu ya bakal selamat juga buat program Randau Pemansang kita. Kelemai tu bisi temuai ke di kangau untuk aku ngisi program kita, program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat pun ya. Okey. Ianya temuai kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kaban Parlimen P29 Julau, akan mega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai gagai peninggal kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi Randau tu boleh didengar kita kena ke hari itu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ia kena ke hari 6 pukul 10 pagi. Munyi ke udah disebut aku tadi, temuai ke udah berdugau bak mua aku ditunggu aku berandau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng, ia ke boleh limpang kita ke lemah itu. Tajak apa tadi enggak balai baru datang hari sibu terus ke Kuching eh.
1: Oh,
0: sama datang dengan genuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Amy.
0: Okay, tentu bukan banyak program ke diatur bak palan nuan pu kelimpah enggak pengawal nuan pu berdentu laun kira kemari selamat tahun baru 2026 dengan genuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okay. Jadi itu terus nyingkang gagai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu kebendara suah udah didengar kita kalau jadi pengaruh rakyat ba dun, kalau megak jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat ba parlimen. Engka yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berkah berdirinya di pengaruh rakyat?
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah.
0: 22 tahun 13 hari.
1: Ni maya aku baru berdiri ba sitak pelagus. Udahnya aku megai ke sitak pelagus 2 penggal. So udahnya baru tahun 2011 udahnya sambung baru ba parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 ba Lubuan tu, Namo Jo. Udahnya aku berdiri baru ba sitak parlimen Julau. Udahnya menang atas tiket bebas. Dia tu udah penggal kedua. Kira udah bisi 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu megai ke Menua Julau lah.
0: Okey, laban manyo agak balang ke bisi bala bukai ke hari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke berandau ribuan tadi yang berhormat Datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh okay, Jaku Iban
0: nyamai berandau nak Jaku Iban. Okey, segi landiak Jaku Iban sebenarnya di YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu baru aku belajar. Tang sebelah tu segi bisi baru aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukul lain aku hari mid. Tang maya aku berkempen baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi. Mayanya nak nemu aku berjako tak, aku selalu dengar me dengan nama jako orang. Okay. Nah, aku empu aku nan tu pandai alam bahasa tu. Ya, tang apa boleh buat kita itu udah di tikau simpan dalam laut tu. Ya, kita itu semua mesti belajar me. Belajar semua bahasa adat. Kemudiannya aku pen bisi kak bergulai dengan orang rakyat. Ya, lai maya aku berkapidin kira selama 10 tahun aku boleh berjakau Iban sampai aku bermimpi Iban lah. Sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjakau bahasa Iban tu dalam mimpi ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira nyamailah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Nada yang nanggul eh.
1: Nada yang nanggul.
0: Laban dengan lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey, sidak ya semuanya apa YB nak jaku Iban. Kira-kira nada yang tu berpenanggul bak YB lebih ya ke berendau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh. Okey, bala manyuh kaki ni dengan program kami ke lemai tu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang gagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Itu yang kenang agai sitak ke di pegawainya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk udah buat penggal kedua nunda gunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi Kaban Parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di pegawainya berapa titik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemerintah manyuh yang nguan Parlimen ke di pegawainya Parlimen Julau.
1: Okay, jadi kawasan Parlimen Julau tu sekurang-kurang 2,800 lebih kilometer square lah.
0: Ya. Yeah.
1: Now kawasan parlimen tu bisi dua dun, siti dun Meluan, siti dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesaiannya bahas Semenanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung dengan negeri Perlis dengan wilayah. Tiga negeri tu lah.
0: Size.
1: Size ya. Mm-hmm. Sama dengan size Julau tu.
0: Okay.
1: Jadi rumah panjai kita di Julau kira bisi kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisi sijil dengan rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai nerima firma ke narai nerima sijil lah. Tiap tu kawasan Julau lah.
0: Okay. Hingga peningkat kita ke lemah itu bisi ke ninga hari pilihan menua Julau. Sebening ke program kita jadi itu dia pengari rakyat kita kemudian di randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu laban setiap pengari rakyat YB tentu juga kita berkenang ke senentang pengawak pemansang kau dah diberjalai ke siku-siku YB bak nuan pu laban kau dah dua penggal nuan begai parlimen Julau engka yang berhormat Datuk boleh kerintai ke pemansang kau dah digagak udah tembuk tau ke benung dekat di kemansang ke di parlimen sitak nuan Julau.
1: Jadi maya aku start tahun 2018 kami itu bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang berdau di bisik. Pakar kita mainnya berdau bisik main ATM machine. Kita mainnya berdau bisik balai bomba. Kita mainnya bisik ke narai post office tu. Mudahnya kita itu sama di bisik isu stesen minyak. So to isu lima ke penting. Lebih hari ni lagi bisik isu pasal jalan internet semua. Dan lepas 2018 pasal hal ATM, isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisa siti aja apa Julau. Dan Julau ni selalu nanai mesin tu selalu jahit siti nak cukup duit. Jadi ini alai sampai saat itu kita sudah bisa dua, bisa tambah siti lagi dia. Udah ni apa area pakan sebenarnya tu nanai ATM mesin kita dia tu bisa siti ATM mesin. Ba simpan ba pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba,
0: yeah.
1: Isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu baju lau bisnes city, ba area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS, portable container system.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sudah ya bisnes dua lah. Dan alam perancangan tu agi bisi dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru kagak-kagak di Pakan ngau kagak-kagak di area Julau tu dan bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu State Planning Authority jadi nanti ke utainya ke lulus kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan RSPA. Jadi tapaknya sudah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan ngau sidato sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Jadi opis bomba kelas
1: kelas saya kelas D.
0: Kelas D.
1: Jadi nanti utainya ke lulus kira aku bombanya oleh ke cover area Julau lah termasuk ke area Pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya tak aku muda dia tu orang mayo tu kurang lagi kena post mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah di tema kita sebenarnya ni.
1: Aman.
0: Okey, lapan kita inyu kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang dunia digital, dunia digital dia tu. Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisa oleh terima berita. Bukai hari handphone aja dan sudah pen oleh bisa satellite atau kena parabola oleh terima keberita jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu maka anjung post anjung suratnya dia tu sudah kurang lah.
0: Mudah bisa beza hari jeman keliat engkau jeman ke dia tu
1: ni.
0: Okay. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Datuk ya. Laban nyak tadi antara pemansang kau dah digagak engkau ke benung digagak kau dah dilansak nuan oleh di pedak rakyat sitak Julau jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasai ke rakyat Julau udah tu lah banuan.
1: Okey, jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi kita lagi bisi pemansang bukai bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi sidaya bisa ke bisa tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 titik tower ke baru ada jendela satu satu jadi tower tu sikit bisa ke nama tu bagi ke lebih rumah panjai tu banyak lagi rumah panjai tu coverage
0: Yeah.
1: Now dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage
0: dari Google internet.
1: Internet, yes. Tu ke utai ke setakat tu lah. Now, kerajaan pen bisa ke bisa perancangan bisa ke laksanakan jendela nombor 2.
0: Yeah.
1: Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah, angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau. Now aku pada selain hari ni infrastruktur jalan bisa kerajaan, bukan kerajaan pusat aja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan ke mansang area menua Lasi. Nanti kita pada sampai lama area ulu kota Pakan tu sama sebenarnya benda bisa jalan mana dia tu udah bisa berjalan ta. Jadi kira aku nyak area Pakan tu semua udah bisa jalan magang, kira area Julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pen selesai isu ke situ lagi isu air.
0: Okay.
1: Isu air kita dia tu bisa kurang. Now, laban ukai ketegal nama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Mai lagi rumah panjang tu bisa sambung ke pipe air.
0: Yeah.
1: Tu siti sekolah subah, nari mayo anak ambil ke belajar, dia tu bisa mayo. Subah bakal SMK Julau siti aja, dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2.
0: Yeah.
1: Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
0: bertambah.
1: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak. Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade. Tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade.
0: Okay.
1: Jadi nanti udah upgrade, pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasar Julau area Lasi, area Pakandin. Saya aku bisa ke oleh selesai sebelum tahun 2030. Isu aspek bukai, saya sebab aku kita pun bisa ke fokus hari ke socio-economy. Socio-economy maksudnya bakal ke cottage industri tempatan.
0: Yeah.
1: Mantu ke orang Indo ke sidak atau gagal craft tangan. Soft skill utainya yang penting. Engau pasal hal hari aspek agri commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun mesti bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui bakal MPB atau ke hari ke MPOB.
0: Yeah.
1: Jadi tu semua agensi kerajaan ngau termasuk ke pusat khidmat Parlimen Julau, kita semua kerja rapat lah. Bakani kita boleh tolong ke rakyat bagi khusus kagai kesidaya ngau boleh ke nambah pendapatan sidak.
0: Ya, boleh bantu nyungkai ekonomi sidak ni.
1: Oh, ni amin.
0: Okey, tu ngenang laban nuan ke bapak penduduk parlimen tu. Yang hormat Datuk, tentu mega kadang-kadang kita, kami ke jadi rakyat tu. Lepas kita mesti kaban parlimen, okey, bakal nuan pu. Tentu mega nuan tu jadi jematan, mai serbana Hari Rakyat Julau bak Dewan Parlimen. Jadi nama kini peminta Hari Rakyat Julau ke dibegai nuan. Aku dah kalak di baik nuan atau ke dibantai nuan bak Dewan Parlimen tang nakak ketunya, lalu benda mesti di sawut atau diberi hari perintah besar.
1: Oh, jadi aku selalu pasal infrastruktur, aku selalu sebut pasal hal Balai Bumba. Selalu aku sebut pasal hal air. Selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak. Pernah aku bisa sebut bisa aku sebut isu nama tu isu lada. Lada. Lepas berapa tahun lepas

0: menanglah dia tu rega tu dah bisi kira sudah stabil lah, mm-hmm. dah bisi menagi hari ke subah. Now aku pengen bisi baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu agi bisi sekolah dai. Now aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus kelebihan hari ke infrastruktur gagai ke area julau awak ke asrama dengan classroom kita itu selamat. Ini yang penting agak anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
1: Iya, yang kaum kuatir sendur bala mengajar bermalam ne.
0: Ya,
1: tadi nuan bisa melansak senentang lada tu yang berumat datuk. Tadi dah melansak mimit tang kita nemu rega lada sigi ya bisa maya yang murun bisa maya yang niki. Kita tu muka tentu rakyat kita kena nam ladanya tetapi engkau ungkus racun baja. Jadi muka penanggul ke di tapi bala tidak ke nemberan ke muka tanam. Jadi bak penemu nuan yang berumat datuk engkau si cara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat engkau ulih nanam komuniti bukai utai tanam bukai. Penemuan
0: aku medak laban lah sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah 2 tahun dia maya tahun 2019 lah saiz biar aku 19-20 bakan nyam jadi aku tu bisa medak maya raga nurun maya orang tu ngetu lah ngetu nanam ke lada walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya sudah ngetu kira utanya udah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu rega lada dia tu udah stabil, udah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nari untung mayo tang agi oleh cover cost. MPB tu sida patut ke bisa break mayo gi incentive. Aku nemu sida bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru. Atau ke bisa mayo sida break. Nah, aku bisa harap incentive sida ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi dalam lada abang rekod sidaya. Laban subah maya aku cek sida tu bisik maya break baja semua ngagai orang break allowance break bukan allowance break bantuan tu. Dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi dalam lada. Nada agi alam rekodnya. Dan agi sida break laban rekod sida nari update tu. Jadi nanti sida boleh update ke rekod sida ya. Angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun lah, jauh nurun. Tang orang ke agi yang nanam sida boleh break maya agi. Ni aku utai ke harapan hari aku tu. Lama nanti sida bisa maya bantuan asais pi aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa maya agi nanam lah.
1: Ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambil ke teli ni ngambil ke sedak ke sikit yang meran kawan lada jadi boleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja kan
0: lebih
1: bakat tu ada nanam lada aku dah badu nanam lada tapi aku gini terima subsidi baja kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ne
0: aman
1: aman lagi beri agai orang ke sikit yang meran tanya lah
0: betul
1: pengawak petanam. Tadi kita dah kenang senentang pengawak pemansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk pembiga kita dah kenang tentang lada tadi itu kita ingu yang ngagai dagang temuai atau ke pelancongan lepas kita ingu si tak parlimen julau ngebuan rampak menua ke mana bisi palan atau ke genturung menua ke berbukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati pemega lumbung bujang berani rentam pemega baru pegai si tak julau jadi semua tu kita berhati ke ia boleh nariat hati temuai luar data yang lantang kati ke menua julau jadi bisi tak kini perambu ngagak si kita julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
0: Jadi aku mendak dia tu. Putai ke penting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk. Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah. Tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana bisi orang berminat perancangan datai tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawa ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asais peku impact bantuan ngagai ke perancangan buat area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu

0: aku untuk bisa fokus berjakut bawah rumah panjai. Dini-dini tempat aku berjalan berjulau, aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awak ke sidak runding meh, runding ke nguna ke rumah sidak setiap jadi homestay. Kedua, nanti oleh biru tu fokus buat kraft tangan. Nanti kraft tangan sidaya siapa nemu bisa skill tu untuk gagal ke utainya. Kami tu hari pusah himat bisa ke gagal, bisa gigak orang ke hari semenanjung tu ngajar sidak. Bakal kita yang paling lama bisa ngajar sidak gagal clutch bag, you know, black berkulit tu. Tang hari tu sidak oleh personalized nambah ke design hari ke local tu. Mereka utainya lebih canggih lah. Jadi nanti ke bisa maka produk oleh ke nyual kagai ke pelancongan tu turis, you know. Aku percaya kita itu mesti bisa tempat ke lekat ke utai semua. Mesti bisa sitik kedai, kita mesti bisa sitik pusat latihan. Untuk ukai nama tu sitik ke bantuan pelancongan, sitik ke bertahan adat kita. Laban dia tu aku mendak orang biar tu mayo sidak tu nanemu lagi gagak puak kumbu. Nanemu sidak gagak nanti dia tu lagi bisa orang nemu gagak tika, lagi bisa orang nemu gagak barik. Nanti selama-lama tu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, engkau tanya orang pen nak ingat lagi ya. Jadi kita itu mesti bisa pusat lah hitihan sitik pusat ke bisa oleh ngajar belajar utainya semua. Kau orang pelancongan datang sidak pen oleh beli. Kau kita mesti bisa tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu nanti sidak kak gagal kursus, sidak kak berlesen. Aku nemu sidak belajar apa kucing. Bayar ke RM7,000 untuk 6 bulan. Tak aku bisa memohon bisa hati mai ke sidak ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu sama dia. Gagal ke sitik khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar akan nanti bisa subsidi, bisa bantuan dari kerajaan. Kita nurunkan kosnya sains supaya aku mayo pergi orang boleh masuk. Laban kedegal ni mah bisa ke orang sidak nemu jako English, bisa ke orang nemu jako bahasa bukai. Bisa orang mayo kerja offshore. Dan kadang-kadang ukai semua lagi oleh kerja. Bisa ke orang udah paduk sidak narik kerja baru mah boleh kesian yang diketukar. Laban tu pengawal tu ukai pengawal berat. Ngah aku percaya nanti kebisik source of income tambahan tu asal aku tu segi oleh bantu ke rakyat kita dia.
1: Laban kita berarti ke menua kita Sarawak itu segi ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak manyu menua-menua ke tau di lawak kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di lawak kita julau pun nanti kita yang rembai ngagai pengawal homestay bisi pala di bermalam mai bala bermalam tua di pelilih julau tentu tanya Siti Ali berita mana lah ni.
0: Ngal tambah lagi pasal hal dia tu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak sidak pen fokus buat pelancongan. Nanti kita medap menteri kita hari kerajaan pusat tu. Menteri kita hari ini pelancongan hari Bintulu. Sampai ia hari ini hari Kebiri. Nanti kita medap kerajaan negeri Sarawak sidak meli maswing. Meli masing tukar nama Borneo Air. Jadi tujuan sidak gagal utanya pengawannya laban sidak tu kan mai pelancongan direct hari ke luar negara. Nebo melalui ke KL terus direct ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu. Nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri atau ke Bintulu. Nanti orang kena bas tu hari ke Kuching, ke Sibu. Patut sidak ngetu lah. Ngetu bas Riaman kini, ngetu bas Betong atau ke ngetu bas Julau. Jadi ni alai aku percaya julau tu segi bisa mai utai ke di pedak. Natural beauty segi bisa tu area keaman hutan tu mayo. Nanti orang luar negara tu orang Arab tu nak kalah sidak mendak hutan tu boleh mendak hutan bahasa Sarawak.
1: Sama di mai sidak bermalam ba rumah panjai mendak budaya kita iban. Orang di menua
0: aman. Hutannya nak boleh di pedak di luar di tempat-tempat buka itu bahasa Sarawak aja. Orang ngajar kita orang pepantun kini. Orang ke nyame kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
1: Tebal lagi nyam agak boleh mantu nyungka penatai pemisik rakyat di pelilih jual laun dia sama utai nyak boleh di kemujur ke kita jauh ke dia nah ya bapak datuk. Okay, jadi balap meninggal kita ke diau di pelilih menuju lau kita ke meninggal ke program kami kelima itu temuai ke dikangau dalam konti kita ingin si awak program randau pemansang enya ia berhormat datuk Larry Seng agak enggak aku berandau di konti jam kita kira ke nyokas setengah jam ke dua berandau udah tu lagi sedau kami dua ya nguyen ngagai tanggung pengawak ke dipangku ya dia tu nyadi chairman lembaga industri kayu Malaysia kami dua yang menggal program tu menggal Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak mari kita berperindah menggal Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bermakna Datuk
0: Anak Dara Ibu.
1: Okey, penyanyi ya
0: Ricky L.
1: Okey, bergulang sejalan dengan kami di YFM udah lagi nampak baru Randau bergulang menggal temuan kita dalam program Randau Pemansang.

0: lamanya kagi ni dengan kami secara online mega, okey, RTM Click tau ke ngena My TV kita, okey, tiba lagi ke malam tu agi dengan Randa Kebulan kau temui ke di kangau kita, okey, yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tau di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tau ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tu mengangkai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi penari rakyat ke dia tu nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempuang industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu oleh nuan jerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke nanti jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now, kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now, kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam semula kayu species lokal tu. Kalau kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Kalau kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Lepas Sarawak itu sudah bisa agensi hari ke pustaka. Sudah pustaka itu sudah menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan itu jaga Semenanjung. Jadi sudah bisa kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan. Hari ke kita bisa WISTEC. Sabah dengan WISTEC bah Semenanjung banting dia. Awak ke orang biar itu boleh sama belajar.
0: Yeah.
1: Bahkan ini sudah gagal perabot. Bahkan ini sudah gagal latihan itu.
0: Sehingga Nuan Tuan bila berengkah menggumuk jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia?
1: Kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit,
0: yeah,
1: ekspor ke promotion lah ekspor.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya buat MPOC aku bisa buat MPB ya, Malaysian Paper Board. Niat isu tu untuk jaga ke lada.
0: Yeah.
1: Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okay. Kira-kiranya sama penggal gunuan ke dah jadi kaban parlimen ni.
1: Okay,
0: 8 tahun. Tentu juga banyak cabaran ke di tapi nuan yang berhormat Datuk. Enggak piham juga. Biasalah penguat kita memang bisik cabaran lah. Okay, buat nuan pun tentu juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan. Buat tangguh pun nuan kan jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia ni. Okay, itu pulai baru mengagai penguat nuan. Buat Dewan Parlimen tu yang berhormat Datuk. Laban nuan si keluar di Pari Rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bahkan ni gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena ngemansang ke rakyat tebal lagi di Sita Julau.
1: Aku meda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lepas kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalai kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda, utanya dasar sama go hand in hand with kerajaan, yeah, negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belas sokong lah nama inisiatif di gagak bahasa Sarawak itu. Hari ke atas pendidikan, sidak tu bisa gagak dual language program,
0: yeah,
1: sidak recognize UEC, sidak bisa bagi bantuan bagi orang anak biar masuk universiti belajar percuma,
0: yeah,
1: apa khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana. Now dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63
0: nah, yeah, yeah,
1: untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Nah, aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari ni boleh kan bantu ke wansang ke menua kita ya,
0: yeah,
1: termasuk ke area julau tu
0: betul. Okey, tentu juga bisi pendengar kita hari pilih menua julau ningga program tua ke lemai itu dalam program kita ianya randau pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Ini alai sidak yang oleh mengatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisi palan servis hikmat nonpu di upis di julau din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerja nonpu ke handle.
1: Oh ya, yeah, bisa. Aku bisa duetik pusat hebat.
0: Ya. Yeah.
1: Setiap pasar pakan, setiap pasar julau. Dan kami tu bisa buka sari-sari lah. Ngai ke menjaga raya din lah. Nah, aku pun bisa setiap tempat buat serikai lah.
0: Ya. Yeah.
1: Staff aku buat serikai. Lepas area serikai tu semua ke area area pakan. Nah, bisa ke orang raya tu selalu bisa ngai serikai kembali barang semua. Jadi nyamai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku bahas rikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua, semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
0: Ya.
1: Bagi ke rakyat. Nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku, nanti bisa nama WhatsApp tu aku segi balas.
0: Okay.
1: Dalam 2 hari.
0: Engkau sida ya bisa utai ke ditanya, okey, tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis ke dah di padah nuan tadi.
1: Oh, betul.
0: Nanti ya ba office yang berhormat Datuk, engkau yang berhormat Datuk ingat nombor telefon lah boleh dikongsi engkau dengar kita.
1: Oh ya, boleh. Okey, nombor telefon staff aku bajulau, nama ia Oscar. Nombor ia handphone 013-886-4372. Jadi aku sama bisa dua staff apa area pakan. Nombor Kevin tu 013-832-6927. Aku bisa sama sekut staff nama Jennifer. Nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya ba serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa sikur staff nama Ida sama ba serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyak tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bala kita di tempat bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berhormat Datuk tu Ukai Sbina ngembuan manyuh pangku pengawak yang enggak ingat ke nombor telefon bala pekerja ya. Tahniah yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Dia kau nombor yang berbegana dari rahsia dah dikunci yang kau peningan manyuh. Okey, jadi Datuk ilah nyamai kita yang ngenatai ke serbana kita permintaan kita direct ngagai bala pekerja ya atau ke ngagai yang berhormat Datuk Bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau itu yang berhormat Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat diatur nuan ba parlimen julau engkau tak disebut tu tadi engkau boleh melansak.
1: Oh ya, aku tu mesti kata gaga aktiviti tiap-tiap bulan, aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gaga tahun lepas mesti ke kita gaga ke fun run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerjasama ngau Kementerian Kesihatan, ngau fun run aku kerjasama ngau polis, ngau aku bisa hati bekerjasama ngau rela, ngau agensi bukai. Lepas kita itu kak mayo lagi orang rakyat bajulau sama oleh ke sama oleh bugulai lah, bugulai ngau cara-cara mana. Ngau kita yang anang ke menua kita kelalu sunyi ya. Ada yeah. aktiviti, ada ngawak semua. Nanti ke nganti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama.
0: Jarak ya kelalu jauh.
1: Jarak kelalu jauh.
0: Yeah.
1: Ngau aku muda semakin lama semakin kurang. Ada ke orang peserta, orang ke aktiviti. Lepas yeah. bajet nak cukup.
0: Okay.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktivitinya pengawak tu sehari dua. Dan aku muda impact ia dengan orang rakyat ke bisik ingat ke dia lama lagi. Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Maka nanti kita yang ngatur pengawak belandaan tadi enggak kita boleh ngatur di menua julau. Mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungkap menanti misi rakyat dia ne.
1: Betul. Yang aku bisik sama kagak-gak main lagi aktiviti-aktiviti kerah tangan.
0: Ya.
1: Awak ke balai biru wanita tu, pada sila Indo tu, boleh sama masuk dalam niame. Lepas aku pada hari ke orang ke dia baju lau dia tu, mayo laki ke bisi oleh kerja tu sila kerja offshore.
0: Ya.
1: Tahu ke sila kerja bah tempat jauh tu, tinggal mayo ke Indo, orang ke tuai ngah orang ke biak. So kita sama masih giga aktiviti ngaji sidaya meh. Aku muda biru wanita dia tu, maya aktif lah. Sida dini jalai ke function tu, biru wanita tu, sida tu pakai baju baju tu semua datang megang uniform bisa. Jadi ni kita masih jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau craft tangan.
0: Okey, engkau bisi bala kita daripada biro wanita ba sita julau ninga program kita kelima itu bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Dato rumah aku lega gak kita nya di homestay. So aku minta idea nuan bakan ni. Ailah kita ngatur programnya ngambil yang mujur berjalan ni. Bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemancar dipilih oleh julau. Ni nemu kita sama bekerja sama. Kita ngemansang ke peramu ke dah disebut ya Muhammad Dato tadi ngambil kita tanya jadi nyata lah.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, kita dekat ngangkat ke mega industri dagang temui menua kita serau di itu tambah lagi kita ya sigi terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main asal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang hormat Dato, aku kira ke meri peluang agenuan meri kira ke nada tu lawan meri pesan selamat tahun baru ngagap peningat kita yang kau bala rakyat nuan bak periman P209
1: julau. Terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru dengan kita semua. Semua orang pendengar, aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawal, harap ke rakyat semua bergulai ke mana, anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting. Anang ke Europe ke Mayo, anang Europe ke Lalu Mayo, nanti boleh menjaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu sidak tu bisa boleh hasil ke Mayo. Tahu sila tu semua gayu guru gayu nyamai tentang senang sila linda doa menua.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pembiak kami hari UFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemanuan ini hari pemanuan kenyadi pengaruh rakyat jadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam tu kira ke ngari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus UFM Monica Midi pengelola UFM Iban Edmund Langgi gawa bala kru penerbitan program Randa Pemansang ke sekali itu merupakan saya terima kasih ya ngagai hormat Dato' Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia boleh ngisi program kita edisi ketua bahaya program Randau Pemansang di keluar kita malam tu 16.1 Tanduk Ya Tau Diringa hari 6 pukul 10 pagi jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua yang hormat Dato' jadi terima kasih ya Nuan ya kau dah limpang ke kita jadi lagu kemudian ya yang hormat Dato'
1: Berkikis bulu betis tu.
0: Lagu favorite bala saya nak biru wanita ni.
1: Oh.
0: Nggak bala tua rumah.
1: Lagu rancar tu.
0: Iya. Jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah itu. Ini lagu Biar Berkikis Bulu Betis.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkaan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani dalam memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ini salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okey je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan tu anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut timbalan menterinya, Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu, di Sarawak, operasi pemberihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruh Jaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan, penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolenggau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, linggik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesantu Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayuh ba pala nale mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion ba lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model tu dipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawap mandang ke kereta bangsa tu megak bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 hingga 97 sen

0: beranak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, narai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputar. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku peradat nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesai nyawa.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.

0: Anang dikemeli, tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
1: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
2: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai sebakananga meruan muara.
3: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
0: Tanah terus kita simah, ngami ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
1: Pajar pagi terus kita seridi, ngambi ke seruran beseri, merik pengangat ngasuh sihat ngering ke semangat.
2: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tesat.
3: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
1: Pemayak penyukung perwal, penglikun penungkat dunia.
2: Pelasar merdeka,
1: Pak Menua,
2: penanda bangsa, merdeka,
1: merdeka,
2: merdeka.
1: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: jadi baik ni yang Jepri nyaloi ke malam tu peninga tinduk dalam kereta lagu kena mungkal pemerindang malam kita malam hari 5 hari tu 14 hari bulan 8 2026. Selamat malam ngagai peninga kita ke bisip gulai ngau kami bak pemerindang malam kita malam tu gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 9 malam nyentuk ngagai 12 tengah malam. Jadi bakal selama megak bak tusun program kita bawa pemerindang malam kita malam hari 5 kalau dah tu lagi mai kita ninga ke tanduk program Randau Ruai lalu pukul 10 malam kita ninga ke berita malam di tabur ke terus hari YFM lalu danya lagi mendiang ke tanduk program kini kita serito lalu pukul 11 malam bak jam ke penudi ndo kita mendiang ke lagu-lagu atau ke irama etnik pupu bangsa nyalanya ke tusun program kita diungkup ke bawa 3 jam kita ke gulai bak pemerindang malam kita malam hari 5 14 hari bulan 8 2026. Jalan terus sampai kita mendiang ke tanduk program Randau Ruai.
1: Mi kita utau. Gerai kita utau. Mangi ke kita nyumaka jabuat. Nah. Nau ngenang kita jabut keribai kita minum kas kita aja ingat kita ucau. Kalau ketemu umat penyakit jabut ngelegene ucau. Tah, alam kita sama ingat ketampuan kita lana uai minggu yang kemalai. Lesa pengelai. Tentu kita dekat nemu nama kini penyakit jabutnya. Napi ya ucau? Alam ingat ke radio kita.
2: Di dalam bilik hospital kanyuk juga.
3: Aram tu ini belawa-belawa. Terlalak tu ini kasih kinuk misi nyek ke berseri. Dan tegi nanti tua. Ketamak ke biliknya. Jangka aku. Bajia induk misi terlalak lagi. Nanti baknya aku tu nanti tanah aku tu
4: anak kemai ulah deh mai aku belanak jabut dah deh patung aku tu kemai patung aku tu mana tak aku nak dapat dah dapat aku tu baik deh belanak ujung-ujung lagi buka hari ya lu aku sama kita ukai deh lu nganyu aku tu berubah
3: jempat gini yang lain ini tersitap sitap sitap sitap tak pegang pegang nanti ni yang lainnya bakal berubah kan nanti nanti lama nanti tua lagi dia patung ini misinya kalau bajiknya lagi nanti tua nanti ya ringan lagi aku tuh sate ikut tuh lagi
4: irau-irau dek ke ilu misinya nak gede irau kaku tau ini dek ke berkejingkak berjalai tu akai pedih amat patuang tu asal dia jampak berjalai ke tu dah inik dia asal dia berlanak ke tu dah inik dia tau
3: haram tamak tua ini halo haram tamak tua tamak tamak halo selamat ngari ali ari salam satu Malaysia medani lutur
5: selamat lemai Jackson Jabur apa kap amat di lemai tu Jabur
3: apa lutur cambiang nama dek dek diri aja di topia nadai bisi indo misi kebo bajia tanggau di top. Iya, dari kata tukai diajak di tau oleh tutur. Ni buat dek yang cik aku di besik. Indomisi yang kata kerajaan aku.
5: Bisi, Indomisi di tau yang berbelakang dia lagi ambil file dah lama. Ni nama dia kediri. Ni di sangau, ada yang kau.
3: Bisi, ini aku biasa lah, tutur. Ini akunya bangsa ingin sepet junsun keliak ketika kuda segi slow slow ya segi gaya ingin lama empu Nawah, habi alay. Ketut. Sipa. Ganuang besay kakimit. Katina, sipa. Nya, ini kau. Ini suwa kalutu cambiang dokumen persakunya.
4: Agai ngelajunya gabuk jalai kai. Aduh. Musa sepuat aku tok jalan ni tiah kia. Nak sama aku tok. Nak suah jambutnya berkelesar. Agai tu lah. Kak Svita ya lutu. Tok mai kiat ya. Agai.
5: Ya mana ya jambut. Selalu ya nembiak takut amai ke hospital. Bisis kedaknya orang rawah tamak ke bilik utur. Jarang mendak nembiak kak ke hospital bakal jabut.
3: Biasalah utur. Aku tu kan aku tu nembiak di pemadu pintar. Nembiak di pemadu smart. Nembiak di pemadu sigat. Bak temawai kanyong tu. Nya, nak tahu takut ke hospital. Anang ke hospital aku tu nak takut. Terjun dari pucuk gawang. Aku tu berani. Ya. Nak tahu memberi malu kumpulan kita. Kumpulan orang-orang. Kan dia baru dia tahu.
4: Ye. Mau saya kembali malu kumpulan. Lagi sakit ngelamaknya. Ya munyi nama. Tapi munyi kena jayau. Gede tu jabut.
5: Alhamdulillah, ganya. Kati lalu berdau gerai di pihak jabut. Harinya udah ke di masuk hospital 2 malam. Mulai hari hospital lagi, pedih perut. Kati bakal jabut boleh makan ya, ini jabut.
4: Nemu di lutul. Ubah hospital ke diberi kita 4 lama. Udah habis 4 ya. Tengah saya lalu nak yang 4. Jangan saya kuih lau. Air yang ngai ngilur. Kuih asal di telan, asal durek. Kuih apa mau tai. Nanti asal duriknya. Hidup kita mencantik. Saya nak makan ubat hospital saja. Kena ikut deh. Ya agak gegari yang besar. Yari. Makan ngai. Kemana ngai. Kemumai yang ngai. Kemuliak bukai. Semua ngai. Gamanya makan orang kuda. Mati bini. Nya aku nak ngomong. Hidup dia tu. Ucuk kutuk. Dutua. Ini besar deh. Dutua. Ama kini bak nakit mama utai ke bangat bisik dalam perut ya. Tau ke perasa dek hati ya. Atau ya tungkus ngayuah ya. Perasa mama geng. Irau agi bisik tinggal racun kini dalam tubuhnya.
5: Apa? Lapa sebabnya jabut? Sakit bangsa namanya bukannya. Hati ulih birak dijabut. Sekumbang kudah masuk dari hospital.
3: Hati kaku kabira kak berjaran beriji tertutur. Nama tika dikimira kaku. Nama tika berjaran kaku. Ya. Entah. Aku tu nanti bisik makaya sis leka. Sekumbang dia udah pansut dari hospital tu. Tak lalai nak saya. Tak nyinyar magang utai dipakai tu. Nya, engkau laban induk misi hospital tu ngintu aku. Nemu ngintu aku kini. Nanti di rumah dia. Nyampau misi dintu ini punya. Beberang maya ada beri makai ubat. Dia ingat dia meri aku. Nya, pengawak ianya main tituak, main pasbuk, main watabab. Nanti pansut keruai lagi. Bajaku ke orang. Nganu orang. Nya, mati kuliah ini kunyo. Ini jari. Dia kuliah ini kunyo. Jauh. Paui ya kan ibu aku tau. Jangka aku mana kita masuk. Aku tau hospital baru. Ngambil menigari, menigar minggu. Menigar bulan. Itu tau ma. Detan itu terus. Itu terus tau maku. Misi gak itu misi itu aku itu lutur cambiang.
5: Ya dia tu aku merasa sebut ngau tikas peninggi darah di dulu jabut merasa darah di terus sau susah kena biar dia tu tumu amai sekedak kudah kemik manis. Lapan pemakai kena buat sedak deh. Nanti misi datai sekejap kau yang ambil darah di jabut. Tak takut deh ambil darah jabut?
3: Eh, nanti aku takut ambil darah. Ambil jantung, ambil hati. Jadi aku tu takut. Asal minum misi ni kata bajak yang ambil darah aku. Anang, anang aja induk misi kata tuainya ngambil darah. Nya, ya ketuainya kan nama doktor. Peti hamai dambe sidahnya. Tak ada dalam jarum dan cuak saja udahnya. Dia kerinau-kerinau sidah. Jarumnya, dia ni ikutan ke kasar mimit. Jadi ia kebapa jiap dia. Nanti temu dasur sidah ya kenyak. Nanti induk misi ke bajirnya. Nanti berasa darah ambil sitanya tutur. Temu lenyau-lenyau darah aku tu. Bakanya mah. Baka ini aku nyak mah. Nggak enak lutur sikat merasa ya baru. Baru ya kak bepersa penggerai. Ya kak baka dik tu ngais kekali tutur. Udahlah tuai. Kaya dah ikut mu. Ini kunya umbah ya kenya. Kak berbedus ini kunya.
5: Ya, anak irau dia jabut. Induk misi baru kawak ngambil arah dia.
3: Okey, ini doktor. Okey, jaman ada jauh hari tau kan doktor. Okey, ni teka kemai aku tu. Ni teka tak ketua mati tu. Tak kemai aku tu lagi doktor.
4: Eh, apa yang boleh nak cabut? Orang kak merasa detik tu macam kak kemai, kak kemai. Tadi dia marah nak takut. Nyanyo, ada yang kak kemai, ane melihat malu kumpulan dek.
2: Selesai sudah pemeriksaan kesihatan jabut. Selepas itu.
5: Okey, dijabut. Tak kesal deh. Ya, tu pemutus baru dah bansur.
3: Okey, aku tu lutur. Si bansas jadi impuram aku tu. Nasib jambatnya jauh hari tu. Irau kaku terkemai bas luar. Ya, agak bajak kemai. Nuk misinya pada aku tengah bedara aku nyat tadi. Nanti nunda kaya tutur. Sili kasuh kemum biar memegang darah kutu. Awak ku nyamai. Mati bat jari ya. Kena kelagu mika jematnya. Biar mati di tangan sulu. Namun di tutur.
4: Kaki bakal pemutus pengelai ucap aku nyat lutur cami yang. Kati bisa penyakit ya kini.
5: Nanti nitih ke rikut persatu nadai darah tinggi tika sekolah dalam tubuh pemana melaju sebut ya tadi pemaya aku merasa pemana
4: ya perluat tungku hati semua ya gimana ya hai
5: ya kak ngambil masa merasanya ini jabut kak terupung tau ke skin tau ke merasa nadai darah dianjur ke makmal juga seminggu baru putusnya keluar.
4: Eh, tahu me pelasa ajak lu tua. Aku kan lemu lama penyakit biasa, me bisa bukti alis bisa entek jabut tu bisa penyakit. Aku tahu banget irau ke kami semua bisa ngacun jabut tau. Kau kena pu ubat bab pemakaian entek pelasa siliak. Engkau lihat temu penyakit ya.
3: Entek bakanya doktor. Aso malam bas hospital aja aku tu lutur. Nyamai kita merasa penyakit aku tu. Ya ke ngambil ke dalam-dalam lagi penyakit tu persa kita. Begari bisi ke induk bisi ngari aku. Makai bisi ke induk bisi ngenah aku. Ya nanti cerita pemerintahnya doktor.
5: Aku bekerja lagi aku ngadu ke report kau surat Siti. Udahnya seduai lagi main tu ngakai kaunter aku ngambil ke sidak main seduai ke lep. Tik pemutus sudah bangsun kita sidak ngakau seduai baru. Lain telefon rumah panjai kita sigi bisi lama irau ke hospital telefon. Tak boleh ngikak seduai lah.
4: Alang irau dek pasal lain telefonnya butuh cambiang. Nyau kat tujuh G kami diam. Ha, ini dek. Ngira, dia telefon kami hari ini ke sungai. Kata yang nyawa dek, mu dek, kumai dek, kemawai kanyuaknya. Kumai dek nak mansiang menua kami dien.
3: Ketika aku tu doktor, aku tu nanti dipasuk ke kita hospital kah, doktor.
5: Ini ke persa untuk nadai nama-nama ke nuan yang jabut. Semina aku meredi ubat vitamin, rasa nyawa kak makai. Bila seminggu lebih ya, udah memutus ubat dan fisik, baru nyamai ngantur. Tau?
3: Ati, antu lagi lama. Menanti seminggu udah ipuin minyaknya nih. Kayak lebih, seminggu lebih hanya lutur lamanya. Kadang kayak nyawa aku tuh. Datai seminggu aja. Sesebut saya kutu. Kutu di datai pas seminggu lagi. Di majak ngai makai bekatu. Hai. Sakit mah saya kutu. Nak medak di lagi aku. Di jangka ku lutur jangka ku nyasai ku sepot ketuknya ke membia nyoke ngangangai nangarai saya tu lutur
5: lagi aku nampak ke ubat batuk bak senarai ubat dicabut dah tahu lagi Indomisi mai sedoai di ngangai counter ok jabut
3: mananya lutur. Aku tu ukai nemu tai hospital tu. Ini aku nya raya kege ya. Maca sayang buat hospital tu. Ya nade nemu. Ba iya ngelan IBC ngelantak ke yang jadi tu nemu. Ya ga aku tu nak nemu. Nak tu tegar sekumbang kena nyawa tu ngemakai udah pansut. Ari spitalnya suba minta tolong Indomisi ngirim jari aku bialai ngambil ubat ngambil darah labnya lagi lutur ngambil ke aku tu besi ke gerai mimit
2: kira-kira seminggu selepas pemeriksaan dokter.

0: Hello, siapa tau?
1: Halo Sabrina Sangau, aku tu Lutur Cami yang telefon dari Hospital Kanyu. Kak madah ke pemutus perasa pengerai jabut. Udah datai hari makmal di Kuala Lumpur. Jadi kak rasa seduai ke hospital kita.
0: Akai, hey, Lutur. Nasi ya kak pemutusnya udah pansun ya Lutur. Gila amat aku ke jabutnya.
1: Kati kak makai ya sekumpulan udah pulai hari perasa pengerai. Harinya ini jabut.
0: Semina makan cepat lah jak ya Lutur. Buat vitamin ke diberi kitanya sikit lah jauh yang makai. Alit lah aku mula ucuk aku nak tahu gila makan ubat.
1: Nanti uli ya seduai nurun ke hospital pergila. Laban bisi dekat ngasuh jabut bertemu dengan Lutur. Siku lagi pergila.
0: Tahu Lutur cambi yang pergila kami dua ucuk ke hospital. Eh? Ni jabut tu tadi. Oh, jabut. Galik di pihak ucau. Akai kasih yang muncul aku tu sakit lama deh. Apa deh, baik. Oh, jabut lah lucu aku. Gerai deh lah ucau. Ucau, gila ke kita tu lah. Lucu cam yang baru dah terlibat. Badai aku pun muncul pengerai deh. Udah rata yang di Kuala Lumpur.
2: Yahoo, yahoo. Nye. Amainya ini. Yahoo, ke hospital baru. Bisi lawak ini. Ka memakai nyawa tau. Nyawa bergeriok perut aku tau.
0: Lama, membangsa penyakit dia tu jabut. Nyak mai hati kualit amat. Semua hospital lalu lukas. Lalu masuk kak makai. Seminggu tau dek kak makai. Si jeput madah kenyawa ngai makai. Akai.

0: Jauh jauh. Tapi kerundian kita, ini mana yang kita tunak menemu nama bangsa penyakit jabunnya? Ini kita tu, umur hidup dunia tu. Kalau ngubat orang, nadai kalau ketemu ke penyakit maka jabut dan nyai tamat nyadai. Nah, minggu baru mesti sama Nina ke penyakit jabutnya. Sabar ujok, sabar. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut melini, lalu lutut kambing sama ipat. Jadi program lalu ruai itu dikeluarkan Monika Midi. Anak kesal ujok.
1: WAI
2: YFM.
3: Ya baru ngam
2: kan?
3: WAI YFM.
4: Amalang YFM.
5: Info activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit. Kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bar pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket penasir. Tenyedia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba dan square kapit di kapit. Info activity Y.
6: Frequency IFM di kapit 94.3 FM.

Selamat malam Gulai Ngawaku Melati Badi, berita malam WFM malam hari 5 Serita 14/8/2026. Opis Menteri Kerja Raya KKR ngarap kaki belanja ke besar lagi boleh diberi dengan Opis Menteri ya buat bajet 2027 atau ilah. Menteri ya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ketuk dikena nangkuk peminta pemansang gau guna rakyat. Pemintanya digagak belalau ke peminta gau guna Opis Menteri tajapan KKR merti ke gaya ekonomi jam ke diatur. Tajak pihak pemutus pasal penyampau agih belanja berpanggai berupis Menteri Perkara Wang lalu KKR sedia nerima nanti semak bisik peminta mengurang ke agih belanjanya. Berbangunnya Menteri Orang Induk Ruang Bilik Enggau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Shukri madah ke upis Menteri ya benar mansik lebih 100 titik langgur tinjadi ke input dikenanya dia ke bajet 2027. Langgurnya dikena tai ke agensi teukai di kuasa perintah tau ke NGO serta raban ti di selintiang. Sekedap perkara ke di kemerat ke yang pengelantang bakal upis pengintu pengelantang pendiau raban bansa ke berjalai ke mayuh macam bantu. Tok nyengkau melanggur ke dekat nambah ke kapasiti penyaga kelimpah hari ke agenda berkawul dengan orang Indok, orang tuai, dengan orang ti berkedayau nadai endo diau. Perkara bukai ti dikemeratkan yang kaum penggawa negap ke undang-undang berkawal ngau rabannya. Api tinganggus ke tanah kerapa ti besai kira 2 hektar di kampung Baguati Limbang mujud dipadam ke semua sarito tadi. Kepala Bomba Zon 7 Limbang Ramlan Marajan madah ke operasi hari keduanya di Pejalaika berengkah hari pukul 7.51 minit pagi lalu tembok pukul 1.30 minit ngali hari. Operasinya di Pejalaika 12 iko bomba hari Balai Bomba Ngau Penyelamat Limbang serta Zon 7 Limbang lalu dibantu siko Raban Bomba Sukarela PBS Medamir. Sama bisa mantuk ianya raban polis, rela, upis residen, upis pilih menua, hingga upis Baituma Limbang. Siko lelaki ke di pelabak kelemas bak sungai Luang Moh Ulu Baram, Kilan Sana, ditemu nadai pagi tadi. Balai Bomba Gau Penyelamat Marudik Madah, Joni Usat ke berumur 53 tahun, ditemu orang bak kampung Long Tungan, urung pukul 8.20 minit pagi. Kenari tiga tu kemarin lelaki tu diriput ke benua berikan buat sungai Kadadok, Lohmoh serta diriput ke Lenyau ke Tegal Mas. Operasi ngigak ngau nyelamat sebedau tu dipejalai ke raban polis rela ngau peranak menuanya. Nyalakan berita kita ke malam tu peningga beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung lalu di Salin Elinda Suil hari bilik berita RTM di Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpuh awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang puh ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 14/8 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayuh bak palan oleh mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model tu dipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawal mandang ke kereta bangsa Tumega bisi diatur di Sibu Ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S di kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 ngau 82 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 ngau 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Segulai sejalai
8: YFM.
1: Pemerintang
8: Malam
1: YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kok koredo, aku sewa.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Ya peningah bertemu baru kita buat program kini kita sarito sarito hari dua ninting hari dua aku datai baru bukulengo kita buat program tu. Jadi kini kita sarito peningah. Sarito aku mai kita rawun ianya palan ke dituju tekat air bakun sebuah tekat hidroelektrik kebesai ke bepalan buat peliliah meno belaga. Lalu peningah penyawah ya 180 km dari Bintulu. Tekat air baku untuk peningah sebagai dari pemansang serta penglandia engineer kita yang menua Sarawak itu. Mai orang udah ningah pasal tekat air baku untuk tang nak mai ti nemu ngau benar cerita di belakang pengawak ngagaknya. Pemusaya tumar ti ditapi ngau bekeni tekat air tu nyadi ke sebengkah ari bekal kuasa karan menua Sarawak. Tu meh pemesai guna engineer tau ke kejuruteraan bak menua kitai. Penemu ngagak tekat air bakunya kebenar ya udah diperambu kenyau ari tahun 1960-an. Tajak piak projek tu nengah mayuh macam ubah. Sebedau pengawak ngagaknya amat berengkah dalam tahun 1996. Pengawak ngagak tekat air tu ukai pengawak Timuntang. Ya ngawul beribu-ibu ikut pengerja pengawak ngenak teknologi moden serta timpuah ngagak ke panjai. Sepengudah berapa kali tu ditangguh pengujung ya tekat airnya tembok digagak. Lalu berengkah ngasil ke kuasa karan dalam tahun 2011 dia tu tekat air bakunnya siti dari projek pemansang di pemandu besai kalak digagak di menua kita Malaysia. Tekat air bakun digagak merakak Sungai Baloi ianya anak sungai besai Sungai Rajang sungai ke pemandu panjai di Malaysia. Ia berpalan bak pelilia belaga jauh dari kandang negeri. Di pejalai kita selalu ya dengan jalai alun dari Bintulu seberau terus ngagai kandang tekat air. Nama utai tik ngasuh tekat air bakun tu nyelai peningah. Keturubah ya tekat air tu dalam ya 205 meter persegi. Ianya tinggi dari tebal gig penggunaan pencakar langit di Malaysia. Lalu pemanjai pun tekat airnya lebih 700 meter. Tekat airnya ngena 8 buah turbin hidroelektrik. Tiap itik turbin uliah ngasil ke kuasa karanti mayuh benar. Semuanya kapasiti pemansut kuasa tekat air bakun dalam 2400 megawatt lalu nyadi kia sebengkah hari tekat air hidroelektrik ke pematuk besai di Asia Tenggara. Air ti disimpan bak belakang tekat air tu nyadi ke tasik bakun. Tasik ti besai benar digagak mensia. Nama kebuah tekat air bakun untuk guna mat peningah ya

tentang fashion yang ngasil ke kuasa karan ngena kuasa air. Lalu air di tengah turbinnya dekat ngasil ke kuasa karan sebedau disadung ngagai serata Sarawak dengan rangkaian transmission kuasa karan bekal kuasa tu yang nyukung pemansang negeri kandang dul industri sekolah, hospital ngau mayo macam perkawunan mensia mayo. Kuasa hidro megak dipelabak ke siti aripun penatai kuasa tiulih dikenak baru laban yang ngena putar semula jadi air. Ngagak tekat air dibesai bakatu ukainya pengawak ti muntang antara batang penanggul ianya endur ngagak ya ke jauh bak kampung. Kelimparinya kandang endur entali air kebesai ngujuang ke berapa buah genturuk pendiau dipindah ngagai kandang endur ke baru. Ubah tu peningah meri empas ngagai penghidup komuniti ke bisik kawal lalu nyadi aspek keberguna dalam sejarah pemansang tekat air bakun. Yang ingat ke kita, projek pemansang tip besai berguna ketimbang antara pemansang ekonomi, penglantang komuniti ngau pengawak ngintu rampak menua. Tajak pen, batang tuju yang agak digagak dikena ngasil ke kuasa karan dan diatuk tekat air bakun megak nyadi sebengkah hari pematak temuai di menua Sarawak. Mayuh temuai datai medak diri empu pemesai tekat air di ngalit kati. Hari kandang duar berarti kenyak dia temuai megak oleh medak panorama tekat air ngau tasik bakun tik besai kelimparinya temuai megak oleh depan perahu ngasai ke pemanah tasik yang megak uleh ngasai ke berikan gayu atau ke ngelawak rumah panjai komuniti orang ulu tik ngelingik kandang menuanya. Pemanah rampak menua ngau penglandi engineer ngasuh kandang dur tuk nyelai serta berbida ari palan dagang temuai kebukai. Ini sebelum kita ngujung ke program Seretuk Peningah, aku berkunci ke sekedar info tik ngerinduk kati. Kati nuan nemu kat air bakun tu peninggi ya kira-kira 205 meter. Lalu kapasiti pemansut ya dalam 2400 megawatt. Lalu tasik bakun di tempat berbelakang tekat airnya pemesaya dalam 695 kilometer persegi. Lalu projek tu siti ari projek hidroelektrik di pemaduk besai kalak digagak di menua Sarawak Malaysia tu tadi peningah. Dekat air itu berjalan ke tanggung pengawak tip guna benar dalam pemansang ekonomi menua Sarawak. Dekat air bakun, ukai semina struktur konkrit kebesai ajak ia ngayan ke penyulut engineer menua, pengawak ngenak pengerja asal ngau strategik serta pemesai guna kuasa karan dalam pemansang moden berbak ngonyak. Yang megak ngingat ke kita, pemesai guna nyaga timbang antara pemansang, rampak menua ngau ke penghidup komuniti setempat dekat air bakun tu meh, siti ari ikon tik dikemegah ke menua kita Sarawak. Ya peningah, nyak tadi berkawul ngau dekat air bakun, bak program kita kesar itu, jadi minggu baru, aku datai baru bak program kini kita sar itu, berkunci ngau kita topik kebukai ngonyak aku Syara Ludan.

Ya, yeah, kapan sampai mati lagu ke di baik Wat Rock malam tu peninggal merindang. Kita gage terus meniang ke YFM gulai engkau kami ba pemerindang malam kita malam hari 5 hari tu 14 hari bulan 8 2026. Jadi untuk bala kita ke Bendung pada tu jalai kini yang kami semindah jauh halaman tebal lagi sekedar kita yang tadi nak gawak pergi lah ngolusa. Habis kita yang gawak pukul 5 tadi yang kami semulai ke diri kini ke menua jauh perjalai ke Sarito Arab ke sama Jimat Likun datai ba balan ke dekat di tuju kita malam tu ya. Jadi nanti kita berhati ke gaya hari kita mungkin hampir sebun lalu nitiah ke berita nya ikas pengamah angin nakak pukul 7 lemah itu tadi peningat galai Semarahan ngerikut ke 168 Serian 178 lalu Bandaraya Kuching di tahu inya 167 lalu di Seriaman 160 Serikai 157 lalu di Mukah 151 Sibu 113 Pihak Pegangau di Bintulu 153 nyalai sama berjimat mekitai lebih lagi yang kebala kita kenang gereja pengawak nintiang hari anak ngiranya sekali ke kita gereja pengawak bak ofis kini tahu ke kita ke bak luar rumah ni nemu kita nya siko ri orang ke petanam betupe nyangka hajam ke dia tu kini lebuh ke siang hari kita yang tadi gereja pengawak kita ba kebun sawit kebun getah kini tahu ke ba kebun lada kita tahu ke ba sebelah umai kini nyari kita tadi tahu berarti ke gaya hari ke bersebun ke berketuk peningah nanti uliah ni buah tu lama kita yang tadi gereja pengawak kita ba luar rumah Irup Mayu Hayamat hanya Siti Ricara muka kena kita yang tadi jaga pengerai kita ini tiang hari ya. Jadi kita terus merindang malam tinggal kita ke malam tu tu Siti lagu Kedibai Ricky Anderson ngau lagu Bungai Pinang.

0: Paya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita Ninteng Hari Luar
1: dalam minggu peluang bertemu
0: empat lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mayu orang nanya, berkendi macam berita ni. Sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.

0: Hai.
1: Tak ke Pak Jenal, tang mana dia sedak ke.
0: Hashtag Lumpia Aktif.
2: But YFM.
3: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arameh sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Datuk Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul

Ya, lagu kena munggal lawak irama etnik pupu bangsa kita ke lemai tu peningat. Setiap lagu ke di baik raban peace napeh-napeh kena merindang kita ke bisa pula ingau kami ba pemerindang malam kita ke malam tu. Jadi selamat malam lalu ke bala peningat kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu ba irama etnik pupu bangsa kita bergulai nyentuk ngakai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi raban kita ke gawak jam ke dia tu bisik sekedar kita ke gawak yang tadi uliah mendiang ke radio bisik yang tadi ndak uliah mendiang ke radio. Jadi kita ke bisik gulai ngau kami seraya ke berjalan ke pengawak jam ke dia tu gawak syip malam harap ke bala kita yang tadi terperindang mendiang ke lagu-lagu ke bisik di tebah kami bak segmen irama etnik pupu bangsa.

0: 24 jam Wifan segulai sejalan engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami Wifan segulai sejalan.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa tiap malam hari

0: menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Enti nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sidak ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara

0: tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Tau ke dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya. Tau
0: teh ke baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut
0: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utai nya positif ke atau negatif.
1: Ya.
0: Au, nyangka kita betulai dalam hati, kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita uduk berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kino. Selalu nyadi bagi kita kino tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cil kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti.
0: Tang kita kino tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Kau bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang uliah berjinak ka dilah. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Rindu mendengar irama etnik Pupu Bansa tiap malam.

anak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbai ngau anik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Info Aktiviti Y. Tu sitik berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Bahari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 ngau 15 hari bulan 8, berpentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasib. Tenyendia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

Ya, yeah, jadi agak terus sebulan kau kami ba YFM ke malam tu peningah. Kita agak mengkam kulai ba irama etnik ya pupu bangsa. Nyalah aku ngarap ke lagu-lagu ke udah dipilihnya tadi merindang ke bala kita ke agak terus mendiang ke YFM jam ke dia tu ya. Jadi itu situ lagu mega lagu ke di baik sebiar banyi merindang kita ba pemerindang malam kita malam tu ngau lagu diau ke Tegal Sayau.

0: Cinta Jatu Belum Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

0: Sekulai sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Lintin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Lima hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

program Rundown Minggu tu. Mengenatai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaul Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelal tengah hari.

Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
2: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utan tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya. So bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita bak ayat ke 21 dia ngak terus ngagi ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai sikuk orang bergedik ketubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Dikatakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya, ya, sekali itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pesan itu kamu bayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jong ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau dah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hagi berjaga

Munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya. Diperam
2: ni. Ke baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tau buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakato kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita udah berjaku pun pini. Nak salah au, nak salah nanti kita udah berjaku. Tahu utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi kore. Ini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti
2: tang kita kena tu selalu bejaku tak kutap kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uliah berjinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
3: Plaza Jurai 635 Plasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai

0: Siapa genunu timenya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayon naga sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ku buah ku suah ngadung ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke tu nagang orang betunu ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Huh? Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras beketo. Urang bukai bisi meganya ku tu delica de kelemai tu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, ai tu nak kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan aya, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun. Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage nadae petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Bagi gagak nulung ku ikat cepat nulung kungun saya pi kemau tu cepat diga cepat uji dengan wa aikin cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Maya hari ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Mario makai te manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity limpeh hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai jaga pemoyo gula sesuduk teh pan umas nanti kurang yang mana tang enti nadai sekali nya mana haji.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif-negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
2: Ya, ba aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datang ngage runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depada kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansut, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngurang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
3: Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalan.

Podcast Culia tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: na ubat telefon lebuh mai kereta kita tau menakai keperusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arai YFM.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih gig dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang ke pandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu, okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak berdaya. Ngau, yaku, social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main ke polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ya nanti jaman subak kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa tik nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
2: Ya betul.
1: Ya tang bak jaman moden tu. Pastor, ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ka alus. Nama kini keramat jaman moden ke bisik pastor yang kan boleh berkongsi ke ngau bala peningah kita eh?
2: Mana nau teh kada sebut nama yang suruak ni
1: suruak
2: jadi nanti lagi baru rumah panjai lagi kelia bisik baru rumah ni lepas yang suruak kita dia awak kapalak kita nak pantup gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju ngau penemu nuanya puan ti madah kan keramat jaman moden datai ngena cara halus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau ke nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyaling kerama. Ya. Laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuara peto laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tau kenama keramak zaman modernnya. Ya. Keramak moden tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Labuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang kali taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama bak penghidup kita.
3: Plasa Jurai 635. Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pih, pedak dia mah. Ketua ingin. Patut nak mampu mulut. Ya, meh nanti. Aik liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik yang agak petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, masuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu, R-E-Y-M.

0: nama geluan cok tusah ti.
1: Eka ti nda ibu, ay tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tau, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya. Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Tiba di RTM gitu lo.
0: Haram.
2: Pemujur dagang berpangkai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, berbayar di jelan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan tausia RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak ke telefon, muju umur 082-248-4.

0: lebar, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dia ni nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita.

Kan anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan umat cermin kereta tali kereta temeka uleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba penuh kuyako 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas iya ga pertas tu penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana iya ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Rasa. Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku pemilia David ngau YFM.

rindu. Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kitai. Ya alai, tanya siliat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

0: Bisa penemu nyebut bunyi tok dah. Anak miat ti dibesai ke bak ruang bilik ti nadai ngemuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tok ke dikesayau.
1: Betul.
0: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayu macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai, sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pastor?
2: Nang amat. Aku selalu nal meda utai tok nyari dah. Lalu aku nyebut utai munyi tok, tok terkumai aku anak ti nak diajar tok a spoiled child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita baka tok, orang tok baka ti nada painai. Mugulai ngosida. Anak ti baka tok dekat nuju disebut aku aku minjau jako reputih dolo a school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah bak utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu ia dekat belajar bak utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuh yang ngerjau ti tebesatu tok ti ngasuah ya tak asai ke tepantuk bak bandil. Nesalati. Lalu nadai reti ka lagi dah. So nyak kebuah apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat bak anak. Anang ngasuh sidak ya nempuh gelombang dunia tuk kediri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidak ya. Lebuh bersekolah, lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidak ya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggul sidak. Lalu berik jakuk peransang ti munyi tuk ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kita. Ajal sida arimian, belajar bersampi, asuh sida belajar bersampi, minta tolong, minta sukung Allah Ta'ala lebuh sida inempuh penusa. Nyak baru kita dekat meda hasil penghidup sida ya. Tanti kita nak peduli ke sida ya tadi nyak kumai ku espol child. Nadai metudah ya, kasih metudah ya.
3: Plasa Jurai 635. Plasa endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Ferris Lewis, bergulai ngau YFM.

Info Activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke Diaubak Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat dipenyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Di nghe chứ. Quái FM. Cái gì lại? Sao lại?
1: Pulang agak batang topik tu aga hasar itu.
2: Okay.
1: Hanya dinti ba aja kita orang Kristian. Bahkan ni orang Indo ke dikumbai baji ba mua Allah Taala tu.
2: Baji ba mua Allah Taala lah. Jadi aku berarti ke semua kita ke Indo nya baji magang ba mua Allah Taala.
1: Amin.
2: Tuhan tu tadi ngaga kita sempurna. Okay, jadi sawut aku ditu dalam Yakub dalam 31 ayat ke-30 ah. Pemaji tau nipu lalu pemaneh gamal tau lenyau. Dan induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai dengan orang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang Indo.
1: Oh,
2: sebagai orang Indo ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai nai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena ambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini ia tetap. Lalu kais minatnya aja, ia megak bertanggungjawab ba ruang bilik kit kumai Indo ti luar biasa. Tau kindo ti amat-amat nyenang kati Tuhan, nyenang kati sida Yesmilia, lung nyenang kati orang mayu. Serius ngau umul kita ya. Nanti kita berarti kita mensia tu umul kita 12. Age de kumai anak mie tau ka remaja kini. Umul kita 18. Nya kita di tuka tingki kita nepi nama ke buah perintah ngasuh nuka tingki. Laba gama kita berubah. Jadi udah nya tadi ba umur 21 mega.
1: Tukal baru.
2: Nama ke buah laba gama tua
1: berubah baru.
2: Berubah. Ya. Jadi artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
1: Pemajiat kita tadi
2: nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajiat tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke. Agi kita ke biak sebab umur 20 lah. Terlihat isi kita ya pelama tu. Kelihat kulit kita. Agi terlihat. Gamal kita nadai buru riak. Mata kita tadi agi ciru bunyi kejak ke orang. Tak lebih kita nyodak tadi berumur kita nyodak 40 lah. Dia kita dekat dengan saya. Berkini ke saya pengering tubuh tua, hari segi pengering tubuh. Hari kulit tua kengeriwat. Nak uliah ni, kini ku jaga orang kemari. Nak uliah dinapikan.
1: 40 nyampe tu ngeriwat, ini pastor. 50 lah baru bisik mimi kan.
2: Nitiah ke gaya tubuh tua ke wai. Jadi nanti kita berarti ke puan, nitiah ke gaya, kini gaya tuan nyaga tubuh.
1: Aman.
2: Walaupun
1: setuju ku ngan
2: tuan. Ya, walaupun tuan nyebut umur 40-an tadi penggiran, nanti tuan nak nyaga tubuh.
1: Nanti tuan udun empayak ke diri.
2: Udun empayak ke diri. Tak ngujuang ketua tak ngeriut. Jadi kita berarti nyebutnya pihak mega. Kita nyububan. Jadi pemanah agama kita nyat tadi nanti ambil kebanding sebab ngelik tuan nyat tadi mesti ngelik tuan nyo udah umur 40 lebih nyukap cabut ke ngelik juara bayang kita. Jadi nyat maka ku tadi pemajik tu nemu lenyau. Tau ke penyigat kami laki tu nemu lenyau. Laban buat kudus madah nyat sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau. Lebuah kita nangi ke Allah Ta'ala.
3: Plaza Jurai 635 Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

34 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga WFM.

Selamat pagi bola peningah, bertemu baru kita Sarito. Aku Pastor Chan dalam program Sampai Pagi. Dikeluar ke oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu dami dari buku Luke yang di sampai kita. Allah Ta'ala apa di surga, kami terima kasih yang mayuh. Nuh dah ngasuh kami dani, nuh dah nyaga kami sepanjang malam. Kami beri timpuh tong agen wan dekat ninga aja kuk Tuhan. Iri yang kami, iri kami Roh Kudus nuh. Dalam nama Jesus. Amin. Bola peningah, dalam buku Luke 1 ayat 36, lalu dia tu petunggal nuan Elizabeth benung betul berbisik. Tajapan ia nyau tuai tu ke 6 bulannya betul berbisik. Tajapan ia dekumai mandul tau ke punas. Tu ngenang ke Siti pelajar kita pagi tu ngenang ke petunggal Mary. Jadi sikup malaikat datai ngagi negeri Galilee. Ia bisik mai Siti pengawak tau ke misi. Dekat madah ngagi Mary ia megak betul berbisik. Jadi kuk Mary nyawat ia. Bahkan ni ku utai tu oleh nyadi. Lebah nak kumpu, nak kalah bergulai dengan lelaki. Oke, artinya Mary tu kurang pengharap. Ia semutik nanya, bahkan ni kerja jih tu tahu nyadi. Pihak kumunyi ku ditanya ya, ngagai Elizabeth. Jadi, melikat Gabriel megak madah ke. Petunggal non Elizabeth benung tu berbisik. Mary gagit benar ninga berita manahnya tadi. Ia nemu Elizabeth siku orang kuliah. Alaya magi utai ke dasa yati ya, lalu nak nerima jaku anu orang. Ia nemu Elizabeth lebih lagi merti utai ke nyadi bak ya. Laban Elizabeth megak betul berbisi. Ke lebih lagi ia nemu lebuh rindu cukup nyerah ke diri. Serta tetap hati bak Elizabeth seminak dekat ke utai ke pemaduk manah bak ya. Mary pun lalu nemu aing ke Elizabeth. Udah tentu mah Mary disambut ngau penuh basa. Elizabeth ukai seminat nyambut penemuai Mary ngawati titik lantang tang megak ngenak timpuh begulai serta beranau nguya. Dia meh Mary tertemu ke jakuk timentas ngau peransang. Jakuk lalau Elizabeth ngau ajar ya nyau bakal batu keberga. Elizabeth megak orang kecukup nemu mendiang. Kelebih lagi induk Kristian bakal Elizabeth tautnya di teladan. Nak kalak kiruh ke pengau orang bukai tang dekat duduk lalu ngenak timpuh ngau orang ke berguna kia kenya dia teladan ku cukup manah ku kitai. Mary megak medak penghidup Elizabeth nur Tuhan amai bisik ngau ngau nyak megak medak pemberi Tuhan ke cukup berga ngagai ruang bilik Elizabeth seduai Zakaria. Jadi pengawak ngau pengasih ya kenya bertahun-tahun nyerah ke diri ngagai Tuhan nyak tingaga ya keman benar oleh ngiri yang orang induk ke biak ke benung betapi ngau penanggul ke besai. Maka Mary ke benung tu berbisi lalu apin jadi ngau tunangnya. Pengasih Allah Ta'ala nyau melumpak udah nurun ngagi dunia lalu neguk penghidup Elizabeth kena kalak rumau nyerah ke diri ngagi Allah Ta'ala. Kati kenya utai diberi Tuhan lebuh Mary mutus kati dekat nemuai ngagi petunggal Elizabeth. Aku harap kenya Mary diau ngau Elizabeth nyentuk ngagi John nyau ada. Nyak meh cukup ngemenuh ke pejalai penghidup Mary. Jadi bala peningah Allah Ta'ala nurun ke Jesus ngagi mensia. Nginjau Mary ngada ke Jesus leban pengerinduk ya. Ti pemadu besai ngelepas ke mensia dari dosa. Amat Mary nak kelak belaki. Sebedau yang ada ke Jesus. Nak kelak begulai ngetunang ya Joseph. Tang kuasa Allah Ta'ala ulih ngajih ke semua utai. Ulih nyadi bak kita mensia. Nanti Allah Ta'ala uliah ngagak nyak bak Mary. Allah Ta'ala megak uliah ngagak kerja jih ya bak kita mensia. Jadi penatai Jesus keterubah ke dunia. Ndang lama udah diperamu Allah Ta'ala ke kita mensia. Laban yang nemu mensia nak uliah nyalamat ke diri ere dosa sida. Nyalai Jesus nak tau nak jadi kegenselan. Jadi kepiring ke nebus kita mensia ere dosa. Jadi kita mensia udah cukup bertuah belah peningah. Cukup diberkat ke Allah Ta'ala oleh pengasih ya. Tuk merekumai pemerik percuma ke pemadu besai. Ungkup kita mensia. Tang semua mensia nemu pemerik tu. Sekedaknya tadi nemu nak ngenak pemeriknya. Sekedaknya nak nemu nak daripada ke pasalnya. Tang ndak semua megak mensia nemu pemerik tu. Nyalai kita ke nemu pemerik tu patut merik puji ngau Allah Ta'ala. Lalu kita megak patut nyawup nabur ke berita manah tu ngeru bukai. Ngambil ke kita sama belak nemu, sama belak tegap, sama belak keriang dalam pengharap. Jadi belak peningah,
Udah tentu kita dekat ke Allah Ta'ala jampat datai ngambil kemai penghidup kemeruan ngai kita lebih penatai kedua kali munyu kuajar buku kudus. Jadi kita nak tahu nak ngambil pagi, kita nak tahu nak merangsang orang bukai hidup jadi keberkat ngai orang kengelingi kita. Baka Elizabeth kang agak penghidup ya jadi keberkat ngai Mary, jadi ke iring, jadi ke pengiring ungkup penghidup Kristian orang ke baru datang ke Tuhan. Jadi kita yang guna ke uliah ngambil ke semua kita mensiap oleh nemu berita pasal Jesus bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami di serga, terima kasih ya Tuhan ke pemberi nuan kecukup besai jadi kena nuan ngelepas ke kami mensiari dosa. Terima kasih ke pemati ngau pengangkat nuan, terima kasih ya maka nuan udah ngampun ke semua dosa kami. Kuasa penghidup kami siku-siku ngambil ke kami nak rawan tan kempang hati. Mai orang, ngiring orang, nyedi keberkat ngagi orang bukai. Bak mandang ke pengasih penyayang nuan ngagi kami mensia. Tuhan, kami nyerah ke semua pejalai, semua pengawak kami serta ngagi cari Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin.

Jeluk milang tau kemenir Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning geburak. Curok tu bisi mengerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita buat menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita buat menu Malaysia nak segi berani, ga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menu kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyedi pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung tuntung manawal rimbak. Tuk buat bulan tiga jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talengak. Nebang ga anang arindang ila umai matak. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu ga demak, kayu ga udah sebah dan tahu redak. Kayu manyuh ga lumuk redak oleh kita. Batang bisik malintang sahak ke oleh kita. Sungai ga nadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ilah umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.
3: Pengerah pagi YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Ya.
3: Jaku Pransang Kesar Itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadai reti. Tumpu kemeh rundiang kita butai ti uliah di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayakari segi pengelandia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berundiang menyitu. Aku ndak landiak baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap ikut kita bisi pengelandiak ngau penau ke dirimpu. Tiap ikut kita ndang bergaul bermata Tuhan. Bagani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bekenyam ga tiap iku kitai memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kitai ni jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kitai. Nanti sebab nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisik. Tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kitai. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kena tap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang ti datai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisik sama rupa, tiap iku orang ndang bisik diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisik pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisik pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih nanti kita bisi nyulut lagi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemerik kita tau ke pemayuh pemisi di kembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemerik tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal disebut bajaku orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang bagi orang. Kunci tidak simpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siomu.

0: si diberi Allah Ta'ala pemberi. Anang bedukut berkunci kemerinya engkau rabukai. Ia ndak kak ngerugi ke kita belum jadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nada oleh nerima pemberi tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Mayai pasang ia rarat kulu. Tang mayai surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat lalu pulai mansak kita baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tidak berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi adalah talon. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat nang berkat di bendar. Anak tik mesai kengau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang kesiru ngomruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayang gimit, ludah sidak besai, sidak ndak limpang, ari jalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.

Langgori, Hillary Mimpi. Kaya ngujung ke jam dia tu 30 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Hangga kita ke baru mendiang ke YFM. Baru bergulangan kami bawa YFM pagi tu bawa pengerak pagi. Nama berita kita sehari tu peningat. Harap ke kita gerai belama serta mujur ngerja pengawak kita sehari tu. Jadi sehari tu hari 6/15/2008/2026 dia tu berpengerak pagi kita bergulangan aku Nancy Tambun tak ke isi. Jadi tu semua program kita berpengerak pagi berkata udah tu lagi dia aku dekat maca atau ke berkongsi dengan kita sekedar berita atau ke info ke nyadi bawa menua kita lalu pukul 7 pagi tu lagi berengkah maca pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM ianya pesan berat ke bisik di kirim kita ngagai email ngau WhatsApp konti YFM lalu pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM pukul 8 pagi bakal selama dia kita dekat pergulai ngau Mr. Ed Melangi ngau program ya Leman Berita lalu nanti ada penanggul lagi dia kita dekat pergulai ngau Menti Sikir nanti ada penanggul lagi au kalau ya dekat berkongsi ngau kita sekedar pengawak ke BC diatur lalu nyam eh tadi tusun program kita berapa pagi sehari tu hari 6 tu agi merindah kita dengan lagu dulu seraya ke kita mendiangkan lagu udah nyak lagi dia aku dekat berkongsi dengan kita berita serta info ke bisik nyadi bak menua kita lebuh maya hati betelai lagu hari Ita Medin program pagi YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke Diaubak Kandang Kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah Agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Lingi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di penyadi Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 ngau 15 hari bulan 8, bah pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.
3: Solo lama memimpinuan agi ingat kaku dia tu ukai kaku tu soba dikumenuan sitan hidup mati nuan sigi ngai begunaku.

Nama mimpin Wan lagi ingat ke aku lagu hari Johnny Aman bawa pergerak pagi sehari tu 15/8/2026 tu berkongsi dengan kita berkawal dengan berita Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak dengan Saup Agensi Penyangga Penusah Menua Malaysia Benua Ngagak Perambu dikena berjalan ke operasi Menih Muari Siri 3 di Sarawak. Jadi tu Siti Aliatur dikena ngurang ke Gayari Tiangat serta rangkai kelalu lama jam kedai tu. Lalu tu Jaku Ari Sapit Premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas yang madah ke operasi tu tebal lagi di pejalai ke bawah kandang tekat air ngau alai nada air ti ditetap ke kritikal ke buah alai pihak laban kandang durnya berguna benar kena nyedia ke air ti cukup serta nentu ke air ba tekat air ba ikas ke patut. Jadi ia megak madah ke operasinya di pejalai ke berpanggai ngau gaya remang tingkeman serta gaya atmosfera ngau meteorologi di mana. Lalu ngaunya mega berapa ngaunya mega peninga dia sekolah ba ndur ti ngikut ke baca ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 oleh ditutup lalu ke pemutus hari kepala pengajar berplasar ke pengawak matau serta sandian penemu hari upis pelajar negeri JPN ngau upis pelajar pelilih menua PPD. Lalu tu Jaku Ari Sapit Menteri Pelajar ianya Wong Kah Woh madah ke upis Menteri Pelajar bisik surat perkeliling iktisas SPI berkawal ngau pengurusan empas hari sebun asap ti ulih dikenak sebarang maya. Jadi tu nyeng kawam SPI ti dikeluar ke bat tahun 2016 2019 ngau 2023 serta ia mega bisik madah ke JPN ngau PPD dekat suruhan berarti ke gaya sebun asap serta baca IPU. Ya, tadi berita ke dikunci dengan kita abah awak ke sekali tu dah tu lagi lagi mega berkunci dengan kita berita ya ke bukai lagu Ari Clement Bayang Seminak Bertemu Dalam Mimpi.

0: program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang likap koredo, jiano kokoredo, aku sebab.
0: Roslina.

0: Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, jadi dari program ke diatur YFM kalai mayanya ila kena 21 nyentuk ngagai 23 hari bulan 8 2026. Bisi diatur pengawak ke dikumai Nai Nemuai Birami NNB 2026 ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahar Sungai Asap Belaga berengga hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 10 malam. Jadi mayanya ila mega dia sekedar hari pengeluar program YFM Iban, YFM Bidaya, Miri FM Kayan, Miri FM Kenyah, mega BC Datai sama ngaung rami pengawal ke dikumbai Nai Nemuai Birami NNB 2026. Maka ke di dinga kita tadi dia sekedar hari penanyi ke BC Datai ko Amada Baru ianya BC Rosiana Urai, Jolie Jangan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosimila mega serta ngau Amawat BC Merindang mayanya ila nya Siti Ali pengawal atau ke program Nai Nemuai Birami NNB 2026 kena 21 nyentuh angka 23 bulan 8 2026 ba Sungai Asap Belaga ramai sampal datai mayanya ila au. Lalu tu berkongsi dengan kita Siti berita megak lagi berkawal ngau tu taman didikan kanak-kanak tadika ngau taman asuhan kanak-kanak Taska di Sarawak tetap dibuka tajapan penyampau indeks tikas pengamah angin IPU Manggai 200. Jadi tu ngena jakuk hari Menteri Pemansang Induk Nembiak-Miat ngau Pengelantar Raban Bansa ianya Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah ketujuh tu ndang dikena nyawuk ngibun Bala Nembiak-Miat bala pindai sidak ke gawak atau ke bekerja. Tajapan pihak penatai Nembiak-Miat ngagai tadika atau ke taska berpanggai ba pindai sidampu lalu yang megak madah ke apalan Nur Nembiak-Miat tu kebendaria likun agi jengkawum BC ekon ga penapis angin ti disedia ke bandurnya serta bala pindai megak dipinta meri penerang pasal pengerai anak sidak kelebih lagi sidak ti bisi penyakit sengak ngambil ke uliah di perhati ke engkau silia lagi hanya ngenang siti ngenang orang lansak berita ke bisi dikeluar ke pin lama. Jadi tu berkawal engkau pengawal Nunu megak maya menua ke benua bersebut engkau kemarau baka jam ke dia tu patut dikurang ke agi. Jadi tu jakuk hari Presiden Gerempong Besar Serakup Cina Malaysia Pampang Sarawak ianya Datuk Sri Richard Wee Liang Chiat yang mendah ke perkara tu balat ngirau kati kelebih lagi nanti penyampau tikas pengamah angin IPU Manggai 200 artinya datai ikas ke dikumai kelalu balat ndak manah ke pengerai. Dia yang megak minta pengawak kontrak ti bergagak ke rumah tau ke upis ngetu dulu Nunu Ras tang patut ngiga cerbukai dikena muai lalu perengka ke dibuai. Serta kita megak dipinta ngurang kagi Nunu kertas miang garu ngau dian bak maya ke dia tu Raban Bansa Cina Benua Ngintu Pengerami Antu Lapar Pungkang nyentuk ke penanggul sebun asap nyau pulai manah bakal selama. Awaknya berita ke bisik ayan bak surat berita kita YFM. Okey, jadi pukul 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan ke bisik di kenataka kita ngagai YFM. Kita ke bisik pesan berat bakal pesan pemati ngau pesan ngetas ulit tahu di kenataka kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban. Dup dap Carolibau. Pengerap pagi YFM.

0: Di kata kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ya, bukannya ke cara kita ngatai ke pesan kita pagi tu lebih lagi pesan pemati. Jadi tu macam pesan ke bisik di terima kami bawa YFM kalau pesan diterima Ari Hillary anak Angkabang atau ke Apai Mamut. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabang Melayan bak sepemanjai Sungai Serupai, Sungai Kemena, Setuan Besai, Anggau Setuan Mit, Sejuk, Sungai Anau, Sidang, Rumah Ngumbang, Sebato Nia, Seri Kai Brunei serta Kaban Belayan yang kebukai di ngelala Mahmud anak Hillary. Jadi pesan tu madah ke anak tuai ngagai Hillary anak Angkabang ianya Mahmud anak Hillary udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026 lalu dekat diintu berumah Will Sungai Serupai. Jadi niang tu dekat dianjung pagi hari Minggu kena 16 hari bulan 8 2026 berpendam Serupai. Jadi penerang ke silik agi Kabar Melayan telefon ngagai Umang berlumur 013-438-2247 atau ke ngagai Morris berlumur 011-319-08175 atau ke ngagai Undiang berlumur 019-920-3369. Lalu isi pesan tu peningan jadi pesan tu madah ke anak tuai ngagai Hillary anak Angkabang ianya Mahmud anak Hillary udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026 lalu dekat diin tu buat rumah Will Sungai Serupai. Jadi niang tu mega dekat dianjung pagi hari Minggu kena 16 hari bulan 8 2026 buat pendam Serupai. Penerang ke silik lagi Kabar Melayan telefon ngagai Umang berlumur 013-438-2247 atau ke ngagai Morris berlumur 011-319-08175 lalu mega boleh bertelepon dengan undian berlumur 019-920-3369. Ya, pesan ke terubah lalu tu pesan kedua pesan pemati mega ia ke diterima Ari Marina anak Jabun tau ke Umang. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabang Belayan ke Semakan Rabat ke dia ba Enteban Ulu, Remabung, Sebangkoi, Bukong Pelasuak, Pedurian, Saka, Tansang, Nyelutung, Buyong Pandak, Buyong Baru, Duri Dua Buah Rumah, Bukong Asal, Awur Bangat, Petikal, Isu, Tekalung Dua Buah Rumah, Kubal 6 Buah Rumah, Lidung 6 buah, Lidung 4 Buah Rumah, Tembawai Lubuak serta Kabang Belayan ke Diau ba Lipat 3 buah rumah Kejemut, Tembuang Tabut, Rumah Kristina Rembai, Rumah Francis Jua Kawung serta semua Kaban Belayan ia ke ngelala Runo anak Jepit. Jadi pesan tu madah ke Runo anak Jepit, Runo anak Jepit tau ke Apai Kelly udah nadai kemari kena 14 hari bulan 8 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai kena 16 hari bulan 8 2026 hari Minggu bak rumah Fendi Buyong Panjai serta niang dekat dianjung pagi 17 hari bulan 8 2026 bak pendam Christian Bangat. Jadi penerang ke silik kita telefon ngagai umur 019-828-4072. Nandu isi pesan tu pesan madah ke runo anak jepit tau ke apai cale. Udah nadai kemari kena 14/8/2026. Niang dekat di sengai kena 16/8/2026. Hari Minggu bak rumah Fendi Buyong Panjai. Surata niang dianjung pagi 17/8/2026 bak pendam Kristian Bangat. Pendarang kesiliak kita telefon ngagai lumur 019-828-4072. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima hari belawi yang anak garit. Jadi pesan tu muka dituju ngagai kaban belayan ke dia batang tabai, batang tayih, batang puak, ulu kakup, batang munus, penebak layar serta kaban belayan ke ngelala ramau anak abing. Jadi pesan tu mada ke ramau anak abing, ramau anak abing udah nadai kena 13/8/2026. Niang tu dekat dintu salitu 15/8/2026 ba rumah suntik nanga kakup entah baik pakan serta niang dekat dianjung hari Minggu kena 16/8/2026. Nandu isi pesan tu peningat pesan madah ke ramau anak abing, ramau anak abing udah nadai kena 13/8/2026. Jadi niang tu dekat dintu belum mayu sari tu 15/8/2026 baru rumah suntik nanga kakup entah baik pakan serta niang dekat dianjung hari Minggu 16/8/2026. Okey, udah tu lagi macam sekedar lagi pesan ke bisik diterima kami bawa YFM. Belalak dulu ninga ke lagu Ali Mawat, Tungkat Semangat.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke sekali itu diterima Ari Siwet anak Anggia. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal melayan bas kayu air benar Suwet nanga benin batang rajang pelagus telajin miri ensilai menuan nanga dia ngau semua kapal melayan ni kenalah dirintai di tu. Jadi pesan tu mada ke Wilfred Sawong anak Ranggu tau ke Liang Udan Adai kena 14/8/2026. Jadi niang tu dekat di sengai bak rumah undi Sungai Benaksud Kapit sehari itu kena 15/8/2026. Jadi niang tu dekat di Anjung kena 17/8/2026 hari 1 bak pendam SDNU. Sebarang tanya tak ke penerang ke sili lagi kita telefon ngagai Inai ngau menyadik ya. Ianya Siwut bak lumur kusung 13-746-7245 tau ke ngagai Yet bak lumur kusung 11-1574-3193 tau ke ngagai Ujan bak lumur kusung 14-578-2326. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Wilfred Sawong anak Ranggu tau ke Liang Udah Nadai kena 14/8/2026 niang dekat di sengai buat rumah undi Sungai Benaksud Kapit Salitu 15/8/2026 serta niang dekat di Anjung kena 17/8/2026 hari 1 bak pendam SDNU. Penerang ke sili lagi ke pemelayan telefon ngagai Indah engkau menyadi ya. Ianya Sud Asiut berumur kusung 13-746-7245 tau ke Iyad berumur kusung 11-1574-3193 tau ke Ujan berumur kusung 14-578-2326. Ya, tadi pesan pemati. Kesekali tu pesan ngetas ulit ke diterima Ari Josephine Dujong tau ke Indai Jelua. Jadi pesan tu madah ke dituju ngagai kabar belayan ke dia ubah batang dijih, batang bawah, dijih tamin, batang muka, nanga wah ulu muka, nanga duat, sungai wong, nanga lebay, batang kenawit, batang uyak, tajam uyak, batu 15 bintulu, batu 8 bintulu, batu 8 sibu, batang julau, pemanjai jalan ulu dijih, Selangau, serta kabar belayan ke Ngelala, niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak tu dekat din tu rumah Simon Ulu Dijih Selangau malam tu 15/8/2026. Jadi penerang ke silia telefon ngagai Josephine tau ke Indai Jelua balumur kusung 11-2993-3770 tau ke Runai tau ke Indai Enggi balumur kusung 11-1986-2611 tau ke ngagai Nyalung tau ke Apai Nyai balumur kusung 13-96-1120. Nandu isi pesan tu pesan madah ke ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua kena dekat diatur kena 15/8/2026 bak rumah Simon Ulu Dijiah Selangau. Jadi penerang ke silia kabar melayan telefon ngagai Josephine balumur kusung 11-2993-3770 tau ke ngagai Runai buat lumur kusung 11-1986-2611 tau ke Nyalung buat lumur kusung 13-961-1210 sekedar pesan ke bisi diterima kami buat YFM. Henti jemaah lagi bisi pesan ke diterima dekat dibaca hanangkan ke atau lagi. Pukul 7:30 tu dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM. Lagu hari Sylvia Bani, Diau ke Tegal Sayau.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Kat rumah tu isi berita. Hari hangat serta rangkai Sarawak merambu berjalan ke operasi Menih Muari. Kerjasama sektor perbankan gemansang kesukan main bol Sarawak. Program Sejahtera Madani, 1.49 juta ringgit diagih ngagai Sarawak nambah ke penatai pemisi rakyat. Selamat pagi, berulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kenal 15 hari 8 2026. Budak tu lagi peningat isi berita.

0: Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak ngau saup agensi penyangga penusah menua Malaysia. Benua ngagak perambu dikenal berjalan ke operasi Menih Muari Siri 3 di Sarawak. Tok Siti Ari Atur dikenal ngurang ke gaya riti angat serta rangkai kelalu lama jam kedia tok. Sapit Premier Datuk Amar Douglas Ugambas bak sebengkah penerang madah operasi tok tebal lagi di pejalai ke bak kandang tekat air ngau alai nadah air ti ditetap ke kritikal. Kebuah halai pihak laban kandang durnya berguna benar kena nyedia ke air ti cukup serta nentu ke air bak tekat air bak ikas ti patut. Ia kemegak Chairman JPBN Sarawak madah ke operasinya di pejalai berpanggai ngau gaya remang, tingkeman serta gaya atmosfera ngau meteorologi ti mana. Berebak ngau nya sekolah ba endur ti ngerikut ke baca ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 boleh ditutup belalau ke pemutus hari kepala pengajar berplasar ke pengawak matau serta sanding penemu hari upis pelajar negeri JPN ngau upis pelajar pelilih menua PPD. Sapit Menteri Pelajar Wong Kah Woh madah upis Menteri Pelajar KPM bisik surat pekeliling iktisas SPI berkawal ngau pengurusan PAS hari sebun asap ti ulih dikena sebarang maya. Tok nyengkaum SPI ti dikeluarkan bak tahun 2016, 2019 ngau 2023. Ya madah ke JPN ngau PPD dekat seruran berarti ke gaya sebun asap serta baca IPU. Sida pentadbir sekolah megai pengawak ngagak pemutus belalau gaya kenyadi ngelingit sekolah ngau sanding penemu ke diterima. Kerjasama antara Afin Bank Berhad ngau Kuching City FC dikarap uliah ngangkat ke nama Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi hari gempung kerjasama antara sektor perbankan ngau sukan main bol. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah dua bengkah organisasi tu ngembuan julu ati ti dekat nyadi pemadu manah buat bidang sidampu. Kerjasamanya ukai semina merik penguntung gagai pemansang Kuching City FC tang mega oleh mantu negap ke jenama dua bengkah organisasi tu. Ia maksud ke jaku tu buat pengawal alai nyain kerjasama strategik antara Afin Bank Berhad ngau Kuching City FC di Kuching. Berbangganya Premier madah ke Kuching City FC dikarap majak nyingkang jauh agi ngagai peringkat Asia pengudah mujur ngau masuk Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Tim tu majak nyulut enti dibanding ke bak pun tahun 2000 subak. Tim tu mega ulih berpekit ngau tim ke pemadu manah menua yang kaum Johor Darul Tazim JDT serta udah mujur nyingkang ngagai rengat final Maya Liga Super Malaysia 2025-2026. Tuk ngujung ke Kuching City FC mujur boleh slot ngagai Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Penyulutnya ngayan ke Kuching City FC ukai agi jagoh kampung. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi YFM. Data penusah jalan alun ti betul serta sistematik berguna amat dekat nentu kepalan ti bersiko tinggi tau ke black spot. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah aturnya megak dekat nentu ke pengawak ngangkat ke pemanah penglikun di pejalai ke ngau manhagi. Ia madah pengawak nentu ke black spot digagak belalau ke kriteria serta asas saintifik nyengkawam penyuah penusah bebadi nyadi bak siti-siti palan. Ia mansut ke jakutu pengudah berjadi kursus perluasan sistem pengurusan kemalangan jalan raya RAMS ngau pelaporan data kemalangan jalan raya mengikut piawaian PDRM di Kuching. Nitih ke data rikusnya, kira 18 ikut orang berbadi nyawa nintiang ari ketegal penusah jalan alun. Perintah keras dekat mantuk ngelempung ke tatiang rakyat kelebih lagi raban ti berjista ngau ikasih. Mayu macam inisiatif di pejalai ke bakal program nambah ke penatai pemisi ti diadu nintiang bidang kerja rakyat. Di Kota Semerahan kemari, 12 ikut orang nerima bantu perengka ti berga RM60,000. Sidak tu nerima bantu dari mayuh macam bidang kerja, bakal mekanik, kerja kontrak, berikan, tukang jahit, tukang nguntin buak, ngau nganjung pemakai. Bantu tu diberi dengan program Sejahtera Madani, nambah ke penatai pemisi bantu perengka. Pengeraminya di penyadi, Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua, Datuk Rubiah Wang. Berjakuk buat pengerami kesama, Datuk Rubiah Kemegak Kaban Parlimen Kota Semerahan Madah, ungkup zon Kucing RM515,000 sudah dipelanja kena berjalan ke programnya. Lalu penyampau agih belanja ke diberi ngagih Sarawak boleh RM1.49 juta. Yang lalau penerima ngambil guna bantu ke diberi, ngau cara ti betul serta lurus. Sidak megak dipinta ngangkat ke pengelandia ngau penau, kena nentu ke bantunya ulih nambah ke penata pemisi sidak. Ngaunya sidak ulih ngemansang ke pengawak sidak serta ndak agi hidup merinsak. Berita ti ke penudi. 17 ikut orang bisik ngau masuk sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat kebangsaan kediatur Saritu di Kuching. Direktur Dewan Bahasa dan Pustaka Pampang Sarawak, Dr. Azizul Ismail, madah sidak tu ngari ke tiap bengkah negeri, nyengkawam ngari ke wilayah persekutuan, Raban Sedadu Malaysia, Polis Diraja Malaysia, ngau palan pelajar tinggi perintah. Begitu nyadi palan ala ngiri semangat patriotik engkau sayau ke menua. Lumur satu bapa begitu dekat nerima prize RM5,000, piala pusingan engkau piala iringan. Lalu lumur dua engkau tiga sama dekat nerima RM3,000 engkau RM2,000 serta prize kebukai. Kena hujung ke berita pagi YFM Batang Berita di Baca Baru. Hari hangat serta rangkai, Sarawak merambu berjalan ke operasi meniah muari. Kerjasama sektor perbankan ngemansang kesukan main bol Sarawak. Program Sejahtera Madani, RM1.49 juta diagih ngagai Sarawak nambah ke penatai pemisi rakyat. Tunaga berita pagi YFM Saritu beritanya tadi, ditusun Rosita Ampong serta disalin Alinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 15 Serbala 8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya jadi jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato Penghulu Tawis Lee. Jematan keboleh 25 batu penyawa hari pasar Simbanggangnya digaga ngena ungkul RM1.5 juta kebuleh 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh merakak sungainya. Jematan tu mai ubah tibsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah ri merangsang penatai pemisi bandurnya. Pengerami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung ke bala rakyat lalu negut ke pengawal penatai pemisi bandurnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jeluk milang tau ke Minero Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak ti mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngaga kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngaga 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bak Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 ngau 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir. Tengen dia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Pengerah Pagi YFM.

Topia, adat amat orang berpanggan lah lagu. Gojang kejam dia tu, 51 minit dah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru pukul dengan kami, Bawai FM, kemudian ke kami, berangkat hari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke City Elite Station pemerindang kita. Jadi tu peninga tu gerah hari Upis Sarawak Energy mada ke kuasa karan dekat terjanggal kena 15 hari bulan 8 berangkat hari pukul 8:30 pagi atau lagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai ba lingga sembawah peruan CPS peruan putat rirang terusan nangan tulang tekalung granarin tulang skait SK Grand Stumbin Melayu Baur Tanjung Bijat Budong SDA SDEC Melayu Baru SDEC Stumbin Ili Melayu Lingga Stumbin SK Sungai Bakong Seduku SK Lela Palawan serta Kadandur ke Semak menuanya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat diinsur bak maya kebukai nyema sari tu ndak mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ilak. Jadi penerang ke siliak tahu telefon ngagai 1300-883-111. Hanya gerah hari Upis Sarawak Energy. Jadi tu mega pesan ke bisi diterima kami buat YFM ke baru diterima. Kalau pesan tu pesan pemati hari Bil Anak Kalung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan buat nap Pejago, Sungai Rama, Mambau, Raba, Sago, Pelaik, Mudeng, Mentu, Tubak, Sungai Indai, Segak, Kepayang, Gayau, Munggu Air serta semua kabar melayan ia ke ngelala Kalung Anak Lintuang. Jadi pesan tu madah ke Kalung Anak Lintuang udah nadai hari 5 kena 14 hari bulan 8 2026 pukul 5 lemai. Jadi nian tu dekat Indu Belum Ayuh malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 ba kedumpai serta dekat Dianjung pagi hari 1 kena 17 hari bulan 8 2026. Penerang ke siliak kabar melayan telefon ngagai Bil Anak Kalung balumur kosong 111 5845 9779 tau ke Baja Anak Kalung balumur kosong 13 364 7909 tau ke ngagai Octavia Unjan balumur kosong 19 245 9672. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Kalung Anak Lintuang. Kalung Anak Lintuang udah nadai hari 5 14 18 2026 pukul 5 lemai niang tu dekat Dintu Belum Ayuh malam hari Minggu 16 18 2026 bak kedumpai serta niang dekat Dianjung pagi hari 1 17 18 2026. Penerang ke siliak telefon ngagai Bil Anak Kalung balumur kosong 111 5845 9779 tau ke ngagai Baja Anak Kalung balumur kosong 13 364 7909 tau ke ngagai Octavia Unjan balumur kosong 19 245 9672. Nyak pesan pemati ke diterima buat YFM. Jadi tu Siti lagi pesan ia ke diterima hari Brandon tau ke Titi di ngari ke Asun Anak Jana. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan buat Pasai Siung Batu Nam Lengan Rantau Panjai serta kapan belayan ia ke ngelala Anjing Anak Taniak tau ke Inai Asun. Jadi pesan tu madah ke Anjing Anak Taniak tau ke Inai Asun udah nadai ke 14 18 2026 lalu dekat Dintu Belum Ayuh malam tu buat rumah hantering Sungai Pasai Ti Baru ya, serta niang tu dekat Dianjung pagi 16 18 2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Anjing Anak Taniak tau ke Inai Asun udah nadai kena 14 18 2026 lalu dekat Dintu Belum Ayuh malam tu buat rumah hantering Sungai Pasai
Detik Baru. Surat tadiang tu dekat Dianjung pagi 16 hari bulan 8 2026. Serta tu Siti lagi pesan sebedau kita mendiang ke program Leman Berita Bergulai dengan Mr. Edmund Langi. Tu pesan pemati megak diterima hari Mbok atau ke Quinel. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabar Melayan ke Diau Bah Sungai Daun Meludam, Tawang, Rawan, Tanjung Bijat, Sugak, Grand Stumbin, Banting, Engkeranji, Lingga, Bayur Balai Ringin, Sebuyau, Betung, Semerahan, Kuching, Bintulu, Miri serta semua Kabar Melayan yang kengelala Suri Anak Ranti. Jadi pesan tu madah ke Suri Anak Ranti. Suri Anak Ranti udah nadai ke 14 hari bulan 8 2026. Niantuk dekat di Sengai malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Bawa rumah kunci Jalai Bayu Semanggang. Lalu dekat dikubur hari 1 17 hari bulan 8 2026. Bawa pendam St. Lawrence Sabu. Jadi penerang ke Silia telefon ngagai Mbok atau ke Kuinel. Berlumur kusung 11 378 14789. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Suri Anak Ranti. Suri Anak Ranti udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026. Jadi ni antuk dekat di Sengai malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Bawa rumah kunci Jalai Bayu Semanggang. Serta dekat di Anjong hari 1 17 hari bulan 8 2026. Bawa pendam St. Lawrence Sabu. Jadi penerang ke Siliak Kabar Melayan telefon dengan Gembok atau ke Cornell. Berlumur kusung 11 378 14789. Lalu tu Siti lagi lagu kena merindang kita sebedau kita terus bergelenggau Mr. Melangi buat program Leman Berita. Ana Nindiang lagu berpadu nyawa Wilson Gau Sila Pilih Pengerap Pagi YFM.